0: Dari NTB kita ke Nia Selatan. Pelaku usaha souvenir di desa Bawon Mataluo, Kabupaten Nia Selatan, mengajak wisatawan untuk mencintai dan membeli produk lokal khas Nia Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Salah seorang pelaku usaha, Mansihura, mengatakan usaha penjualan souvenir yang dijalankan telah berlangsung sekitar 30 tahun dan merupakan usaha keluarga yang dirintis oleh orang tuanya sejak dahulu. Berbagai produk khas Nia Selatan dijual di lokasi usahanya, mulai dari gelang gantungan kunci, tas khas Nia Selatan, pedang tradisional, selendang, topi berbahan daun pandan, hingga tempat perhiasan bernuansa budaya Nias. Selain itu, tersedia juga layanan sewa atau rental baju adat Nia Selatan serta penjualan pakaian adat lengkap bagi wisatawan yang ingin berfoto maupun mengenal budaya lokal lebih dekat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali dengan rangkaian informasi yang kami sampaikan. Ya, lalu galau-galau kali ini kita menunjuk informasi seputar masih budaya pariwisata yang ada di Nusantara. Kali ini mengenai tren yang bergeser ke wisata personal, ya. Di mana Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan industri pariwisata nasional di tengah ketidakpastian global. Mitigasi ini diambil ya, guna membentengi sektor pariwisata dari berbagai tantangan berat seperti konflik geopolitik dunia, dinamika model bisnis hingga dampak perubahan iklim. Kementerian Pariwisata menyadari menggeser orientasi pengembangan dengan tidak lagi bertumpu pada kuantitas jumlah kedatangan melainkan pada tingkat pengeluaran wisatawan. Langkah ini diambil seiring berubahnya perilaku pelancong modern yang menyadari cenderung mencari pengalaman liburan yang lebih unik, personal dan berkualitas. Dan pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membenahi keterbatasan infrastruktur pendukung serta menjamin pemenuhan regulasi keselamatan di lapangan. Dan guna menghadapi situasi tersebut, Kementerian meluncurkan 5 program strategis yang meliputi peningkatan keselamatan wisata, pengembangan desa wisata, pariwisata berkualitas, dan event by Indonesia dengan tourism 5.0 atau 5.0. Dan sektor keselamatan akan diperkuat lewat pelatihan berskala bagi pelaku usaha. Sedangkan kawasan desa wisata akan diperkuat melalui program sertifikasi Serti Dewi. Serta standarisasi halal dan daya tarik baru juga diciptakan untuk promosi wisata minat khusus seperti sektor gastronomi atau makanan, kebaharian atau laut dan sungai. Ada juga awareness dan juga pemampatan kain wasra hingga pertunjukan seni budaya. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dengan program lagu-lagu Sumsel dan juga Nusantara.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Ya dari The Logis Band, sekendaku. Tapi ada aturan tetap ya. Hidup ini banyak sekendaknya. Yang penting ada kemauan. Tapi dengan aturan-aturan yang luar biasa kita buat untuk diri kita dewek ya. Ya kita batasi ya. Jangan sampai melebar kemana-mana ya. Dari pola pikir, gawe ada juga ya mungkin tingkah laku kita ya. Dur, kalau kita lanjut kembali dan rangkaian pada pagi hari ini untuk dur galau-galau di mana memberado ya. Dengan tema budaya dan pariwisata. Masih seputar budaya pariwisata kami akan njuk galau-galau ya. Dan kali ini kita bakal menuju ke Kolaka. Nah, ini tentang budaya olahraga ya pastinya ya. Pemerintah Kabupaten Kolaka resmi menerapkan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah pusat kota. Kebijakan baru didasarkan pada surat edaran bupati ya, yang diterbitkan untuk mendukung transformasi budaya kerja di lingkungan birokrasi. Langkah ini juga diambil sebagai upaya nyata daerah dengan mendorong penggunaan transportasi yang lebih aman ramah lingkungan. Kegiatan Car Free Day akan dimulai dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah di setiap hari Kamis. Jadi kalau hari-hari lainnya Sabtu Minggu, tapi di Kolaka ini hari Kamis ya. Dan agenda ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 6 ya waktu setempat dengan sampai dengan pukul 10 dengan menutup akses kendaraan bermotor di jalur utama. Lokasi kegiatan dipusatkan di sepanjang ruas Jalan Pemuda Kabupaten Kolaka. Titik penutupan dimulai di kawasan Bundaran Air Mancur atau Tugu Adipura dan area depan kantor Bupati Kolaka serta depan markas Kodim 1412 ya. Dan penyekatan jalur ini juga berakhir di kawasan salah satu hotel yang ada di sana. Dan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pola kerja kedinasan yang lebih adaptif bagi para aparatur sipil negara. Kebijakan juga diproyeksikan mampu menekan beban biaya energi daerah serta mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi. Jadi unik ya, Car Free Day biasanya dilakukan yang Sabtu Minggu kalau di daerah lainnya, tapi di Kolaka pada hari Kamis dan pasca dimanfaatkan untuk olahraga juga atau mungkin untuk pilihan kendaraan selain kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum dan juga bisa bersepeda untuk para pegawai ASN yang ada di Kolaka. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Iya dulu, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu Sumsel. Dan satu lagu lagi kita putarkan, setelah itu kita akan kembali dengan program Anjang Suara Pendengar. Kita buka lantai telepon nantinya di 0711 351 656.

Ya, ingat perempat informasi serangan dari perempat ya, pukul 8 pagi. Kali ini informasi kami kutip dari eri.co.id. seputar pariwisata di Indonesia.

0: Keindahan pantai Tupin Layu dan Pulau Rubiah di kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dengan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibohi ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis Gampong Ibohi, Tarmizi, mengatakan kawasan Ibohi memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan laut, hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Dari Aceh kita ke Wonogiri, ratusan pencinta motor dari berbagai komunitas mengikuti Touring Explore Wisata Wonogiri 2026 dalam rangka merayakan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi sarana promosi wisata daerah mulai dari Waduk Gajah Mungkur hingga Pantai Klotok Parang Gupito. Dan touring dimulai di kawasan wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klotok dengan menempuh jarak sekitar 50 km. Sebanyak 200 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno bersama jajaran Porkopimda Kabupaten Wonogiri. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

COVID-19, ada satu ancaman kesehatan yang nyaris tak terdengar namun berpotensi mematikan, yaitu hantavirus. Ia tidak menyebar dari manusia ke manusia.

0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya, dalam
1: Amin.
0: berkah rahmat
1: Oh,
0: Allah.
1: baik.
0: Oh,
1: Baik, terima kasih nih Pak Darsono.
2: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4. Galonya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya, Sumatera Selatan.

Ya lapor-lapor ke 4 suara budaya Sumatera dan suara budaya Nusantara. Dan kali ini lagu-lagu Nusantara kami putarkan hampir dengan pukul 9 nanti dengan rangkaiannya di Anjang Sana Mendengar. Pengen bergabung silakan di 0711351 0711351656. Lanjut dari Jawa kita ke Medan. Kali ini ada Ana Medan dari Vicky Siadi Bar featuring Alsan Nababan.

0: Kami mengundang dulu pengen bergabung, silakan di 0711351656. Yang pengen berinteraksi bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Nurul.
0: Iya, apa kabar dong?
1: Iya, lagi siap-siap keluar rumah ini.
0: Nah, kemana dong?
1: Ke pasar.
0: Sip, oke. Oke, boge boleh cerita apa dong, Bapak Gini?
1: Cuaca pagi ini mendung.
0: Oke. Iya. Oke, boleh pantun boleh. Mano?
1: Buah pepaya buahkan es.
0: Cakap.
1: Buah pelan di dalam mantan.
0: Iya.
1: Kalau hidup mau sukses, carilah uang panailah.
0: Wow, okay lah.
1: Bening air saringan, masih iya. Bening air batu. Putih dan kuning jadi saringan. Manis yang nomor satu.
0: Iya.
1: Kacamata kacanya berwarna-warni. Di pantai menawan sambil bergaya.
0: Iya.
1: Cuaca mendung di pagi ini ada Cik Dola di Anjung Harap.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya Cik Dola.
0: Lagu apa?
1: Bubui Bulan.
0: Bubui Bulan, baik-baik.
1: Iya.
0: Itu bayar? Itu
1: Cik Dolanya.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Terima kasih, yo.
1: Iya. Cik Dola pakai baju biru.
0: Yuk.
1: Bergayung sambil bernyanyi lagu.
0: Keren.
1: Semoga
0: saya
1: selalu.
0: Okay. Dilanjut.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong ya, Ibu Sri ya. Okay lah, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Jay. Iya, terputus. Kembali kami undang yang pengen bergabung ke di 0711351656 ya. Macam diatur ya, yang memang deh. Oke. Kalau belum ada kita langsung, Beh, ya. Kita dengar lagu permintaan dari Dodok tadi. Bubui Bulan.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ari, apa kamu tidak mau berjualan di sekolah?
2: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
1: Bukan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
2: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
3: Wow!
4: Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah, wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.
5: Yang itu banyak tikusnya, apa mungkin juga di

Halo, kita diatur ya, pengen bergabung kembali di 0713516566. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, terputus kembali ya. Di 0711351656 ya, diatur yang pengen melo di program acara ini ya. Ya, dari Wapet ya. Assalamualaikum Cedola, semoga Cedola sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Wapet ya. Ini apa nih? Oh, ini yang kemarin ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga, ada Iskandar Gunawan ya. Ini baru kita terbaca hari ini ya. Dan juga beberapa pendengar lainnya yang belum sempat ya, silakan nanti ya pengen bergabung di sini ya di 0713516566. Dan kita lanjut kembali dulu dengan lagu-lagu santai yang kami putarkan, juga informasi yang kami sampaikan nantinya adalah Alo Siri Pulau 2 untuk Dur Galo-Galo di mana berada.

0: basisnya itu kan dari lingkungan gitu.
1: Apa? Uida, ba, gosayo, ba, naik lagi, ba.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

anyaman purun ya. Ini purunnya Banjar ya. Jadi kita juga punya ada di Pedamaran ya. Namanya kerajinan purun ya di Pedamaran. Dan mirip-mirip karena tikar dibuat dan dibuat motif-motif lainnya seperti tas mungkin ya, kerajinan atau mungkin gantungan kunci ya, atau kipas ya. Ada macam-macam ya. Sekarang sudah mulai dimodifikasi dengan bisa katakan aksesoris dan juga perlengkapan rumah tangga atau perlengkapan bagi kaum ibu-ibu atau kaum wanitanya. Nah, dorgalo-galo, kita lanjut kembali lagu-lagu yang kami putarkan, semoga terhibur ya di lagu Nusantara. Sampai nantinya pukul 9 nanti kita akan ikuti obrolan komunitas. Dulur, kali ini kita menuju ke Bali.

Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak kedua narasumber, Dr. Harun, terima kasih. Pak Darsono juga.

0: dengan perempat informasi serangan dari perempat ya pukul 9 pagi. Kali ini informasi mengenai suasana wisata sungai di Sibiru-Biru, Deli Serdang dipadati pengunjung yang memanfaatkan libur akhir pekan kemarin untuk bersantai bersama keluarga. Di mana kejiwaan anak-anak atau budak-budak kecil tampak antusias bermain di tepian sungai, sementara wong dewasa nikmati suasana sejuk dan berkumpul bersama keluarga maupun teman. Dan selain menjadi tempat rekreasi murah meriah, wisata sungai juga dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui penjualan makanan, penyewaan perlengkapan hingga jasa parkir. Wisata berbasis alam seperti ini banyak diminati masyarakat karena menawarkan pengalaman yang dekat dengan lingkungan. Dari Sibiru-Biru kita menuju ke Kampar. Pengerjaan Balai Adat Persukuan Melayu Datuk Majolelo Pulau Belimbing, Kenegerian Kuo, Kecamatan Kuo terus berjalan pada hari Minggu tanggal 24 Mei kemarin. Masyarakat melaksanakan pengecoran lantai dua bangunan menggunakan material ready mix yang didatangkan dari Pekanbaru. Pembangunan balai adat tersebut dilakukan secara gotong royong dan swadaya oleh anak kemenakan Persukuan Melayu Datuk Majolelo Pulau Belimbing, Kenegerian Kuo. Selain itu, pembangunan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian adat dan budaya daerah. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Oh, Ibu Uran, nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita ikuti tanggap bencana dari perspektif budaya.
2: Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membantu korban bencana, membangun kembali rumah atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan.
1: Telah kita ikuti tanggap bencana dari perspektif budaya.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Ya Nur, kita lanjut kembali dengan program acara obrolan komunitas atau suara komunitas. Dan pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan satu hobi yang sudah mainnya lagi sudah jarang ya, bagi generasi muda. Tapi kalau pada masa-masanya itu menjadi hobi yang menjanjikan ya. Konon kabarnya bahwa hobi ini ya kalau ngoleksi ya akan ada nilai jual atau nilai dalam sebuah barang koleksi tersebut. Dan dulur galo-galo kita bakal ngomong mengenai pilateli ya, atau mengkoleksi perangko dan pernak-perniknya. Di studio sudah ada tamu kita, yaitu Bapak Kemas Abdullah Fadli SAMSI, selaku sekretaris dari PD Perkumpulan Pengurus Daerah Perkumpulan Penggemar Pilateli Indonesia Sumatera Selatan. Dan nanti juga kita akan coba untuk terhubung bersama Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca MT IPM, ketua dari Pengurus Daerah Perkumpulan Penggemar Pilateli Indonesia Sumatera Selatan atau disingkat dengan PDPFI Sumatera Selatan. Langsung baik kita ngobrol bersama Bapak Kemas Fadli ya. Halo, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik, tetap semangat Pak.
0: Semangat deh.
1: Iya.
0: Iya, ini kan kita bertiga rencana Pak.
1: Iya, rencana bertiga Pak.
0: Nanti kita mungkin suatu waktu kita akan undang kembali Pak ya.
1: Siap
0: ya.
1: Pak, siap.
0: Ini ada kegiatan apa Pak Pilateli ini? Mungkin bisa dijelaskan di awal apa PD Pilateli ini atau perkumpulan Pilateli ini.
1: Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah para hadirin dan pendengar sekalian. PDPFI ini adalah kami ini perkumpulan penggemar filateli Indonesia. Yang kebetulan kami adalah pengurus daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kami dibentuk, dilantik oleh Bapak Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Fadlizon, yang kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Alhamdulillah kami dilantik langsung beliau pada bulan Oktober 2025 di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Jadi apa itu penggemar filateli ini? Bahwa kami adalah komunitas yang mengumpulkan kembali teman-teman kita yang pada zamannya Pak, yeah, mungkin pada waktu itu, yeah, mempunyai koleksi perangko. Tapi kalau kita bicara filateli ini Pak, bukan hanya perangko, tapi benda-benda, surat-surat lama, tiket-tiket kereta api atau pesawat yang berbentuk menyatakan nilai sejarah atau ada berbicara pada hari itu atau terjadi apa. Ya, ya. Nah, itu akan kita simpan dan koleksi. Jadi filateli itu luas Pak, bukan hanya perangko.
0: Okay. Kalau saya pikir filateli itu perangko Pak, ternyata ya, lebih luas lagi sekarang.
1: Lebih luas lagi Pak, ya, termasuk kartu telepon.
0: Oh.
1: Jadi yang pernah jaya di zamannya Pak, okay, tapi kita masih koleksi.
0: Kalau gitu di perkumpulan ini ada bidang-bidangnya Pak?
1: Ada bidang-bidangnya Pak. Kebetulan kami di perkumpulan ini diketuai oleh Bapak Insinyur Afan Parpanca, mm-hmm, yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, mm-hmm, terus sekretarisnya saya sendiri, uh-huh, terus Wakil Sekretaris Pak Eko, mm-hmm. Kami memiliki satu kestariat dan 4 bidang,
0: yeah.
1: Jadi satu kestariat mengurus kestariatan kita, satu bidang, ada bidang riset dan pengembangan, kebetulan yeah, dipegang oleh Pak Ketuanya Pak Dr. Hendra Sudrajat, terus ada riset bidang humas, mm-hmm, itu Saudara Hardi, mm-hmm. Ada bidang lagi komunitas,
0: yeah,
1: itu bidang Pak Genta, mm-hmm. Dan satu lagi ada bidang kerjasama, mm-hmm. Itu dengan Pak Dudi, mm-hmm. Jadi okay, itu
0: oke, okay. Sudah terbentuk setahun Pak ya?
1: Setahun, Oktober 2025 kita dilantik Pak.
0: Hampir setahun,
1: hampir setahun. Yeah.
0: Tapi apa yang sudah dilaksanakan? Mungkin kegiatan-kegiatan apa? Mungkin sosialisasi gitu ya?
1: Alhamdulillah Pak, kita sekarang lagi giat-giatnya bersosialisasi. Jadi kami mau melihatkan kepada masyarakat, khususnya Provinsi Sumatera Selatan dan mm-hmm. Kota Palembang, bahwa PFI ini sudah hadir kembali, mm. Jadi para pecinta, kolektor, jadi yang mengumpulkan pada zamannya itu Pak, mm. Jadi mereka sudah punya rumahnya nih sekarang,
0: yeah.
1: Jadi kita berkumpul bersama, kami sangat welcome sekali di stariat kami, kebetulan di gedung SKB di Jalan Sriwijaya. Kami itu nanti mengumpulkan kepada prorektor yang mencintai filateli ini. Kami sudah bersosialisasi juga Pak, hmm. Kemarin awal bulan kami bersosialisasi di Palembang Inamol, Nah, jadi kami berusaha mendekatkan kepada masyarakat dan pecinta filateli bahwa PDVF ini sudah hadir di Provinsi Sumatera Selatan, dan kita mari bersinergi bersama. Karena apa? Mengumpulkan benda filateli ini sekarang merupakan aset, Pak.
0: Benar.
1: Nah, jadi sudah punya bernilai. Iya. Jadi kita mengumpulkan benda filateli ada nilainya.
0: Kalau dulu 2000 ya perangko itu ya, untuk contoh perangko tuh. Ya. Sekarang mungkin kalau dijual mungkin bisa ratusan kan.
1: Benar. Ya. Ada, Pak, sama satu koleksi itu sampai di harga 300 juta, Pak, satu perangko itu.
0: Wow.
1: Nah, iya, dan kadang masyarakat kurang tersosialisasi terkait
0: betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Nah, itu,
0: ya,
1: Pak.
0: Ya. Jadi untuk masa depan itu bagus.
1: Ya, jadi kita udah melihat bahwa benda filatel ini sebagai investasi, Pak.
0: Betul.
1: Sekarang sudah. Tapi memang jangka panjang, Pak. Nah, itu. Jadi seperti perangko, SHP, Pak, ada namanya, surat penerbitan hari pertama itu melakukan sejarah yang tidak akan pernah terulang, Pak. Berarti ya. Nah, jadi memang itu akan mengingatkan kita kepada nilai sejarah. Makanya Pak Ketua Umum kita pernah bilang bahwa perangko itu adalah bingkai sejarah.
0: Betul.
1: Nah, jadi di mana kita mengedukasi anak-anak milenial sekarang ini, kalau kita tanya, Pak, perangko masih ada ya kan?
0: Nah, itu. Apa itu perangko? Ya?
1: Apa itu perangko?
0: Ada yang lebih parah lagi, apa itu perangko?
1: Apa itu perangko? Dan alhamdulillah, Pak, kita bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan teman-teman kita di kantor pos Palembang. Ya. Jadi mereka kita buat lagi bahwa ini masih eksis nih.
0: Ya.
1: Makanya kita PDVFI Sumatera Selatan dalam rangka HUT Kota ini, Pak, di bulan Juni ini kita melakukan beberapa event, Pak, terkait dengan itu, mengajak lagi masyarakat, pelajar dari SD, SMP, SMA, universitas untuk

0: di apa kantor pos, nanti kantor pos yang akan mengirim ke sekretariat kita.
1: Oh gitu. Jadi akan diumumkan pada saat hari H-nya.
0: Dari 20 Juni kita akan umumkan pemenangnya.
1: Jadi mulai sekarang sudah mulai bisa.
0: Sudah bisa mengirimkan. Jadi sekarang ini udah kartu pos itu kan bisa dibikin sendiri, Pak. Bisa, enggak harus beli. Jadi gitu. Kita ngeprint, Pak, sesuai bentuk kartu pos, mau gambar apa, boleh, tapi seukuran kartu pos nanti tinggal ditempel perangko aja. Boleh. Gitu, jadi iya. Boleh kreasi kita sendiri, boleh membeli juga di kantor pos. Kantor pos masih menyediakan, Pak.
1: Alamatnya kemana nih,
0: Pak? Alamatnya sekretariat kita, Pak, di gedung SKB Jalan Sriwijaya, sebelah PMI Kota. Ya. Itu, Pak, alamat kita.
1: Jadi kalau misalnya di Google ada.
0: Ada, Pak, ada ya,
1: SKB. Kota masyarakat pengen ngirim kan.
0: Iya, kita juga udah promosikan di IG kita, Pak. Jadi kami berharap masyarakat bisa bergabung di IG kami di Philately Sumsel, Pak.
1: Ya. Ya,
0: nanti di situ lengkap informasi kita.
1: Ya. Mungkin ini, Pak, kita mengulas kembali mengenai apa ya? Mengulang kembali kejayaannya perangko
0: ya,
1: dan juga Philately tadi bahwa kalau bingin itu kan memang wong cari perangko itu kalau dari pertemuan atau dia beli di kantor pos.
0: Kantor pos.
1: Tapi karena sekarang ini sudah mulai modern, mungkin masyarakat agak susah nyari, Pak. Nah, ini apakah ada nanti ada kerjasama dengan kantor pos ya untuk ada kayak bazar, pertemuan di kantor pos sendiri atau mungkin di mana gitu. Kalau dulu kan sering ada kantor pos terus bulan sekali, Pak.
0: Ya,
1: kalau saya di kan pernah merasakan juga di Malang waktu itu, di kantor pos Malang, itu ada 2 bulan atau 3 bulan sekali pertemuan. Bahkan ada bazar, tukar menukar perangko gitu. Apakah ini akan menjadi momen seperti itu juga, Bang?
0: Ya, jadi dengan adanya PFI ini dan berkolaborasi dengan PT Pos tentunya sebagai ibu apa orang tua kita. Jadi beliau juga kantor pos menyupport, Pak. Jadi FPI ini sebagai bentuk nanti kita mungkin akan ada 1 bulan atau 2 bulan sekali pertemuan yang kegiatannya antar komunitas.
1: Ya.
0: Jadi untuk menukarkan perangko seperti Bapak tadi, untuk berapa perangko. Dan untuk perangko itu sendiri, Pak, masih tersedia di kantor pos seluruh di Kota Palembang, masih tersedia. Masih dilayani. Jadi enggak susah lagi kalau untuk perangko itu masih disediakan oleh kantor pos.
1: Iya, karena pojok perhatian itu enggak ada, Pak, di kantor.
0: Ini, Pak, ini inisiasi kita, Pak, nanti sebagai PDP.
1: Saya nanya kemarin ke kantor pos, Bang, pojok Philately-nya mana? Wah, kayaknya ada jualnya perangkonya tapi enggak tahu orangnya, ada pojoknya enggak ada lagi.
0: Ya ini, Pak, nanti kita lihat akan menghidupkan kembali itu, Pak, tentunya di kantor-kantor pos, semua cabang kantor pos Kota Palembang ini akan kami giatkan lagi, apalagi yang di Merdeka itu sebagai kantor pusatnya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau bicara dengan komunitas-komunitas, ada komunitas kecil-kecil ya, Pak?
0: Ya, jadi di bawah kami, Pak, di struktur PFI itu nanti kita bentuk klub-klub Philately, Pak. Jadi sekarang kami lagi membentuk klub-klub Philately di sekolah-sekolah, Pak. Di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi kita bentuk klub-klub, Pak, di antar sekolah itu mereka membentuk klub Philately yang tentunya sebagai sarana edukasi kita dan kita juga tim dari PFI, PDFI siap bersosialisasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, mengingat kembali memori kolektif istilahnya ya. Jadi bahwa perangko ini menandakan sejarah yang pernah terjadi.
1: Kemungkinan gurunya juga pernah jadi pengoleksi.
0: Iya, berapa kali, Pak, kita temui ternyata mereka para guru, waduh, Pak, saya simpen ini dulu kemana perangko. Nah, ini merupakan nostalgia bagi mereka. Dan alhamdulillah kita akan menjadi wadah bagi pada mereka yang selama ini mencari rumahnya, Pak. Ya, alhamdulillah ini kita informasikan kepada masyarakat bahwa PD sudah ada, Sumsel sudah berdiri dan siap untuk bereksistensi. Nah, itu terkait lomba tadi, Pak. Ada lomba tadi kartu pos. Yang kedua, kami menyelenggarakan juga lomba menggambar Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak, Pak Prabowo.
1: Menggambar maksudnya
0: anak-anak sekolah. Jadi menggambar Bapak Presiden kita, Pak.
1: Ilustrasi atau memang gambar sketsa
0: gambar Pak Presiden, Pak. Jadi lomba menggambar Bapak Presiden. Jadi itu nanti pelaksanaan juga di 20 Juni, Pak. Jadi kami silakan kepada anak-anak sekolah SD, SMP, SD, SMP se-Sumsel, Pak. Malah se-Sumsel, Sumatera Selatan untuk segera mendaftarkan diri melalui IG kita, melalui WA yang sudah tercantum di IG. Itu sebanyak-banyaknya, Pak, untuk mengikuti lomba menggambar ini.
1: Itu langsung on the spot?
0: On spot nanti tanggal 20 Juni.
1: Dan kriterianya lomba menggambarnya apa? Lomba menggambar gaya dengan perangko gitu atau gitu?
0: Enggak,
1: atau
0: melukis bebas? Beliau bebas, melukis bebas. Bapak Presiden kita.
1: Jadi enggak usah kayak figura gitu ya.
0: Enggak usah, Pak, enggak usah.
1: Perangko kan ada figuranya.
0: Itu tujuan kita biar anak-anak ini lebih mencintai Bapak Presidennya itu ya, Bapak Presiden RI, mencintai itu sehingga mereka bisa memberikan gambaran lukisan yang menampakkan bahwa Bapak Presiden bahwa di hati mereka gitu.
1: Bukan hanya mungkin mewarnai enggak?
0: Iya, menggambar Pak, langsung menggambar.
1: Menggambar aja.
0: Menggambar. Oh, okay. Jadi tidak mewarnai, menggambar. Yeah. Dan ini Pak tentunya sangat nanti pemenangnya itu pemenang satu di tingkat SMP dan pemenang satu tingkat SD

0: itu akan kita ajak langsung menyerahkan gambarnya Pak ke Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Nah,
0: jadi nanti untuk kebanggaan mereka yang sudah menjadi juara akan kami ajak ke Jakarta menemui Bapak Menteri Kebudayaan RI, Bapak Fadlizon yang kebetulan ketua PP kita, dan akan menyerahkan langsung gambar itu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Itu jadi suatu kebanggaan.
0: Suatu kebanggaan buat anak kita, Pak.
1: Oke. Dari perkumpulan Philately ini sendiri, Pak, karena kan sudah dari bulan Oktober, Pak.
0: Ya, Oktober.
1: Dan ada keinginan mungkin di setiap kabupaten kota ada, Pak.
0: Ya, jadi kita sekarang sedang menyusun teman-teman kita yang di kabupaten kota. Memang itu menjadi target kita. Hmm? Insya Allah, Pak, kami di bulan September nanti itu ada event besar internasional, Pak, yang sudah ditunjuk oleh PP, pengurus pusat, bahwa namanya Sriwijaya PEC, Pak. Jadi Sriwijaya Philately Internasional. Ini event internasional yang baru pertama kali dilakukan di luar Pulau Jawa, Pak. Dan kita PD Sumatera Selatan ditunjuk untuk melaksanakan itu di bulan September. Nah, jadi itu event besar, Pak, yang tentu akan melibatkan banyak, dan sudah terkonfirm, Pak, 10 negara yang akan hadir, termasuk negara-negara Timur Tengah dan negara-negara yang beririsan langsung dengan Sriwijaya, Pak. Jadi kita lebih menganggap bahwa mau membangkitkan lagi bahwa bumi Sumatera Selatan ini adalah bumi Sriwijaya.
1: Ya.
0: Nah, itu.
1: Silakan rekan Hardi ini ada.
0: Langsung bergabung aja.
1: Bergabung Hardi.
0: Ini bidang keumasan kita.
1: Oke. Okay. Silakan rekan Hardi ya. Oke.
0: Okay. Ini satu lagi, Pak, informasi. Selain tadi dua lomba, kita juga ada pemilihan Duta Philately, Pak.
1: Oh, bakal ada pemilihan.
0: Duta Philately, Pak. Iya, jadi bagi anak-anak SD, SMP itu satu kategori nanti. Dan SMA, universitas satu kategori. Jadi apa, Pak, Duta Philately ini mungkin agak asing ya, Pak, ya? Karena baru. Duta Philately ini akan mendampingi setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi Philately kita, Pak. Baik juga nanti di acara sifat lokal, daerah, nasional, dan internasional. Jadi kita siapkan, Pak, dari mereka-mereka ini sebagai kader, sebagai nanti mensosialisasikan kepada angkatannya. Sehingga kan kalau Gen Z ini, Pak, kalau masuk ini harus anak-anak Gen Z. Jadi lebih cepat menyebar,
1: lebih mengenal langsung.
0: Dan itu ada lagi, Pak, mungkin kita baru mendengar yang namanya Prangko Prisma, Pak. Nah, itu. Jadi sekarang ini, Pak, Prangko itu bisa didesain untuk gambar kita pun bisa, Pak. Dan itu benar-benar Prangko.
1: Mesen ya.
0: Mesen, Pak. Jadi kalau buat souvenir, Pak, sekarang pernikahan, ulang tahun, kita sudah kasih souvenir itu aja, Pak, Prangko. Jadi foto kita bisa dibuat namanya itu Prangko Prisma, Pak.
1: Prisma,
0: dan itu benar-benar Prangko, Pak. Bukan bisa dikirimkan, berlaku untuk dikirimkan. Jadi informasi untuk masyarakat tentunya.
1: Mungkin ini sudah hadir nih, ada Hardi selaku humas ya.
0: Ya, humas.
1: Humas dari PFI. Kegiatannya tanggal 20 Juni nanti. Ya, mungkin hanya berapa hari,
0: Pak? 3 hari, Pak.
1: Tiga hari. Ya. Apa saja, Hardi boleh jelaskan?
2: Ya, rangkaian kegiatan.
1: Mungkin pegang mic.
2: Oke.
1: Goyang dikit. Iya. Oke, silakan.
3: Cek. Cek. Oke. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Fadli bahwasanya rangkaian kegiatannya tadi lumayan banyak juga karena kita ada 3 lomba bisa kita lihat di media sosial kita. Itu ada lomba pemilihan Duta Philately, lomba menggambar Pak Presiden, dan menulis surat untuk wali kota. Nah, tentunya rangkaian kegiatan ini juga dalam rangka HUT Kota Palembang. Dan kita mengharapkan masyarakat, terutama kalangan Gen Z dan Gen Alpha, hari ini juga ikut semarak dalam kegiatan ini, bahwa untuk mengenalkan kembali, kalau masa-masa kami dulu, masa kita dulu mungkin di gen milenial itu sudah sangat populer gitu kan, Wak, untuk mengirim surat, bertukar surat dengan teman-teman baik dalam negeri ataupun luar negeri gitu kan. Tapi hari ini kan banyak kan anak-anak Gen Z, Gen Alpha, bahkan kita sendiri sudah beralih tidak lagi menggunakan surat, lebih kebanyakan menggunakan HP. Tapi di belahan dunia lain, bahkan di daerah lain, itu masih banyak juga ternyata yang bertukar surat, bertukar prangko seperti itu,
1: kartu pos, gitu
3: kartu pos seperti itu. Ini yang menarik gitu kan. Nah, di rangkaian kegiatan nanti tanggal 20 Juni itu, jadi ada beberapa kegiatan, termasuk juga ada pameran juga, pameran benda-benda Philately untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya gen milenial, gen Z dan juga gen Alpha untuk kembali mengenal apa itu Pilateli seperti itu, Pak.
1: Oke, ya. Silakan dulu yang pengen bergabung kami undang lagi nanti ada derang-dering telepon ya. Bersama Pak Gemas Fadli ya.
0: Fadli, ya, Pak.
1: Selaku dari perkumpulan Pilateli Indonesia atau PFI ya. Ada juga humasnya Hardi ya.
3: Siap.
1: Dan kita akan coba nanti untuk ketua dari perkumpulan Pilateli yang Indonesia Sumsel yang akan kita telepon ya nanti ya, biar teleponnya. Oke, saya punya apa itu Pak? Salah satunya souvenir seat ya.
0: Souvenir seat.
1: Iya, saya juga bangga sekali tempel di dinding karena memang pulang ke Palembang sudah mulai lepas, nggak ada lagi perkumpulan. Nah, tempel dinding ternyata kena matahari warnanya berubah. Aduh,
3: aduh.
1: Sudah mulai nilai hilang ini nilainya kita. Tapi minimal masih ada barangnya, jadi ini kan bisa menjadi edukasi juga. Ada gambar-gambar budaya. Ada gambar-gambar pahlawan
0: misalnya. Ya. Ada tarian.
1: Tarian.
0: Makanan itu. Tradisional.
1: Nah, itu. Dan itu nanti akan dipamerkan gitu, yang barang perangku-perangku lama gitu.
0: Ya, nanti pada saat di acara puncak itu Pak di 20 Juni itu kita akan memamerkan perangku-perangku yang mungkin the best-nya ya Pak ya, masterpiece kita.
1: Yeah.
0: Yang memang itu menjadi edukasi dan bawa masyarakat bahwa wah di tahun 20 ini udah ada perangku. Dan malah itu perangku pertama kali terbit itu di tahun 1800-an Pak. Nah jadi itu nanti berupaya kita untuk menampilkan barang-barang benda-benda filateli tersebut sehingga masyarakat akan menimbulkan nostalgia kembali ataupun keinginan bagi anak-anak Gen Z ternyata mengumpulkan perangku atau benda filateli ini suatu hal yang mengasihkan Pak.
1: Ya.
0: Nah, dan bisa mempunyai teman itu sampai internasional Pak.
1: Ya.
0: Nah itu. Dan itu masih
1: sahabat,
0: berlangsung.
1: Sahabat pena.
0: Sahabat pena. Jadi sahabat perangku. Dan itu Pak masih sampai sekarang ini teman-teman kita yang di berbagai negara itu mereka masih aktif Pak untuk bertukar, mengirim kartu pos dan terus itu masih.
1: Jadi ada ini yang bukan hanya filateli saja yang diangkat. Ya, ya tadi menulis tadi ya literasi tadi ya, sahabat literasi, pena ya.
0: Benar Pak. Jadi
1: itu dinaikkan
0: lagi ya. Karena ya rata-rata Pak generasi kita Gen Z sekarang kayak Alpha itu menulis ini udah langka Pak. Jadi kita kembali lagi anak-anak menulis seperti ya kemarin kita dapat informasi dari teman-teman kita di Switzerland Pak.
1: Hah?
0: Jadi di pemerintah sana itu Pak mereka sudah mulai menaik-narik teknologi yang canggih ini bukan tidak boleh Pak tapi kembali lagi anak-anaknya untuk berliterasi menulis
1: ya.
0: Nah, jadi kenapa dengan menulis membaca anak-anak mempunyai kemampuan stand yang tinggi apabila dia mereka berdebat mereka mempunyai suatu pendapat yang bisa dipertahankan
1: betul.
0: Karena mereka belajar menulis. Nah itu yang memang kita galakkan kembali
1: dari
0: kepada
1: pola
0: generasi
1: pikir,
0: pola pikir. Nah itu mengapa kita mulai dari anak-anak SD suruh membentuk klub dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita sosialisasi waduh antusiasnya Pak Ardi
3: aktif
0: waduh mereka
1: nulis
0: dan menyenangi perangku itu Pak walaupun mereka baru melihat
1: ya gitu
0: karena memang perangku ini Pak banyak temanya tadi masakan tradisional tarian dan ada juga di luar negeri itu perangku-perangku yang memang dikeluarkan oleh Disney Pak. Jadi macam-macam toko-toko kartun. Nah itu kan buat menarik dulu agar anak-anak ini biar seneng. Malah kemarin dari PAUD Pak, PAUD. Anak-anak usia dini, waduh udah pengen bergabung. Nah alhamdulillah Pak, antusias dari masyarakat Kota Palembang luar biasa.
1: Oke, Hardi, kalau nanti ke sekolah-sekolah, kata Pak Pak Mandiri tadi, apakah dari Humas siap untuk misalnya yang diundang atau datang ke sekolah-sekolah itu?
3: Ya tentunya kita sangat siap Pak. Kemarin terakhir kita di SD 195 Kertapati itu, dan itu antusiasme anak-anaknya luar biasa. Jadi walaupun kita itu kegiatannya outdoor, tapi mereka penasaran Pak, seperti apa itu perangku, seperti apa itu kartu pos yang mungkin baru pertama kali mereka lihat, baru mereka pegang seperti itu. Dan mereka dari sekolahnya juga sudah bentuk komunitas filateli di sekolah. Nah artinya sudah ada keinginan sendiri dari masyarakat, terutama dari kalangan pendidik gitu, ingin mengenalkan kembali terkait filateli dan juga meningkatkan lagi minat literasi tadi Pak melalui lomba penulisan surat seperti itu kan. Dan ke depan harapan kita anak-anak ini antusiasmenya tetap terjaga gitu sampai mereka dewasa juga seperti kita dulu kan, kita kumpulin, kita clipping gitu kan. Nah ini yang menarik agar mereka tahu wah bahwa di tahun sekian ada momen bersejarah, ada kegiatan ini, ada acara ini, karena filateli juga terutama perangku itu kan menjadi catatan sejarah. Seperti kemarin pada saat Asian Games itu dikeluarkan filateli atau perangko untuk Asian Games. Ini momen yang mungkin tidak akan terulang kembali di kota Palembang seperti itu. Ketika kita lihat, wah ada perangkonya ini, jadi kenangan sendiri, Wak. Begitu juga bagi anak-anak sekarang yang mungkin mereka, mereka punya HP untuk mendokumentasikan kegiatan, tapi ketika kita bicara bentuk fisik dari perangko, itu akan membuat satu kenangan bagi mereka di masa-masa mendatang seperti itu.
1: Jadi ada kembali ke masa bingen.
0: Masa bingen.
1: Untuk lebih mengedukasi masyarakat menyadari bahwa itu harus terus-terus dilakukan.
3: Benar.
1: Karena yang tidak bisa dilepaskan karena ya kembali ke nostalgia, balik lagi ke masa sekarang karena biasanya waktu itu kan berputar.
0: Kembali lagi, Pak.
1: Iya, ada rasa kangen.
0: Benar.
1: Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak mengenai memori karena Pilatel ini tidak hanya ngobrol masalah perangku, tapi kata Pak Pati tadi karcis atau tulisan-tulisan catatan
0: lama, kartu telepon, Pak.
1: Ya.
0: Enggak ada lagi kan
1: telepon masuk itu kan?
3: Termasuk nota belanja juga ada, Pak.
1: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu di obrolan komunitas dan galau-galau kita akan balik lagi sekelar kita nyimak beberapa lagu untuk menghibur di suasana di siang hari ini.

0: Ya balik lagi tadi ya, ngobrol bersama perkumpulan Pilateli Indonesia Sumatera Selatan ya, yang sudah hadir di studio ya. Kebetulan ada sekretarisnya, sekretaris PD PFI ya, Semsel ya, Pak Kemas Badri. Dan juga ada Umas dari PFI Semsel, ada Hardi. Kita lanjut kembali mengenai kegiatan tanggal 20 ya. Ya. Jadi dolo galo ya, yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Yang pengen bertanya. Kita pengen tanya Pak, tanggal 20 dan berapa hari?
1: Untuk rangkaian puncaknya itu tanggal 20 Juni, Pak. Yeah. Tapi prosesnya kita udah mulai dari tanggal 18. Karena kita ada seleksi tadi duta filateli, ada technical meeting untuk lomba menggambar dan kartu pos, Pak.
0: Lokasi di mana,
1: Pak? Lokasi acara kita tanggal 20 itu di salah satu mall, Pak, nanti. Nanti kita acara puncaknya di mall. Untuk acara kita technical meeting nanti di aula gedung SKB, Pak, di Jalan Sriwijaya, tempat sekretariat kita.
0: Oke. Okay, iya. Terus selain lomba yang ada hubungan anak-anak tadi, mungkin yang dewasanya apa, Pak?
1: Ya, itu jadi kita melibatkan komunitas kita, tapi untuk yang dewasanya, para kolektor yang nyimpan-nyimpan itu kita ada giatkan
0: temu,
1: di pameran.
0: Ya, temu kolektor
1: dan kita giatkan pameran, Pak, tadi. Kami menawarkan kepada teman-teman yang punya koleksi, ayo yuk kita pamerin sama-sama boleh, di ajang ya? Ini boleh, Pak. Ya. Malah kami menghimbau sekali pada teman-teman yang tadi uji Bapak udah lama nih tergantung di rumah.
0: Iya,
1: ada yang udah dibawa kasur.
0: Iya. dan ada yang mengkoleksi memang sudah dipakai, Pak, ya. Ya. Dan itu kan tidak terlalu banyak nilainya, ya.
1: Iya, Pak.
0: Tapi itu bisa enggak kira-kira dipamerkan juga?
1: Bisa, Pak, bisa. Jadi nanti ada dua jenis, Pak, yang dipamerkan itu terhadap benda bila tadi, terus perangko. Itu ada perangko yang sudah digunakan namanya. Ada juga perangko yang memang lama tapi memang belum digunakan.
0: Iya.
1: Nah, justru kadang historisnya, lebih historisnya lagi, lebih melihat lagi ada cap posnya, Pak, yang lama ya, itu ya, yang sudah tercap bahwa ini perangko memang sudah digunakan pada saat itu. Ya. Nanti kan dicap itu juga ada tanggalnya, Pak, tahunnya.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi nanti memang teman itu terbagi dua, nanti ada yang memang kolektor yang sudah ada capnya, Pak, ada juga kolektor yang memang perangko itu memang lama dan original.
0: Betul.
1: Nah, itu, Pak, tergantung kolektor.
0: Di ini kan banyak tadi kan jenisnya, Hardi, bukan cuma perangko saja. Ada surat menyurat, ada karcis atau kenangan-kenangan lama ya, termasuk kartu pos ya, atau tiket.
1: Tiket
0: pesawat atau sepur atau tiket masuk nonton gitu.
1: Semua tiket, Pak.
0: Semua tiket. Ada orang yang mengkoleksi, Pak.
1: Ada, Pak.
0: Ketemu
1: ada,
0: orang.
1: Ada.
0: Nah, nanti akan dipamerkan juga mungkin.
2: Iya, bahkan di pameran yang
3: Bahkan di pameran yang kita pernah adakan waktu pelantikan kemarin, tahun kemarin itu.
0: Iya.
3: Wah, di situ ada nota pembelanjaan ATK.
0: Oh, tahun berapa tuh?
3: 1800-an kalau nggak salah ya. 1800-an. Itu koleksi dari Mas Uul di pusat itu, beliau. Koleksi ini termasuk langka. Jadi di situ terlihat tahun berapanya, terus nota pembayarannya seperti apa, seperti itu. Jadi ini juga menjadi barang yang dalam kategori filateli, Wak, gitu ya. Kan selain tadi ada kartu pos, perangko dan yang lainnya gitu.
0: Oke, ya. Ya kalau punya tiket mau nonton bioskop ya.
1: Ya, jadi filateli ini, Pak, luas.
3: Luas.
1: Jadi penggemarnya, Pak, enggak harus perangko, Pak.
0: Ya.
1: Jadi waduh, saya ini gemarnya koleksi tiket-tiket tadi, tiket pesawat, udah masuk filateli, Pak.
0: Oh.
1: Saya gemarnya nonton ngumpulin tiket-tiket bioskop, kata Bapak tadi.
0: Ya, ya.
1: Mungkin ada bioskopnya yang udah tutup, Pak. Itu justru lebih sejarah lagi, Pak.
0: Ya.
1: Misalnya ada berapa bioskop di Kota Palembang ini kan udah tutup nih, Pak. Misalnya ada bioskop Sanggar, ada bioskop apa. Nah, itu dia masih nyimpen tiketnya, Pak. Wah, itu berharga sekali, Pak.
0: Sayangnya kalau kemarin jual dibuang-buang.
1: Nah, itu jadi kita memang di pengumpulan filateli ini, Pak, nanti ada spesialisnya, Pak. Oh, ada yang pegang tiket, ada yang perangko juga banyak jenisnya.
0: Ya, Pak. Kartu telepon.
1: Kartu telepon. Nah, itu, Pak, udah langka sekali kan. Teleponnya masih banyak, Pak, koleksinya.
0: Saya ingat dulu kartu telepon.
1: Iya, kita kan mau nelpon ngantri, Pak. Pak, itu pulsa berapa isi ada 60
0: ada
1: menit.
0: Ada yang malah yang nakal-nakal dikasih apa namanya lakban dikit.
1: Justru, Pak,
0: ingat zaman-zaman dulu.
1: Memorinya nanti pas lihat itu, waduh, lihat apa nakalnya dulu.
0: Tapi sekarang nggak ada lagi kan tuh telepon, Pak?
1: Nggak ada lagi,
0: Pak. Produksinya
1: itu memang nggak produksi lagi, Pak. Tapi memang yang lama-lama masih ada.
0: Karena kalau kita beli itu ada gambar-gambar juga.
1: Karena apa, Pak? kartu telepon ini kan bukan produksi Indonesia saja, di luar negeri pun pada saatnya waktu itu kan masih dipakai. Ya. Nah, jadi maka sekarang menjadi benda koleksi filateli.
0: Okay. Gitu. Ya, gitu. Ya, ada nilai sejarah.
1: Ada nilai sejarah, Pak. Jadi ya, memang penguatan kurikulum di bidang sejarah juga tergabung terhadap filateli. Ya. Ada konsinyasinya, Pak, kolaborasinya.
0: Okay. Ada waktu kayak jual beli, tukar menukar, lelang juga nanti, Pak?
1: Ada, Pak. Nanti kita memang siapkan untuk komunitas yang udah kangen, Pak, kangen sama apa, ya, saya punya koleksi ini, itu bisa
0: barter. Kalau dulu kan saya ikut di salah satu kantor pos temu kolektor, anggota gitu.
1: Ya.
0: Ada juga pojok filateli.
1: Pojok filateli benar, Pak. Nah, itu mungkin nanti kita mulai, Pak, untuk program-program tersebut kita galakkan kembali. Kebetulan juga Pos Palembang, Pos Indonesia Palembang sangat mendukung dan mensupport kegiatan kita ini, Pak. Dan mereka juga sudah kangen, Pak, sebenarnya dengan benda pos ini kan. Teman di modern ini sasi aja sekarang ini ikutin zaman gitu, Pak.
0: Sampai di salah satu toko buku ya, itu ada jual yang kayak palsunya tuh, Bang. Kita beli kadang karena pengen punya luar negeri gitu. Pengen ya tadi akhirnya bisanya cuma kita koleksi yang dalam negeri dan itu sudah mulai ada nilainya tuh.
1: Saya yakin, Pak, apalagi yang tiket-tiket bioskop itu, Pak, apalagi zaman-zaman film meledak, misal zaman film Lupus loh, Pak. Masih ingat kan, wah, saya pacaran kan ya. Memorinya itu jadi di bioskop Megaria itu loh. Atau International Plaza yang sudah jadi Plaza sekarang.
0: Betul.
1: Nah, itu, Pak. Jadi kita memang yakin, Pak, saya akan pecinta-pecinta ini akan timbul, akan kita kumpulkan bersama di acara tersebut ya, untuk di regionalnya saya bilang tadi, dan internasionalnya itu nanti di bulan 9, Pak.
0: Tapi ini beda dengan yang para pengumpul uang kertas gitu, Pak, lama beda itu?
1: Beda, Pak. Tapi memang filatel ini ada juga termasuk uang kertas lama juga, Pak. Masih termasuk dalam komunitas kita juga.
0: Ada anggotanya,
1: mistik ya istilahnya.
0: Ya, nomistik.
1: Nah, itu. Tapi mereka juga ikut bergabung, Pak, bisa di dalam. Karena memang masih satu jalan, kan, Pak, sejarah terkait dengan itu. Bisa berkumpul lah. Nanti kita bersama-sama bernostalgia lah.
0: Jumlah sekarang berapa anggotanya, Rari?
3: Kalau sekarang anggota berapa?
1: Kalau anggota, Pak, alhamdulillah yang kita tergabung ini udah hampir seribu ya, Pak, ya, anggotanya.
0: Dikasih ID gitu?
1: Iya, nanti mereka kita kasih ID, Pak, ID anggota. Jadi sekarang lagi masa pendataan, Pak.
3: Pendataan.
1: Karena kita juga baru kan, orang belum main. Jadi kita lagi data semua anggota-anggota, nanti kita kasih ID, Pak.
3: Dan kita juga bukan hanya di Palembang saja, Pak. Jadi sudah ada kabupaten kota lain juga. Terakhir kita di bulan kemarin, kayak
1: ya.
3: Di bulan kemarin itu sudah ada temu Sumatera Selatan. Alhamdulillah sudah ada beberapa kabupaten kota yang
1: siap.
3: Mereka siap menjadi pengurus gitu kan. Nah, harapannya ini menyebar bukan hanya di kota Palembang tapi juga di daerah lain, meningkatkan lagi tadi kata Pak Padli tadi untuk nostalgia zaman-zaman dulu mengumpulkan perangko, benda-benda filateli lainnya seperti itu.
0: Kalau saya ini bukan filateli aktif, Pak, ya. Mungkin banyak sih teman-teman kayak saya yang dulunya ngumpulkan hanya iseng-iseng, Pak. Dan ini mungkin bisa mereka gabung lagi gitu kan.
1: Itu, Pak, yang tadi saya bilang tadi. Iseng tapi ini investasi, Pak.
0: Saya pikir gitu, Pak. Ini untuk anak cucu gitu pasti.
1: Jadi saya kemarin, Pak, teman-teman kita masih di grup-grup nasional, Pak. Malah ini hobi yang bisa diwariskan kepada anak, Pak.
0: Betul.
1: Nah, itu dan mempunyai nilai, Pak. Nah, itu jadi jangan sampai ya, kalau di pepatah itu, Pak, kalau filateli ini hobinya rajanya hobi dan hobinya para raja-raja. Karena memang filateli ini udah hampir 100 tahun lebih ya. Dia memang kami adalah perkumpulan yang umurnya udah 100 tahun lebih, Pak. Yang memang dulu digemari para raja dan memang koleksi penyenangnya raja-raja gitu, Pak.
0: Ya, terbukti juga Pak Parli yang sekarang jadi sekretaris kan kerja instansi kan, itu ketuanya juga kan. Memang ya bisa dikatakan yang membawa ke apa ya, ilmu wawasannya itu masuk gitu kan. Ketika mereka nyimpen itu kan mereka akan mengenang pengalaman-pengalaman atau juga sejarah tadi yang di dalam pengumpulan itu.
1: Makanya, Pak, saya kebetulan juga baru ya, Pak, ya, di dunia filateli ini. Tapi begitu saya melihat filateli, waduh, ternyata, Pak, menyenangkan dan mengasihkan, Pak.
0: Tahun berapa, Pak?
1: Saya baru ya sejak mau
0: SMA.
1: Sejak SMA mulai mengumpulkan, Pak, tapi mulai aktif dari justru pas jadi pengurus ini, Pak, justru mulai hunting-hunting nih, Pak. Sudah ternyata waduh sangat mengasihkan dan dan kita itu, Pak, jaringan link pertemanan kita itu, Pak, sampai mendunia kan gitu, Pak. Itu paling penting. Jadi kita bawa berkunjung malah kita asik. Udah teman kita yang di mana udah nawarin, "Ayo main ke sini," gitu. Ke sini gitu, Pak.
0: Kalau Hadi sendiri sejak kapan suka nempel perangko atau pakai perangko atau mungkin ngumpulkan?
3: Ya dulu zaman-zaman SMP, Pak. Zaman-zaman SD cukup intens lah seperti itu kan. Tapi memang tadi karena zaman akhirnya berubah gitu, koleksinya udah nggak tahu lagi di mana. Tapi alhamdulillah ketika diajak bergabung oleh Pak Afan, Pak Padli untuk gabung di komunitas ini, menarik kembali memori zaman kecil dulu, Pak.
0: Apa kalau ngirim surat ini? Ya kalau di tolong kirim nih. Waktu ke SMP kan.
3: Apalagi kalau kita musim lebaran dulu kan, Pak, tukar kartu ucapan kan, hal-hal seperti itu yang akhirnya sekarang asik juga ya, seperti seperti dulu gitu, balik lagi berinteraksi tadi dengan kawan-kawan di luar daerah ataupun juga bahkan luar negeri. Bahkan tadi ada yang sudah nilainya luar biasa dari satu buah perangko, dan ini juga investasi di masa mendatang seperti itu, Pak.
0: Kalau dapat dari kartu pos kartu pos dapat dari luar negeri atau dari luar kota tuh tempel di kulkas, Pak.
3: Iya, benar.
0: Belum ada kan tempelan kulkas kita, kita kasih kayak stiker apa, kita bungkus dulu terus tempel di lakban gitu.
1: Dan justru kami, Pak, menggalakkan kembali rencana kami mungkin di lebaran tahun depan itu supaya nanti mengirimkan kembali, Pak, kartu-kartu lebaran model kayak dulu.
0: Nah, iya,
1: itu, nah, dan itu kami pancing kreasi, silakan nanti mereka untuk mendesain sendiri kartu lebarannya,
0: dilombakan,
1: Pak, dilombakan lagi sehingga timbul anak-anak ini, Pak, kayak kembali ke zaman pada waktu itu mengirimkan kepada teman, kepada orang tua, kepada sanak saudara melalui kartu lebaran yang bisa dikreasikan oleh mereka kembali, dan ini mengingatkan kita pada kenangan pada waktu itu, Pak.
0: Tapi kalau memang apa ya, kegiatan yang sering dilaksanakan, ya kemungkinan anak-anak sekolah ini mungkin banyak tertarik ya, karena karena pilateli pada masanya dulu memang anak-anak sekolah kebanyakan, Pak.
1: Iya, benar, Pak.
0: Mahasiswa, benar, anak sekolah saya lihat itu. Dan diikuti oleh yang sudah bekerja. Nah, ada agenda mungkin setiap berapa bulan sekali, Kak, kumpul sama anak-anak sekolah gitu. Karena kebetulan ketua kita juga kan kepala dinas pendidikan ya. Sahabat-sahabat bisa mengedukasi
3: gitu. Yang pastinya dalam beberapa bulan ini sudah beberapa kali kita ke sekolah, sempat ke IGM, kemarin itu anak-anak SD IGM, terakhir SD 195 gitu. Terus juga kita ke sosialisasi ke guru-guru gitu.
0: Gurunya yang penting.
3: Iya, sudah kita kumpulin waktu itu. Bahkan mereka antusias untuk membuat komunitas di sekolahnya masing-masing, Wak, seperti itu. Karena mereka juga ternyata selama ini masih menyimpan koleksi-koleksi itu, tapi tidak bisa ketemu nih satu
0: saya putus tahun 2002 sampai sekarang nggak lagi. Kalau 2002 masih, Pak, beli kantor khusus sih. Sudah 2002 ke atas sudah ada lagi.
1: Jadi tugas kami sekarang, Pak, bukan hanya menyediakan rumahnya, tapi pendukungnya juga, Pak. Jadi kami pos kami ajak gabung kembali yang terkait rumah, cuma beberapa pembina kami, OPD-OPD terkait yang memang bisa menyalurkan literasi ini, Pak, kembali. Seperti kantor arsip, kantor perpustakaan provinsi, itu kami ajak, Pak, semua kabupaten kota untuk bersama-sama menimbulkan, membangkitkan kembali semangat filateli ini yang tentunya edukasi yang sangat luar biasa bagi generasi muda kita, Pak.
0: Dan mungkin di ujung program ada media sosialnya.
3: Ada.
0: Apa nama media sosialnya?
3: Filateli Sumsel.
0: Kalau dicari
3: di Instagram,
0: Filateli Sumsel. Instagram mungkin TikTok juga ya.
3: Sementara di Instagram dulu.
1: Filateli Sumsel. Langsung di follow. Langsung di follow. Karena info-info update kita di itu, Pak.
3: Di situ semua. Termasuk terkait lomba ini.
1: Lomba ini, Pak.
0: Silakan mungkin tambah lagi, Pak Warli, untuk harapan dan juga ajakan ke masyarakat.
1: Jadi terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Saya berharap bisa bersama kembali bersama PD Filateli Sumatera Selatan ini, kami mengajak untuk membangkitkan kembali memori kolektif ya, dramatis sejarah. Bersama-sama kami mengadakan acara di acara puncaknya 20 Juni nanti, dan kami berharap bisa berpartisipasi semuanya, masyarakat Sumsel, adik-adik pelajar SD, SMP, SMA dan universitas untuk mengikuti beberapa lomba yang kami adakan. Itu tadi pertama, kami ulangi lagi, lomba menulis kartu pos untuk Bapak Wali Kota, khusus anak-anak sekolah dari SD sampai universitas yang di wilayah Kota Palembang. Tapi untuk yang Sumsel, kami menyediakan ini yang agak unik, Pak, agak unik, agak baru nih, Duta Filateli.
0: Ya, betul.
1: Nah, Duta Filateli, kalau saya, Pak, saya ikut karena ini agak unik kan.
0: Baru pertama kali
1: okay. Dan ini nanti kami langsung boyong juga ke Pak Menteri biar Pak Menteri juga mau ini Duta Filateli dikenalkan bahwa ini Duta Feli Provinsi Sumatera Selatan dan ini menjadi pionir Pak tentunya nanti untuk teman-teman di PD-PD lain
0: se-Indonesia.
1: Dan yang ketiga tentunya menggambar tadi Pak, menggambar Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami buka seluas-luasnya Pak bagi masyarakat Sesumsel ini untuk kategori SD dan SMP Pak. Jadi mengingat kemarin bagaimana dia mengekspresikan gambar Bapak Presiden yang dicintai oleh anak-anak Indonesia, sehingga nanti kami bisa menyerahkan gambar tersebut bagi pemenangnya langsung juara satu. Akan kami ajak juga ke Pak Menteri Kebudayaan untuk menyerahkan langsung gambar tersebut kepada Bapak Presiden. Ya, semangat.
0: Terima kasih Pak Kemas Fadli dan juga Hardi ya, dan timnya, dan pastinya kita doakan semoga sukses ya.
1: Amin, amin,
0: dan
1: amin.
0: Banyak mengenal ada perkumpulan Filateli Indonesia. Reborn
1: aja. Reborn. Lagi zamannya reborn Pak sekarang, reborn.
3: Nah. Ditunggu untuk bergabung di komunitas ini.
0: Ya, itu sudah ada, tapi sekarang kita adakan lagi.
1: Terlahir kembali Pak Reborn.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
0: Yo, dan dulu galau-galau kita lanjut kembali ke Sriwijaya siang bersama rekan Yohan yang akan membantu acara di Sriwijaya siang, dan saya pamit undur diri. Setelah ini ya kita akan kembali dengan Sriwijaya siang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

meninggalkanmu, tetapi kota mentoku kau selalu di hatiku. Sejuta kenangan indah di masa lalu telah terukir indah di dalam sanubariku. Oh mentoku.

Lapor-lapor ke Mampa Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dolor-dolor, balik lagi bersama Ocha Ewan di Sriwijaya Siang, edisi Senin 25 Mei 2026. Tanggal cantik ya, di aplikasi order-order ini payday sale. Tapi kita udah gak ngomongin payday sale kalau kali ini di edisi Senin Sriwijaya Siang ini ya. Dolor-dolornya, informasi acara kita iola yang pertama ini dimulai dengan rompok kita bakal ngomongi kuliner. Kemudian dilanjut lagi di jam 11 bakal ada informasi sedenget dan kita bakal masuk ke teras UMKM dan tapi kalau misalnya kita ada narasumber kita biasa dengan hiburan dan informasi ya dulurnya. Kemudian di pukul 12 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedenget dan hiburan informasi juga dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dilanjut ke lagi di pukul 12.01 itu akan berkumandang beduk dan azan zuhur yo. Kemudian dilanjut ke di pukul 13 kita bakal relay ke Pro 4 Jakarta dengan suara budaya Nusantara. Di pukul 14 ada informasi sedengar dan kita bakal masuk ke Besanjo. Jadi buat dulur yang nak Sanjo tempat cewan kaget digoyori ya. Di 0711-351-656. Tapi Cek Yon hari ini tidak DWA, pecak biasa hari Senin, agak heboh dikit ya, sama Cek Rasid. Tapi Cek Rasidnya berhubung setengah kantor, setengah siaran, jadi lagi ke kantor. Tapi tidak apa-apa, tenang bae, Cek Yon taker ke bae, karena habis ini dia yang nekel, pacak nih yang macel ke uang ini. Aku sih yang macel ke uang Cek Yon. Astagfirullah. Nah, Cek Yon sudah nyiap ke info, jadi kita bakal ngomongi soal menjelajah rasa di Tanah Jawara. Oh ya punian, di mana nih Tanah Jawara ini? Kaget, tunggu. Cek Iwan kasih terus slogan

perjuangan yang jadi identitas kuliner rakyat Minangkabau, apakah itu? Nah, ditunggu juga ini ya infonya. Terus ada lagi kuliner khas yang mulai terlupakan nih. Jadi yang mana tetap di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan, kalau setelah ini CN bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur sama Cek Yon di Rompok Kito edisi kuliner kali ini. Cek Yon ada info. Ini kita ngomongin kuliner dari Tanah Jawara. Di mana nih sih Tanah Jawara ini? Nah, jadi Tanah Jawara ini iyalah di Banten dulu ya. Karena memang Banten kan terkenal dengan jawaranya gitu. Nah, mungkin ya kalau kita ngomongin Banten yang langsung terbayang kita iyalah sejarah kesultanan dan wisata pantainya. Tapi ternyata Banten juga nyimpen kekayaan kuliner tradisional yang syarat cita rasa dan nilai budaya dong dulur. Kuliner khas Banten ini bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari identitas masyarakat yang diwaris ke turun-temurun. Salah satu yang paling legendaris ialah rabek. Apa rabek ini? Jadi rabek ini ialah hidangan olahan daging dan jeroan kambing yang dimasak dengan rempah-rempah khas pecak jahe, kayu manis, dan lada. Nah, konon katanya makanan ini terinspirasi dari masakan Timur Tengah yang dibawa Sultan Banten sepulang dari Tanah Suci. Ada juga sate bandeng, kuliner unik khas Serang. Nah, daging bandeng ini dipisahkan dari kulitnya, terus dihalus ke bersama santan dan bumbu rempah sebelum dimasuk ke lagi ke kulit ikan dan dibakar. Rasanya gurih, lembut, dan tentu baik, bebas duri. Kalau kita tahu dewe, Banten ini banyak ikan bandeng. Nah, dan ikan bandeng ini banyak durinya, jadi agak susah kalau makannya nak langsung ya kalau udah dipakai diolah dulu. Terus bagi pecinta makan pedas, jangan khawatir, ada juga nih. Jadi pecak bandeng itu wajib dicoba ya. Jadi ikan bandeng bakar disiram sambal pecak itu yang seger dengan perpaduan cabe, bawang merah, jahe, jeruk nipis, itu menggugah selera nih ya. Nah, dan tak kalah menarik ada juga nasi sumsum khas Serang yang gurih dan harum karena dimasak bersama sumsum tulang sapi. Terus juga ada angin lada dari Pandeglang dan lebak nih. Jadi sayur pedas ini berkuah rempah yang biasa hadir dalam acara adat atau kumpul keluarga. Nah, dulure, kekayaan kuliner tradisional pecak ini menjadi bukti kalau makanan itu bukan cuma soal rasa tapi juga cerita, sejarah, dan budaya yang patut terus dijaga ya. Dengan nyicipi dan kenal kenyal kembali, kita tuh sudah melok melestari ke warisan kuliner Nusantara agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang sudah banyak juga makanan-makanan dari luar yang masuk ke Indonesia dan kadang itu juga sesuai dengan lidah kita. Jadi apa salahnya kalau kita tetap melestari ke kuliner-kuliner tradisional cak ini dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perompa, suara budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cak Yon bakal balik lagi dengan info-info selanjutnya.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Laba 8,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, nah kalau denger nama Ampera, apa sih yang dipikir gitu? Pasti jembatan Ampera, ye. Kita pasti familiar kan dengan jembatan Ampera. Tapi mungkin ada yang familiar juga nih dengan namanya Rumah Makan Ampera. Ampera gitu ya. Jadi hampir di setiap kota di Indonesia nih, nama Ampera tuh begitu lekat dengan sajian nasi hangat, lauk beragam, dan harga yang ramah di kantong gitu. Tapi ternyata di balik namu itu tersimpan sejarah panjang tentang perjuangan dan solidaritas rakyat. Karena kata Ampera Dewe ini merupakan kesingkatan dari Amanat Penderita Rakyat, yang mana ini jadi slogan populer pada era Presiden Soekarno di tahun 1960-an. Saat kondisi ekonomi nasional sedang sulit, masyarakat Minangkabau itu menghadirkan konsep rumah makan sederhana yang menyediakan makanan murah dan terjangkau bagi segala kalangan. Dari situlah lahir yang dikenal namanya nasi Ampera ini. Filosofinya sederhana, namun penuh makna, yaitu makanan tidak boleh jadi kemewahan. Bahkan dulu banyak rumah makan menerapkan semangat gotong royong, di mana keuntungan dari pelanggan yang mampu membantu menyediakan porsi lebih bagi masyarakat yang butuh ke. Ciri khas rumah makan Ampera ini pun mulai dikenal luas ya, etalase banyak lauk, suasana sederhana, sama pelayanan yang cepat. Dan yang pastinya harganya tuh bersahabat yang jadi identitas terus bertahan sampai sekarang. Seiring tradisi merantau masyarakat Minang, konsep rumah makan Ampera ini nyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Meski cek nyari ya, banyak juga yang tampil lebih modern. Karena semangat awalnya tetap terasa, yakni menghadir ke makanan lemak, kenyang, dan dekat dengan rakyat. Nah, dulur, kisah rumah makan Ampera ini jadi pengingat bahwa kuliner tuh bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang sejarah ya, empati sosial, dan juga semangat kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dan mana-mana tetap di Prompas, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang. Dengar info sedengar, ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Tradisi si kambang menjadi salah satu kebudayaan khas yang masih lestari di Aceh Singkil. Tradisi ini merupakan pertunjukan seni bernuansa Islami yang biasa tampil ke dalam acara adat atau keagamaan. Si kambang memadukan unsur syair berbahasa Melayu dengan iringan musik rebana dan gerakan khas penari laki-laki. Syair yang dibawakan berisi nasihat, pujian kepada para nabi, serta pesan moral yang menyentuh hati. Kesenian ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana dakwah yang kental dengan nilai budaya lokal. Sampai main hari, tradisi si kambang tetap dilestarikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang membanggakan. Kita peralihkan info selanjutnya. Wingko Babat merupakan kue tradisional yang menawarkan rasa manis gurih dengan tekstur lembut dan legit. Kue ini dibuat dari kelapa parut, tepung ketan, gula, dan santan yang dipanggang hingga harum. Aroma khas dari kelapa segar dan santan membuat Wingko Babat cocok disantap hangat atau dijadikan oleh-oleh. Proses pemanggangan yang berlahan menghasilkan permukaan kecoklatan dengan bagian dalam yang tetap lembut. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja pekerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Rompat Palembang, Suara Budaya
1: Sumatera Selatan.
0: Nah balik cerasitnya. Selatan di berkelana ya.
1: Iya.
0: Ke sebelah.
1: Ke
0: sebelah. Jauh kelana tuh ya. Ke sebelah ngapo ih main gitu cuma. Tidak berkelana. Tidak. Besalah. Jadi kita lah ada di teras UMKM, tapi karena hari ini tidak ada narasumber gitu ya.
1: Berhubung
0: ini,
1: beliau berhalang hadir ya.
0: Berhalang hadir, nak lebaran.
1: Nak lebaran ya.
0: Masa renang kali juga.
1: Iya.
0: Sok tahu sih.
1: Tamu itu cek, tamu
0: 8
1: jam ya.
0: 8
1: jam, iya cek.
0: Nah, tunggu itu.
1: Nah, tunggu, meleduk. Tidak boleh, tidak tinggal gitu ya.
0: Iya, meleduk dia, kompor. Masa 8 jam pakai kompor meleduk dah ya, kira.
1: Pacak meleduk cek.
0: Pakai api bakar bae.
1: Iya, minyaknya pula otomatis diisi orang terus kan?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Memang nak tungguin ya nih, jangan ditinggal. Nah, tapi kalau ngomongin 8 jam agak tau dewek itu kan khas kita Kita lah biasa dengernya, makannya juga lah biasa. Nah, kali ini Cek Yon ada info nih Cek Rasid.
1: Apa dia itu?
0: Ini tidak kue-kuean, ini asin-asinan.
1: Yeah.
0: Ah, asinan Kiamboy.
1: Wah, Cek Yon kekininian Cek Yon ya?
0: Iya.
1: Namanya tuh
0: ya? Iya, namanya lucu ya.
1: Iya.
0: Jadi rupanya asin kiamboy ini makanan khas Tionghoa cek rupanya.
1: Oh.
0: Yang terbuat dari buah plum atau sejenisnya yang dikeringke terus diawetke dengan garam sama gula. Habis itu dijadike asinan.
1: Oh.
0: Buah plum itu nah.
1: Buah plum tuh yang cuman

0: Cak mana yang buah ya? Peach tau peach. Nah, belum tuan ungu. Kalau peach warna oranye, kalau plum warna ungu.
1: Oh, cak itu. Iya. Jenis apa? Mangga? Jenis apa itu, cak? Jenis
0: apa ya, kalau plum tuh sejenis apa? Enggak tahu. sejenis apa ya? Belum tentu kalau yang tahu. Kasih tahu kami.
1: Biasanya asem enggak apa aja, Dek?
0: Iya, asem
1: kalau plum. Asem.
0: Asem. Dia sejenis apa ya kalau plum nih membasuh kita nih ya?
1: Masuk Palembang ini, iyo.
0: Pecah. Bentuknya cak apel tuh, tapi lebih kecil, warnanya ungu di luarnya. Kalau apel kan merah ya. Nah, terus rasanya kalau manis ya manis, tapi masih asem gitu nah. Plum. Ada noce warna ungu-ungu tuh nah. Kato ke anggur bukan anggur, kato ke apel bukan apel, apel lah namanya nih.
1: Agak bukan buah raman bukan?
0: Raman.
1: Enggak tahu buah raman ya.
0: Nah, belum kenalan aku.
1: Belum kenalan.
0: Acak nih. Belum kenalan. Jadi cara sederhana, jadi asinan Kiambo ini memang saat ini lagi hitsnya. Karena waktu itu pernah sempat diviral ke sama Cimehong. Yang di Jakarta itu nah ya.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: punya toko kue nah, dia juga jual asinan Kiambo nah. Di situ kan mulai tuh dari situ viral terus sampai sekarang bertahan. Dan di Palembang ini dewe juga ada UMKM asinan Kiambo. Nah, yang mano ini sudah sejak kapan nih? Sejak viral tuh dia jualan, tapi jualannya yang pemilik usahanya masih iseng-iseng bae sih jualan. Ternyata laku, Cek. Dan seharinya sampai sekarang dia bisa ngasil ke serat buat 100 liter asinan. Beuh, banyak lah.
1: Banyak, Cek, itu, Cek.
0: Banyak. Awalnya iseng banget, ternyata sekarang sudah bisa jualan sampai 100 liter perharinya. Dan asinan ini dibuatnya tuh fresh, Cek.
1: Fresh,
0: eh? Jadi kalau misalnya disimpan di tempat biasa, dia cuma bisa tahan 3-5 hari be. Sisanya tadi dia rusak kali ya, gak lama lagi. Walaupun asin gak asam-asam, tapi jangan dimakan juga ya. Kalau kayak ngapo gitu. Nah, dan lucu. Dan apa uniknya ini, ternyata dia nih nama dari asin ini dewek nih, Cek ya. Mereka buatnya bertiga dari kakak sama temennya, Cek. Jadi ini usaha tuh bareng-bareng join, Cek, tuh, nah, Cek, usahanya tuh.
1: Jadi di satu wadah tuh siko jenis ya, Cek mano?
0: Dia tuh campur, Cek. Jadi ada kiambonya yang buah plum itu, terus ada buah apel, misalnya pir, rambutan, Cek, tuh, nah. Dicampur ke, Cek, tuh, nah. Apa ya kalau kita ngomong mentembang nih ya? Asinan, Cek, tuh. Apa?
1: Asinan.
0: Tetap asinan tuh lah ya.
1: Asinan, iya.
0: Tetap asinan tuh lah ya. Nah, cuma memang buahnya tuh bukan buah yang cak. Kalau itu kan plum ya. Begitu mah plum makannya.
1: Plum.
0: Nah, kalau ini buahnya tuh emang buah yang cak mangga, cak itu namanya. Emang buah-buah yang jarang jadi keasinan tapi bisa ya, teman. Jadi kalau mau download yang misalnya pengen nyoba, mungkin bisa lah dilari sih UMKM nih ya.
1: Iya.
0: Ini UMKM lokal di Palembang namanya UMKM Asinan Kiamboy by Derasa. Siapa tahu kan ada yang ah, Cak Nyok pengen, nah bisa lah cari.
1: Karena dia juga apalagi Cak, lebaran-lebaran Cak nih Cak. Makan rendang segala macam Nah, pas diselingi dengan asin-asin aja tuh
0: mantap. Seger juga.
1: Seger itu aja.
0: Cak pun tuh nurun kolesterol juga dah.
1: Iya.
0: Mentang-mentang rendang apa dapat kambing ya di gule kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga bisa dipesan di platform online Cak, nah. Jadi bisa dicari bae namanya KGX, siapa tahu ada yang berminat kan.
1: Iya.
0: Bener Cak atau Cak Ras tadi. Malek ya kalau makan gule, kambing, gule sapi, tunjang.
1: yang merasa banyak kupon ya.
0: Iya, yang merasa banyak kupon.
1: Iya.
0: Kita ada kupon enggak di sini?
1: Kate, Cek.
0: Kate.
1: Iya.
0: Mereka kate kupon ya sudahlah kita beli dewek.
1: Gitu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini masih bersama Cahyana Caraset di
1: edisi hari ini
0: hiburan informasi tentang UMKM ya. Kali ini Caraset ada info lagi gitu.
1: Apa lagi?
0: Kemarin kan sempat ada jambore di Sumsel ya, tepatnya di daerah apa sih namanya tuh? CGC ya. Nah. Dan itu
2: yang viral waktu itu kemarin tuh ya, yang rame
0: gitu. Viral, dia viral ya? Oleh panas. Memang preman panas, tidak nyalakannya. Iya. Jadi, nah. Ya, di jambore itu kan ada UMKM Perketa Sumsel 2006 di kawasan yang Pinewood Citra Gresik itu ya. Dan itu tuh rame banyak nian UMKM stand-standnya yang hadir sih. Menurut Cak Rasid kalau banyak Cak itu efektif gak sih kalau kita misalnya nak buka stand atau jajan kalau lagi ada acara Cak itu?
1: Cak sangat efektif sih.
0: Efektif ya? Tapi kan kalau lo banyak ego yang buka kan jadi Cak kita tuh Cak berebutan itu loh pelanggannya itu gak sih jadinya?
1: Namanya dagang tuh cek ya, kalau ujung lamo zaman dulu sih.
0: Iya, bang lamo.
1: Rezeki macan deh.
0: Rezeki macan, yang rame-rame.
1: Kadang-kadang ujung tuh, walaupun jualannya samu cek ya,
0: ado-ado baik cek. Ado-ado baik ya. Jadi kalau menurut cek, rasa sebagai praktisi nih.
1: Yang pengamat ya, pengamat.
0: Pengamat. Kalau UMKM tuh, itu pasti ado baik yang beli ya. Aduh, walaupun saingan tadi banyak, barang itu samu jualannya. Jadi kalau misalnya kita buat ada misalnya festival nih kita buka stand itu masih oke lah ya, masih worth it lah ya. Nah, sama Cak di jambore UMKM Portas ini ternyata situ tuh banyak nih aneh ratusan sampai Cek. Ratusan stand tuh hadir bawa berbagai produk unggulan mulai dari kuliner, fashion sampai kerajinan tangan. Belengkap ya. Nah, tapi nah, di tengah deretan produk modern itu ada satu stand sederhana yang justru menarik perhatian banyak pengunjung ternyata Cek. Stand itu milik kelompok wanita tani atau KWT Kabupaten Oku Timur yang ngehadir ke aneka sayur dan buah segar hasil kebun dewek. Wow, jadi dia organik kali ya. Jadi dia jual cabai merah, tomat, jagung, kembang kol sampai melon yang terus rapi di meja pameran tuh. Yang mana itu hasil panen dibawa langsung dari Blitang oleh para ibu-ibu tani yang tergabung di KWT Oku Timur itu. Langsung dari apa? Dari kebun. Dari kebun langsung uji buang tuh.
1: Merupakan daya tarik tersendiri.
0: Iya, seger itu. Kan ya. Jadi dia dari Blitang langsung Palembang ya. jual hasil pak kebun dewek. Iyo. Keren.
1: Wong sanonia nih baratnya.
0: Iya.
1: SPG-nya biar
0: kata. Iya. Di daya SPG-nya duduk juga yang punya kebunnya. Galau-galau.
1: Ada daya tarik sendewek deh. Itu cek.
0: Yo dan ternyata cek yang hasil tanam itu ditanam dewek di halaman rumah cek, bukan kebun ternyata. Di halaman rumah dewek di lahan kosong sampai di sekitar aliran sungai di dekat rumah mereka. Nah, berarti itu lebih ada cerita unik lagi ya di baliknya. Segera sayur pun itu ngebuat banyak pengunjung tuh tarik dan mampir belanja.
1: Sayur tuh cek.
0: Sayur, buah, ado galo pokoknya. Cabe hasil kebun rumah. Jadi baca lah bagi kita berkebun juga kali ya. Cuma masalah sih kok cek aku. Tangan aku nih ya, mega kaktusnya mati kaktusnya.
1: Sama cek aku, majung tuh ya panas.
0: Tangan panas ya, bukan tangan dingin. Kaktus yang ujung, oh ini mudarnya dosa kok sirem. Mati dia aku cek. Tidak kan tambahan.
1: Tanam nago di tempat panas ya. Aku pasti juga mati juga.
0: Sama
1: bukan mati, tidak hidup.
0: Tidak hidup ya?
1: Iya.
0: Aku hidup bentar ya, 2 minggu mati kering dia.
1: Oh masih lemak, hidup. Aku udah hidup nih.
0: Memang ada tangan-tangannya nih berarti ya, cek. Tidak pacak yang cak itu kan tebar benih bae langsung
1: dicucuk bae itu.
0: Mungkin kita enggak bisa. Sudahlah, macam itu.
1: Tangan-tangannya.
0: Ada tangan-tangannya.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dulur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru baik kita dengar kebersamaan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Bagi dulur yang sedang beraktivitas, mari sejenak berhenti untuk dan tunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan aktivitas kita senantiasa diberkahi. Tetap bersama kami di proper RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Cek Ion pamit dulu sebentar sejenak, sebelum itu gek balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini yo.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

latihan berbasis keterampilan praktis, masyarakat tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga kemampuan kerja yang siap diterapkan di lapangan. Berbagai sektor kini aktif menghadirkan program vokasi, mulai dari teknologi digital, otomotif, perhotelan, sampai industri kreatif yang banyak diminati generasi muda. Pemerintah bersama dunia usaha dan industri juga memperkuat kolaborasi agar lulusan pelatihan ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sejumlah peserta pelatihan mengaku merasakan manfaat besar setelah mengikuti program vokasi. Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, keterampilan yang diperoleh juga dapat menjadi bekal untuk membangun usaha secara mandiri. Nah, dulur, di era perkembangan teknologi yang begitu cepat, cak sekarang ini dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan ijazah, tapi juga kemampuan praktis dan kesiapan beradaptasi. Karena itu, pelatihan vokasi menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pelatihan Vokasi Dinilai Efektif Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja. Tetap bersama kami di Pro4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yawan ya, di hiburan informasi tentang siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, kali ini Cek Yawan ada info dulu ya. Jadi di era ekonomi kreatif Cak sekarang nih, punya karya baik itu ternyata belum cukup. Ada satu hal penting yang mulai jadi perhatian banyak wong, terutama generasi muda, yaitu personal branding atau membangun citra diri. Bukan cuma influencer atau artis, sekarang content creator, designer, penulis, bahkan pelaku UMKM juga perlu punya identitas yang kuat supaya mudah dikenal dan dipercaya oleh publik. Karena di dunia digital, wong tuh cenderung lebih percaya pada sosok yang punya ciri khas dan konsisten dalam berkarya. Nah, membangun personal branding ini sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana ya. Kenali dulu diri kita dewek yang pengen kita kasih tunjuk ke wong tunas sebagai apa cak tuh, dan apa hal yang paling disukai untuk digawe ke. Dari situ perlahan kita bisa membangun gaya, karakter sampai arah konten atau karya yang ingin ditampil ke media sosial, pecah Instagram, TikTok sampai LinkedIn tuh punya etalase digital untuk menunjuk ke kemampuan dan kreativitas kita sebagai ke banyak wong. Tapi yang paling penting bukan soal cepat viral, melainkan konsistensi. Karena lewat konsistensi itulah wong tuh bakal mulai kenal, inget, bahkan percaya sama kita. Kalau personal branding itu sudah terbentuk dengan baik, peluang pun bisa datang dari mana pun, mulai dari kolaborasi, tawaran gawe, sampai kesempatan bisnis bisa terbuka karena wong tuh jingok value dan karakter yang kita miliki. Jadi jangan ragu untuk mulai nunjuk ke karya terbaik kita ya, karena di dunia kreatif main hari, identitas dan konsistensi itu bisa jadi kunci membuka masa depan.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Baik dan dulur, masih di 88,4 perempat Lembang, suara Melayu Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cek Rasid teh. Wah, kalau tadi Cek Rasid banyak diam. Kini Cek Yuanyo lagi mamam sama makan siang isoma ya. Sekarang Cek Rasid lanjut kenyo ya. Dulu dulu sahabat budayo, sudah lepas 47 menit dari jam 12 waktu Indonesia Barat teh. Ay. Yang Cek kami omongin tadi di jam 13 kage kita ada suara budaya Nusantara atau SBN ya. Hari ini kita akan bergabung ke RRI Jakarta dan RRI Palangkaraya. Wow. Dengan topik yang ada hari ini, seni tradisional vs modern. Wah, harus pilih atau bisa kolaborasi. Aku pikir kolaborasi dah eh. Baik dulur, kalau tadi sudah ada tangkepong. Nah, sekarang kita coba rengek lagi Wakmat. Lagunya Wakmat dan artis Melayu Riau eh. Lagunya Pak Pung Pak Mustafa. Wah, lagunya Cek Pini Palangkan Dalam ini ceknya. Baik dulur, jangan kemana tetap baik, tongkrong ini baik di Perumpak Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
6: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
5: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
7: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
5: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
7: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
8: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
9: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
8: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
9: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
8: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
10: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
11: Pinjaman online ilegal, Pak.
10: Alamat?
11: Enggak jelas, Pak.
10: Situs resmi atau aplikasi mobile?
11: Enggak ada juga, Pak.
10: Terdaftar di OJK?
11: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
10: Kok malah bangga kamu?
11: Maaf, Pak.
10: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
11: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
10: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
11: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
12: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
13: Mami, KTP aku udah jadi.
14: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
15: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
13: Ya, nggak boleh ya tante ya.
15: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
16: Korannya koran.
17: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap hari.
18: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4.
3: Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
16: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya. Dulu sebudayo informasi pertama yang cara saya ambilkan dari halaman rri.co.id. Program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Sumatera Selatan. Program tersebut disiarkan melalui Pro 1 RRI Palembang pada hari Rabu yang kemarin ya. Dalam siaran tersebut, seorang pendengar bernama Rian dari kawasan Sudirman mempertanyakan kondisi minyak goreng minyak kita di pasaran. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan harga dan ketersediaan stok minyak goreng. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel Babel, Ihsan. Bulog memastikan stok minyak goreng di wilayah Sumsel dan Babel masih aman. Untuk selanjutnya, cara saya ambil juga masih tetap di dari halaman rri.co.id. PT Pegadaian Kantor Wilayah 3 Sumbaksel memperluas aksi sosialnya melalui program Mengetuk Pintu Langit atau MPL yang digelar serentak di seluruh cabang selama Januari hingga Februari 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan yang difokuskan pada penguatan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan semangat berbagi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Pegadaian.

0: Sekian info sedengar, Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka inspirasi bagi Anda untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerajaan bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Jakarta dan Samarinda untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Teman ini ya Bang Po, pendengar Pro 4 di Nusantara. Sama rekan ayah nantinya akan hadir dari RRI Pro 4 Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510, line telepon. Untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Pro 4 Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Pro 4 Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini, sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik, kalau gitu pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar, silakan. Ada Bang Ali di Pontianak, selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali, mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Po ya, tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di area Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di area Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni,

0: itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Dan sudah baku.
1: Nah itu, mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya, Kak. dilestarikan.
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dari dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan, salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sekiranya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan.
0: Begitu
1: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modernisasi ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin mending kita pilih dua-dua ya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti Aye masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini, yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya baik, apa sudah tersambung belum ya? Ya baik kalau gitu. Ya baik kalau gitu. Ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
0: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa ya, Bintan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Epo Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Adnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingin Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dulu sabudayo informasi pertama cara saya ambil ke dari Sumek Expo, Sumek Seripu, Sumatera Express. Kepolisian daerah Sumatera Selatan meningkatkan langkah penanganan terhadap maraknya aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Fokus utama penindakan diarahkan kepada pelaku begal dan kriminalitas jalanan lainnya yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHMHUM menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Sumsel termasuk begal. Dulu sobat budaya masih cek rasir ambil ke dari halamannya Sumatera Express. Masyarakat Kota Palembang dan sejumlah wilayah penyangga di Sumatera Selatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya, kondisi atmosfer di wilayah Serakito ini diperkirakan masih cukup dinamis hingga 27 Mei 2026 dengan potensi hujan ringan, hujan sedang hingga petir yang dapat terjadi terutama pada siang dan sore hari. Berdasarkan perkiraan cuaca tersebut dari bmkg.go.id Senin 25 Mei 2026, wilayah Palembang dalam beberapa hari ke depan masih berada dalam pola cuaca peralihan musim yang ditandai dengan suhu udara panas pada pagi hari hingga siang hari, kemudian berubah menjadi hujan pada sore ataupun malam hari.

Sekian info seringat, ingat perumpat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacar MLOI, media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X, RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampe ke persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.

setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di 88,44 Palembang, suara Bedoy Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerase dengan Cek Yowane Nurwing dulur di season terakhir di Sriwijaya siang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Wah, tak terasa kita tak parah lagi kita nak itu nak kurban siapa nak dikurban kini. Baik dulur, yang seperti yang Cak Rasid dan Cak Yun ngomong tadi di acara season terakhir itu ada besanjo. Payu dulur kami aturi dulur pacak besanjo melalui line telepon ke 0711-351-656. Langsung baik kita timo Cak Yun lah ada dulu kita di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk langkah dalam.
1: Oh, iya. Apa kabar Pujang Belaga?
0: Ay, baik, Mang Cek Ganteng.
1: Siapa tu? Cek Yowan apa?
0: Cek Yowan.
1: Tadi bunyinya.
0: Cek Yowan tadi lagi makan ceplak dia. Kepedasan. Ya sudah, makanlah dulu ya.
1: Kalau kepedasan jangan teman gino. Kalau masuk tu jangan jauh jambi kalau.
0: Ah, iya. Ya, semang Cek berak muda.
1: Iya, dikit baik. Jambi bola pun muda. Iya, jaga kesehatan.
0: Iya, benar dah eh.
1: Iya, makan jambi tu. Kalau lah kebanyakan kaget lah, ada pedih perut.
0: Iya, tapi dia tu memang nak dikurban ke tanggal 7 ni?
1: Jangan, cewan ada korban ke jangan. Karena cewan tu jangan ada korban ke. Kalau ada korban, cewan tu makan daging korban.
0: Makan daging korban ni, wah, indah makan musuh.
1: Kalau makan daging korban, cewan tu apa? Pantas, lemah makan daging korban. Kalau cewan ada korban ke jangan, kira sih.
0: Bayu dek. Iya.
1: Apa kabar Cik Rasid?
0: Alhamdulillah, baik. Yang ini bilang ke dalam.
1: Ya, aku dengar suara Cik Rasid itu. Hai, aku masuk wae aku ni.
0: Baik itu deh, dulur kita deh.
1: Iya,
0: nama Sanjo.
1: Yang jam 2 ini nama Sanjo ke mana? Lain dari rumah Cik Rasid.
0: Nah, iya, payu-payu dia lah tu.
1: Tapi aku ni nama Sanjo wae, dah kata oleh-oleh.
0: Ay, dah apa-apa. Nama kita. Iya,
1: kata bawa apa-apa. Cuma kena nama Sanjo wae.
0: Sanjo, silaturahmi lah eh.
1: Iya,
0: silam balum, panjang rezeki, panjang umur.
1: Segala-galanya. Aku kemarin tu ketemu sama Omang Tabran di Langka dia.
0: Iya,
1: Ya pergi ke anak tu, fotonya aku kirim dengan acara situ.
0: Iya.
1: Iya, kami yang bertiga tu.
0: Ai pacak.
1: Omang Tabran tu.
0: Omang Tabran tu.
1: Sebenarnya tahun 84 aku dengan dia bergaul dengan dia tu kami berdua tu, ya.
0: Lah lama tak bertemu. Apa mau anu? Halo? Halo Bang Penny? Penny ngapo? Oh, mungkin lagi ganggu sinyal Bang Penny ya? Kaki masuk lagi Bang Penny ya? Tidak kau apa-apa ke? Hai Bang Penny? Ada kata ini, sorry maaf Bang Penny, aku matikan dulu ya. Kaki dulu masuk lagi ya kaki. Bang Penny lah ke dalam, belum minta lagu, belum apa-apa. Acaknya ganggu sinyal, iya. Payu kita terima dulu kan ngapain dulu kan dalam ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, princess kita dari Pelaju
2: Hai ganteng.
0: Hai princess. Hey. Cak mana apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Hai. Puasa apa cak mana?
2: Insyaallah besok.
0: Oh besok Hari ini belum
2: Belum.
0: Ya sudah, kalau Cak itu sama Cak Rasid insya Allah. Aku rencana juga hari ini nak puasa juga. Tapi berhubung semalam tu susah tu, sampai jam 2 aku baru tidur. Ay, laju tak jadi aku puasa.
2: Ayo mikirin apa ayo.
0: Iya, tak tahu.
2: Mikirin apa ayo, jangan-jangan mikirin utang ya.
0: Wah, tidak. Kemarin tu semalam tu pengen apa kopi Aceh aja minum kopi Aceh tak tahunya laju susah itu nah kau gawat ya.
2: Jangan-jangan lagi ngitam ya.
0: Nah kau gawat ini.
2: Tak punya adik baru.
0: Nah kau. Cak Cici, mohon maaf kaget putus juga cak pedi tadi. Ya. Minta lagu apa kira-kira?
2: Coba Kicau Mania mainkan.
0: Kicau Mania. Ya. Oke okay, siap. Ada ngada boy lagi viral juga ini kan
2: bukan lagi
0: ya
2: itu lagi
0: kicau mania
2: lagi kicau
0: iyo cepat nian itunya ya Keteko pakaian-pakaian budak lagi ya sekarang ada pakai camoninya tuh. Jadi sih spesial?
2: Spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya, Pak ya. Ucapannya minta izin Allah, izin Allah, Pak ya. Selamat menyambut Idul Fitri.
0: Idul Adha.
2: Idul Adha.
0: Oh iya, tidak ada reunian?
2: Reunian tiap hari.
0: Oh tiap hari ya. Kalau nak kumpul ya, aku siapa nak di bedel, nak di belek.
2: Kayaknya jauh-jauh mereka itu.
0: Coba
2: kalau
0: deket.
2: Iya.
0: Iya lah. Kalau pokoknya bisa melalui telepon dulu bisa deh.
2: Iya lah. Yang okay. Penting sehat-sehat ya lo.
0: Baik cek sih.
2: Oke. Terima kasih ganteng selamat bertugas ya.
0: Sama-sama cek sih.
2: Semoga dipanjangkan jodohnya dunia akhirat.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sisi pelaju eh. Wah, princess kita dari pelaju. Di belakang princess gitu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa cek?
3: Ada. Ini dengan siapa ini? Gerasi ya.
0: Ini Cik Akbar ya?
3: Bukan.
0: Nah, Cik siapa?
3: Gerasi ini ya?
0: Iya. udah galak ini yang jemput sama itu namanya. Payu siapa? Biar aku catat
3: ini. Oh, ini Gerasi dia.
0: Nah, udah dia galak ngolak wong.
3: Gerasi di mana Gerasi?
0: Cuman apa kabar hari ini?
3: Hah?
0: Apa kabar hari ini juga?
3: Siapa?
0: Hah?
3: Siapa?
0: Apa dia?
3: Aku ini siapa? Kamu kabar? Kau kenal kamu ni?
0: Oh, dah dia ni galak-galak ni nyebak uang dia ni. Balik mana? Balik mana? Cuba balik mana? Cuba aku nah, tahu.
3: Tadi susah kenal lagi kabar lagi. Tadi perempuan.
0: Oh, Cek Putra eh?
3: Putra mana?
0: Pak, oh, dalam balai ada Putra juga.
3: Putra?
0: Iya.
3: Dalam balai, bukan dalam balai.
0: Oh, kalau dalam balai ini Cek Aspin kan? Eh, Cek As, sorry, Pian. Hah? Iya, Cek Pian. Uang tubuh eh.
3: Tahu.
0: Pada mayo. Alhamdulillah, Cek Pian.
3: Mana kawan deh?
0: Ada lagi kepedasan makan sebelah.
3: Oh, aku pengen dengar suaranya tuh.
0: Iya. Au, reh. Kaget. sudah lagi dia mau makan. Kekenyangan ini. Kekenyangan kalau. Hah? Kekenyangan gitu dia.
3: Enggak.
0: Au. Oh.
3: Aku pengen dengar suaranya dikit jadi kan.
0: Si Iwan deh.
3: Au.
0: Hai dah. Memang ngangenin itu tuh.
3: Gambut ini kenapa sen?
0: Au. Cepen nak dengar lagu apa Cepen? Sore ini Cepen?
3: Lagu Suwe. Ini lagu apa Cepen?
0: Lagu Suwe?
3: Kamu tahu lah yang ini lagu yang mana?
0: Ah, ya aku tak tahu nih ya lagu apa? Kamu
3: tahu, jadi lagi, aku kurang tahu. Coba sampai-sampai ngomongkan.
0: Suwe, aku serius, itu udah tahu nih ya. Aku pengen itu, tak setuju.
3: Lagu juga yang kepilihan kamu tuh.
0: Lagu Suwe?
3: Apa? Kamu tuh hanya milik lagu Suwe judulnya.
0: Oh.
3: Aku terima, aku dengar suara itu, lagu itu.
0: Oh, cak itu
3: eh? Pilihan kamu, senang aku. Lagi pilihan kelelan dulu eh.
0: Oh, weh. Ah, yakor eh.
3: Lagu judulnya deh.
0: Ade.
3: Ah, dua judul lagi ini.
0: Lagu Tor Monitor Ketua itu deh.
3: Hah?
0: Tor Monitor Ketua?
3: Apa sih?
0: Awe.
3: Mana juga mau bagus, aku bagus juga.
0: Aau.
3: Aau. Aku penengoir.
0: Aau.
3: Abah tinggi melakukan ini, aku tembak lurus tu lah bagus tu bagaiku.
0: Lah juga le.
3: Netral gue.
0: Aau. Oh iya, ini kan.
3: Spesial gue untuk gale-gale, Bang.
0: Awe. Terima kasih dah. Awe.
3: Ucapannya selamat yang Bay. Nah, buat Cia sih.
0: Cia Iwan.
3: Cia Rasid sama Cia Iwan ya. Sehat selalu ya.
0: Awe.
3: Mudah-mudahan dilancarkan terus urusannya.
0: Amin, amin, amin.
3: Nah, itu Bay, Cia Rasid ya.
0: Awe. Oh, udah dengar ngolak, Bay. Awe.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pian dari Talang Balai. Wah, Wapet. Wapet ada juga Besanjo Cak Rasid. Kabar minta putar ke lagu di bawah patung Ibak Belido. Oke, kaget tunggu ke Wapet eh. Iyo. Pedo dulur. Wapet juga ngomong Cak Rasid sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, Cek. Pian dilakukan dalam tadi. Oh, dia minta putar ke lagu apa nih? Minta putar ke debok. Nah, sama pula dengan Pak Pet. Sudah kalau itu bedu wae dah eh. Au. Jadi Pak Pet sama Mang Pendela Kendalam di bawah patung Iwak Belido. Kaget pelenya eh. Di bawah patung. Di bawah patung Iwak Belido. Wow. Jadi pilihan Mang Pendela Kendalam eh. Karena dia beliau itu telepon pertama kali tadi dah eh. Di bawah pintu Belido. Kemudian dari Cek Princess, Cek Sisi Kicamania. Kemudian dari Cek Pian, Tor Meditor Ketua. Waduh dulur, jangan kemana-mana. Saya tetap aja di Perumah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
1: Lapa 8,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nyariin aku ye. Maka sebelah wong sini.
2: Wong Talang Balai tadi nyari.
1: Nyari ye.
2: Iya, sama lah kendalam tadi
1: tuh. Sama kendalam ye. Hilang wongnya. Sok sebo.
2: Sok sebo.
1: Awak makan.
2: Iya.
1: Cakion tadi tuh emang. Saya namo. Udahlah. Yang nak nyari Cak Yon, payolah sini.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wong Jiran. Halo, Cik Siti.
3: Mak Cik Iwan tadi ke mana?
1: Mak Cik ni mak lagi makan. You know sebelah. Makan. You know sebelah.
3: Seronok
1: kali. Yeah. Pedas.
3: Sedap.
1: Hot. Very hot gitu kan?
3: Iya, sedap.
1: Lagi sedap. Suka-suka gitu.
3: Iya, yeah, pantas
1: I tak listen
3: suara Cik Iwan.
1: Ya, yeah, you tak listen suara
3: I
1: kan?
3: I tak listen.
1: I macam orang kabur makan ni, you know?
3: Iya.
1: Yeah. I sembunyi-sembunyi gitu.
3: Sembunyi-sembunyi.
1: I macam sembunyi. Sebab kalau I tak sembunyi, nanti Pak Cik Rashid minta bagi.
3: Minta bagi.
1: I tak maulah makanan I bagi sama dia korang.
3: Dia nak kongsi.
1: Tak nak kongsi ai, tak nak kongsi.
3: Taklah.
1: Tak kenyang. Tak kenyang nanti ai. Ya,
3: kalau berkongsi tak kenyang.
1: Ai macam orang kikir je.
3: Ya, tak apalah. Kalau untuk Cik Rasid tak apa. Ya.
1: Cik Siti ni dia Lizzy. Apa tajuk you nak bawa petang ni?
3: Song.
1: What?
3: Di siang hari I nak yang bertajuk apa ya dari Pak Cik Edi Cotok. Ya, I nak lagu yang up je lah.
1: Okay. Edi Cotok tajuknya
3: yang tajuknya apa ya?
2: Bahasa yang tapi apa lagi?
3: Tak seronok.
2: Seronok lah itu.
1: Tak
3: seronok.
1: No like ya.
3: Sebelah boleh dibagi. Tak seronok rasanya kalau nak kasih sayang nak dibagi.
1: Ya rasanya
3: tak benar
1: ayah.
3: Ada ke?
1: Edi Cotok yang apa judul? Sagala Maha?
3: Bukan.
1: Sopir Medan.
3: Iya. Yeah. Driver Medan.
2: Sopir Medan Sonom.
1: Sopir Batak enggak?
2: Sopir Medan.
1: Batak.
3: Sopir Batak pun jadi.
1: Iya, yeah, sama je. Oh.
3: Iya. Yeah.
1: Okey.
2: Ada. Sopir Medan.
1: Ada.
2: Edi Cotok. Wah.
1: Yeah. Adalah.
3: Seronok sangat lagunya siang-siang ni dia kalau listen. Cik Yon, minum ke dulu?
1: Apa?
3: Kalau masih pedas tu minum ke dulu.
1: Biasalah ini.
3: Periksa dulu kaki di gigi ada cabai kaki.
1: Tak apa-apa, tak kelihatan. Paling Cik Rasid jing aku, budak ini kati ambahan memang. Ringan sama aku.
3: Kamu baik cak aku rupanya. Jalak cabai nyempil di gigi.
1: Tak apa ya? Tak apa, kita orang masih manusia.
3: Ya, silap-silap
1: bikin pun tak apa. Silap-silap bikin pun.
3: Walaupun ada cili di lengket di gigi. Tapi you tetap beautiful.
1: Ya. Yalah, I memang beautiful lah sejak lahir.
2: Lajulah kamu ngomong gue. Langsung tunjukin nak dikompar juga. Yeah.
3: Bagian Cik Rasid tuh kayak yeah. Dia ini temu dengan mawar kayak.
1: Wow. Oh iya, mawar boraks. Mawar boraks.
3: Nah, berkawan sama mawar boraks kalau Cik Rasid
1: lagi. Mawar boraks. Mawar boraks jual bakso.
2: Gitu ya. Yeah.
3: Tujuh lah.
1: Yalah.
3: Orang di belakang dah nak masuk.
2: Ada spesial ke?
3: Spesial. Ada. Ai nak special. Untuk yang DIY kita.
1: Ya. Alah. Pak cik yang
2: ya. Tak penting itu.
1: Macam korang paling tampan sedunia tu.
3: Macam dia rasa macam paling handsome.
2: Masuk dia sudah ni. Masuk
3: dia pengen, dia pengen. Dia pengen aku spesial ke? Katanya romantis ucapannya eh.
1: Tak nak.
3: Radio ni besar ke dengar ke baik-baik eh. Orang lain tak tahu eh. Untuk you spesial. Ucapannya I love you.
1: I love you.
3: Dah tu je lah.
1: Okey lah macam tu.
3: Untuk Cik Rasid, Cik Iwan.
1: Ya.
3: Semoga sihat selalu ya.
1: Ya.
2: Thanks you.
3: You berdua tu kalau pulang mestilah be careful.
2: Sure.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik Siti
1: Neri Liza. Ini bestie Makcik Yohan.
2: Ada bestie sekarang ni.
1: Lanjut kita ke lagi. Halo.
4: Halo, cantik si ganteng.
1: Nah, nongolian. Apa dak jiku? Apa dak jiku dah kau jola ni? Jola ini dak bleset. Baik. Jasmine dengar dak tadi?
4: Dengar aku.
2: Oi, bangun dia biasa tidur. Oi, biasa tidur cak ini.
4: Dengar suara dia bangun aku.
2: Wah. Kamu dak Cak Siti.
1: Kamu dak jiku. Nongol dia. Takut dia angker ini. Disebut dikit langsung nongol.
2: Nongol dia.
1: Takut.
2: Aku tebak nih pasti dia masuk pasti.
1: Nah.
2: Di telepon dia nelpon pasti tu ya. Jangan banyak cakap aja nyu.
1: Korang jangan banyak cakap je. Korang.
4: Sisinya rindu sama aku.
1: Wah. Jangan ini. Ada musik aku.
4: Aku sedang ngecer Cik Rasid. Ayah lamunnya ada banget Cik Rasid.
2: Wah,
1: iya, baca dia nih.
4: Masom. Itu 7 HP tadi keluar.
2: Iya. Oi, sorry Nen kemarin tidak ngangkat eh. Lagi biasa kalau rebu pagi kan gitu subuh. Sudah tuh tidur.
1: Oh, bener.
2: Iya, aku jenguk
4: ai. Cek lagi tidur.
2: Oh, mana wong tidur lah tahu aku bang sore aja.
4: Ya, mana aku lagi tidur.
2: Oh, jenguk ai.
4: Perlu aplikasinya ada, aplikasi lagi tidur dewe ada.
2: Oh, itu eh. Iya.
1: Oh, yang auto reply.
2: Auto reply ya.
1: Heeh.
2: Dia baca dia. Baca wong itu eh. Ai.
1: Baca wong itu. Apa eh? Ada masalah apa sama wong itu eh?
2: Iya, biasa borak pula wong itu.
1: Borak. Enggak wet ke apa dia? Enggak wet ke. Ikan daging. Pakai borak.
4: Cayon mole pula ya dia bahasa itu.
2: Ah, itu lagi.
4: Sama hati kata lu.
2: Maka aku dengar ke baik, diam ke
1: baik. Iya. Wong itu kan biar kelas. Iya,
2: dah saya putus.
1: Tidak gigi tidak masalah. Iyo. Yang penting.
2: Maka aku diam baik.
4: Saya enggak lah. Saya agak kurang juga.
2: Iya, dia ni masih sepupuan dengan itu noh. Dengan apa? Kak Ros.
4: Sama aku sepupuan juga
1: berarti. Kurang tahu tak? Aisyah mau Upin Ipin tuh macam
4: nenek
1: akak macam akak an adik kandung.
4: Adik kandung.
1: Yeah, you tahu tak? Yes.
4: Apa itu kandung?
1: Kandung. Bunda kandung yang depan kantor kami nah. Rumah makan Padang.
2: Masih bayar tuh lah tapi.
1: Masih bayar tuh. Bunda kandung. Merek
4: gitu.
2: Oh, iya.
4: Cerah
2: kaget besok apa tahu kita diantarnya lagi.
1: Entar sama kita.
2: Iya.
1: Macam-macam. Macam-macam.
2: Nasi ampera jadilah ada eh. Nah, Cek Yohan tahu tak nasi ampera Yohan?
1: Iya, banyak itu ya kepala merah ya.
2: Oh iya.
4: Hobinya di sana ya.
2: Tidak, nomor aku Cek Yohan tahu nasi pera.
4: Yang punya dulu ya.
2: Iya. Kawan aku dulu kalau dulunya kawan aku SMP itu Cek.
4: Oh, kalau aku bukan itu, aku jual.
2: Si Hendri. Oh,
1: geseli memang kau Cek Aspin nih kau.
2: Aku serius.
1: Wajar lah kau, ya lah. Cek tadi nak naik pitam tuh. Serius lah. Aku
4: main sana kan. Ini aja ya, jujur kami dulu kalau lagi udah angker kadang panggilnya tidak dimakan.
2: Si sama Hendri, sama siapa?
4: Ala yang punya ya.
2: Heeh.
4: Bila deh makan deh.
2: Oh, ya itu ya.
1: Oh, lapang.
2: Lapang. Kapan-kapan aku melu. Sampai dipanggil juga deh. Sudah
4: baju jangan
2: cerasin.
1: Nah, kawan. Nah,
2: kawan. Oke, Jasmine, nak dengar apa Jasmine? Sore ini? Apa dia?
4: Gubuk asmoro.
2: Yan.
1: Gubuk asmara.
4: Gubuk asmoro.
2: Gubuk asmoro. Woi.
4: Nah, lagu seberang, lagu seberang.
2: Pastian ini ada jawa-jawanya, ada baratnya tadi deh.
1: Iya.
4: Nah. Itu siapa itu?
1: Yang mana?
2: Yang telepon tadi siapa?
4: Siti telepon.
1: Yes, Siti.
4: Nyuruh turun.
2: Oh.
4: Lama juga yang lain masuk ada.
1: Itu gelombang asmoro enggak sih?
2: Kalau gelombang asmoro?
1: Beda ya?
4: Oh, iya gelombang asmoro bukan.
1: Nah, gelombang asmoro. Oke.
4: Oh, salah sebut lah.
2: Iya, pokoknya ada asmoro deh.
4: Ada asmoro lah.
1: Oke lah, macam itu.
4: Asmoronya asmaranya baik.
1: Iya, jadi.
2: Yang penting ayah senang deh. Siapa? Widah. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah ini ya?
1: Abis ini.
2: Iya.
1: Siapa ya? Aku belum tahu. Siapa sih?
2: Tu ya abas. Abas. Apa Jasmine? Eli masuk. Oh, Eli.
1: Turun, cepat turun. Bestie aku nak naik ini. Bestie aku nak naik ini.
4: Biarlah dia tak masuk
1: Nadia. Nah, memang ni.
4: Tinggal dia tak masuk.
1: Memang ni.
4: Nangis dia guling di jalan
1: ya. Memang ni. Ya Allah, wong ini. Ya Allah.
2: Masih sikok lagi
1: woi. Memang ini. Agak lain memang. Memang agak lain sikok ini. Jangan memancing keributan, Cik Aspin. Iya, jangan memancing keributan.
2: Jangan dulu. Kacau nih mong ini.
1: Belajuan.
4: Mawar
1: borok,
4: hah? Mawar
1: borok.
4: Boleh
1: enggak
4: cerasin masuk?
1: Mawar borok.
4: Mawar
1: borok. Mawar borok.
2: Mawar borok eh.
4: Iya,
2: mawar borok eh.
4: Sudah, mawar borok. Boleh
2: enggak
4: cerasin?
2: Mana
4: boleh
2: itu? Jadi
4: Siti. Mawar borok masuk.
2: Iya.
4: Sudah, aku yang suruh kalau mawar borok masuk.
2: Ayo.
4: Sudah cerasin.
2: Oke, cerasin.
1: Iya. Ya.
4: Selalu,
2: Cek. Oke, Cek.
4: Yo,
2: makasih, Cek. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cek Aspin Asmi. Terima kasih lagi, Cek kan?
1: Sekali lagi ya. Ayo. Siapa tahu bawa boraksan ini ya.
2: Boraknya nih.
1: Apa Cek Elik ya sudah apa-apa sama. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Oh, bukan. Halo. Dengan siapa di mana?
5: Putra Banten.
1: Putra Banten.
2: Woi, dah yoi.
1: Uang itu dah gak turun.
2: Woi, besok itu rebu subuh telepon aku eh.
1: Apa? Ngapa?
2: Woi, lebaran aku kenal lebaran, Cek.
1: Oh iya, siapa nih?
2: Hah?
1: Nggak
5: jadi korban apa?
2: Nggak jadi korban aku.
1: Korban perasaan.
5: Rabu kan korban.
2: Itulah jago. Ayahku Dina subuh juga lebaran. Allah jago.
1: Memang Cek itulah hidup tuh ya. Sabar-sabar ya.
2: Sabar
1: ya. Ngomongin bukan.
5: Pokoknya ini Cek Yohan sama Cerasi
2: tolong cari
5: dari Jawa Barat.
2: Apa dia?
5: Karembong Kayas.
1: Karembong Kayas.
5: Ya, ya.
1: Oh ada dong.
2: Oh boleh.
1: Sorry. Iya, spesial untuk siapa Cek?
5: Oh spesial untuk galak-galak berang perempat lah.
1: Oke deh.
5: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Untuk menyambut hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Oke siap.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mati kan gak langsung. Tak dapat.
2: Iya
1: senang hati dia. Ya sudah lah Cek sekalian ini kita lah di akhir perjumpaan kita di Sriwijaya siang hari Senin 25 Mei 2026 ini sekalian Cek Yohan sama Cek Rasid pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana di Sriwijaya sore aja bakal dilanjut lagi.
2: Oleh Cek Abas ya.
1: Iya, berpadu lah kamu ya.
2: Jadi kami berdua mohon maaf kalau ada salah kata. Pada Allah kami semua ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor kilometer Palembang. Kami Yohan, Cek Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: bersama-sama lestari kebudayaan kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Bayu Mangce bicak dulur-dulur kita diingat Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama Mangce bicak dulur-dulur, jagung titi merupakan makanan tradisional khas dari Nusa Tenggara Timur yang berbahan dasar jagung. Makanan ini dibuat dengan cara menombok jagung sampai berbentuk macam beras atau tepung kasar. Setelah dicampur, adonan jagung dan kacang tersebut disangrai sampai matang dan menghasilkan aroma khas yang gurih. Proses penyangraian ini membuat jagung titi memiliki tekstur renyah dan rasa yang lezat. Selain memiliki cita rasa yang khas, jagung titi juga jadi simbol kearifan lokal masyarakat NTT dalam memanfaatkan hasil bumi. Hidangan sederhana ini tak cuma bergizi, tapi juga mencerminkan budaya gotong royong dan kesederhanaan. Informasi berikutnya Mang Cebicet dulur-dulur, jokaju merupakan tradisi adat sakral milik masyarakat suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Upacara ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penolakan terhadap bala dan roh jahat. Secara etimologis, kata joka berarti tolak dan ju berarti bala atau roh jahat. Sehingga jokaju diartikan sebagai ritual tolak bala. Tradisi ini jadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam serta bentuk penghormatan terhadap leluhur. Ritual jokaju biasanya dilaksanakan setiap bulan April dengan melibatkan seluruh warga kampung dalam suasana hikmat. Selain sebagai penolak kesialan dan penyakit, upacara ini juga jadi momentum untuk bersyukur atas hasil alam dan mempererat kebersamaan masyarakat.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mengicipi cedol dolur. Kembali kita di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk Sriwijaya sore ya. Di kesempatan hari ini Senin 25 Mei 2026 setelah tadi ada di Sriwijaya siang bersama Cik Rasid dan Cik Yuan untuk kebersamaan hari ini. Dan tentunya ada Cik Abbas di sini akan ngawani macam bicik dulu dari sore ini sampai kaget jelang malam di jam 8 malamnya. Dan tentunya beragam acara sudah kita siap ke. Tapi sebelumnya macam bicik dulu kagetnya masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 3 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nggak bosen lah makan, kan saya yang produksi gitu ya.
1: Iya.
0: Dikasih tetangga juga bosen dia kan, dapat ini terus.
2: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,

Oke, saya bicara dulu, sesaat lagi di jam 3 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Acik-acik dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah masuk waktunya untuk kaum muslim dan muslimah untuk melaksanakan ibadah salat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Pak Emang, cek-cek dulur-dulur, kita di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut untuk hari ini ya, di sore hari ini di Senin 25 Mei 2026 ada Cek Abas di sini. Kita langsung angkat, Pak. Halo Bepadu.
1: Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Ceriswan di Bukit.
0: Ceriswan di Bukit.
1: Mengapa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Ceriswan. Ceriswan dewe.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Insyaallah.
1: Banyak.
0: Apa?
1: Duit banyak.
0: Kendaknya
1: ada.
0: Kendaknya nian itu. Pak Yo, ada lagu apa nih, Cak Reswan?
1: Kita coba minta lagu ini, Pak. Lagu dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT yang mana?
1: Oh, motor dulu. Ini lagu apa nama itu? Ada rasa. Ada rasa.
0: Ada rasa Hamdan ATT. Hamdan ATT ada.
1: Kita yang pertama aja ya.
0: Apa? Iya, yang pertama Cak Reswan.
1: Kita kirim dulu. Ya buatnya pipit buatnya ada gandus, buatnya sisi dia pelaju
0: Yo.
1: Ada lagi punya Pak Zainal, Mbak Wati, Yasmi, semua Mang Aspin juga Dewa Hitam Terus buat apa lagi buatnya Semen Perbadi Tabung buatnya Sarol Kamurara ada Bitung sama Engginyo Indra Widodo buatnya Adis Karami juga Mampu di Langkan, Mampu di Gasing Laut terusnya Wapit juga Putar Jalur Terbanyu Asin Terbanyu juga terus buatnya Cik Ita di Singa Lais
0: apa lagi?
1: Hilang juga wing-wingnya. Buatnya Pak Sobari Bar juga di mana di Rantabayur kalau tak salah
0: Iya, Rantabayur.
1: Terus buatnya siapa lagi? Irin.
0: Irin.
1: Rantabayur juga. Terus buatnya Fauzan di Rantapati Terus buatnya Doni juga yang mana di Rumah Susun Topik sama Betin juga Terus buatnya siapa lagi? Irin Sudirman Padodong 0725 terus siapa lagi Peritis Herotan Andra Mangbus Pak Bira Makasih terus buatnya Mang Elmi juga Mang Toza nggak denger juga nggak kirim juga disini terus buatnya Cik Ida juga Bunda Aleta juga Mela Pusri terus buatnya Andra Kayangan Mangbu Laki Mbikbu situ Tahu kan mengapa ini emang bos ini mengapa sih?
0: Iya.
1: Terus buatnya apa lagi? Dari Singaratan ya, bawa ke banyak kalau nyulai.
0: Oke, siap.
1: Sudah kirim kalau
0: rasa. Iya.
1: Untuk mengabas.
0: Yuk.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Insya Allah ada.
1: Nah, mengabas. Selamat tugas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Reswan yang ada di Bukit. Gitu, angkat lagi. Bepadu.
2: Cinta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Talang Balai.
0: Oh, Talang Balai. Siapa Talang Balai ini?
2: Dari Pian.
0: Pian.
2: Ah,
0: oh, lama tak bersuah gitu ya. Bersuah lagi sekarang.
2: Sehat ya, Pak?
0: Alhamdulillah, Cik Pian. Cak mana di sana hujan tak, Cik Pian? Talang Balai?
2: Cuaca tak ada hujan, cuma agak mendung-mendung.
0: Agak mendung-mendung Ya, lemaklah sejuk ya jadi
2: Sejuk.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa, Cik Pian?
2: Kita lagu dari Mansur baik cabang.
0: Mansur yang mana?
2: Mansur tak mungkin air matamu jadi air susu
0: Hah?
2: Tak mungkin air matamu jadi air susu.
0: Tak mungkin air mata jadi air.
2: Tak mungkin air matamu jadi air susu.
0: Tak mungkin, bentar kita cari dulu. Tak mungkin air mata
2: jadi air susu.
0: Air mata jadi air susu. Oke, dari Mansur
2: Ah, dari Mansur.
0: Oke oke, kita siap ke lagunya.
2: Nah, kita kirim tadi yang masuk tadi ada Mang Rituan ya, gitu, ya. Selamat sore Pak ya. Juga ada Bunda Leta ya. Yang di Apo Pajo tu eh. Ce Asmi dengan Mang Asin ya. Nah, juga Ce Eli Nadia eh. Ada juga Mang Iwan di Kasabati. Hendra Widodo eh. Ada Mang Helmi juga eh. Ada juga Pak Akbar eh. Siapa lagi ya? Ada Sisi ya, Haji Pitung eh. Ada juga Putra Banten juga ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lah?
2: Ada cerita juga ya di Sungai Lais ya. Mang yang galak ngirim-ngirim di WA tu siapa? Wapet eh.
0: Wapet, iya.
2: Siapa lagi Mang?
0: Mang Pendi galak ngirim-ngirim buat WA juga.
2: Mang Pen eh. Ada juga Mang Bos eh. Ada juga Papa MG bareng Mama Ita ya. Ada juga Ceteti ya dengan Mang Taufiknya ya. Tubuh kirim segala-galanya baiklah.
0: Oke oke, siap siap siap.
2: Mungkin yang tidak disebut ke lain kali aku sebut ke ya. Aku pula banyak lali itu, bukannya itu banyak kurang hafal nama-nama itu ya.
0: Iya.
2: Jarang juga aku masuk kan. Malulah agak saro-saro ya, agak ada jepit. Siapa sehat.
0: Amin.
2: Lancar ke urusannya.
0: Insyaallah.
2: Kukira itu aja siapa.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Pian di Talang Balai. Boleh sih kok lagi. Berpadu.
3: Berpinta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak besul.
3: Iya, ditunggu malam rupanya bukan Cik Abah.
0: Oh, semalam iya Cik Mita.
3: Padahal jangan ngajak duet.
0: Asyik.
3: Nah, buat Cik Mita.
0: Orang
3: lagi.
0: Ada gawe soalnya. Kalau Cik itu ada lagu apa?
3: Lagunya dari ini be Cik Abah Ike Nurjana be.
0: Ike yang mana?
3: Itu be yang agak-agak kita yang agak semangat nih kita. Sampai kapan?
0: Sampai kapan? Sebentar. Tahun berapa lagu itu? Sampai kapan?
3: Agak lama juga.
0: Agak lama ya? Eh?
3: Lagunya sih sebentar, 5 menit cuman.
0: Cuman ya?
3: Tahunnya baik.
0: Sampai tahun. Sampai kapan ya? Eh?
3: Iya.
0: Sampai kapan Ike Nurjana?
3: Sampai kapan
0: ya, Bang? Apanya?
3: Sampai.
0: Sampai kapan dicari? Ketemu dah.
3: Sampai kapan ketemunya?
0: Ike eh?
3: Iya.
0: Coba kita cek dulu Ike Nurjana.
3: Yang ada pernah diminta
0: yang waktu itu. Oh iya ada.
3: Ada ya?
0: Ada. Oke, 5 menitan ya lagunya ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagunya enggak lama dia tuh.
0: Enggak lama kalau diulang, kalau diulang 2 kali 10 menit ya.
3: 10 menit jadinya ya. Baca mulut ya abang. Nah kepalang kita lo masuk absen sedikit
0: Pak ya Pak ya.
3: Ini yang pengen masuk dia ada Cik Asmi ya. Tak mau mengaspennya ya. Kaget
0: ya. Oh ya kemarin yang ngirim-ngirim kemarin tuh.
3: Ngirim deh.
0: Iya.
3: Iya. Ada Cik Ita juga ya. Kaget Cik Ita ya.
0: Aku sabar
3: dulu.
0: Eh.
3: Yo sabar, kayak ngantri dulu. Cita ngebek nomor antri dulu di belakang.
0: Pecah di rumah sakit lah, Ju.
3: Iya, kita ini kan budaya ngantri.
0: Iya.
3: Kan? Jadi ngebek nomor antrian dulu. Jadi.
0: Ngebek antrian di depan ya sama satpam.
3: Iya. Nah, terus ada lagi Bang Hendra Widodo. Ini. Tadi ada Bang Pian Banana.
0: Pian, Tang Balai.
3: Ya, Pian Banana itu namanya.
0: Oh, Pian Banana. Kayak Minion jadinya kalau pakai banana.
3: Dia tuh toke pisang.
0: Oh. Ah,
3: nah,
0: mantap.
3: Kalau dia apa nak borong pisang? Borong dengan pian deh.
0: Pian ya.
3: Ya. Kalau ada diskon
0: kan. Ada galo singgahnya tuh eh.
3: Ada galo. Macam-macam pisangnya dia. Serius sih nanti abad. Oh, jadilah pian ku promosikan.
0: Iya. Dari tak tahu lah jadi tahu kan.
3: Jadi tahu kan.
0: Iya.
3: Terus ada lagi ini ya, Mang Iwan sama Cek Yeni. Ada lagi Rara sama Sarul, Fauzan Irin ya. Akbar Malisa, Cek ini ya, Pak Zainal Bu Siska. Mang Pen 22, Mang Gas, Mang Ujuk 22.
0: Yo.
3: Marian Sudirman ya. Ada lagi Sisi. Terus ada ini yang di Bukit ya.
0: Di Bukit.
3: Ada Pak Darmawan. Sama Mang Gus. Mau big bossnya juga di sana. Terus ada lagi siapa bosnya? Nah lupa.
0: Bukan.
3: Oma Ida ini ya, suka cinta ya. Cik Ida Arifin sama Cik Ida yang di Sok Tape. Pak Tanamas juga. Pak Sobari ya. Ultra Banten, Mang Joon. Bun Gontong juga. Akhirnya ini be paket hemat be. Paket hemat dan lengkap ya, galau-galau ya.
0: Baik.
3: Tanpa terkecuali ya. Ucapan selamat sore Bella. Selamat buat sibuk-sibuk Ria ya, yang mungkin nak mempersiapkan untuk hari raya.
0: Oh iya, sehari lagi.
3: Iya, yang mungkin mau lagi ngasah-ngasah lading kan.
0: Hati-hati baik. Alang kelading ya.
3: Mungkin yang lagi mandang-mandangi kupon yo kan. Yo simpan baik-baik, kaki melayang hilang, kate ganti.
0: Agak-agak ditaruh di pojok kulkas tuh.
3: Yo.
0: Pojok kulkas yang tiga pintu tuh ya.
3: Tiga pintu itu kan.
0: Kulkas sama bedeng itu.
3: Puncak kontraan nih. Yo. Galgalah
0: belajar apa? Okey, siap.
3: Tak cakap apa saya selamat bertugas saya. Bertugas siap tahu cakap apa
0: saya? Siap, amin.
3: Baik,
0: hati-hati cakap apa? Okey.
3: Tapi masih lama.
0: Gak malam.
3: Gak malam. Tunggu hari gelap dulu.
0: Iya.
3: Iya. Itu cakap apa saya?
0: Okey, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Nadia yang ada suka bangun. Ya. Pak Yola, kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Mang Cek Bicara dulu. Kita buka lagi kebersamaan kita di Bepadu. Bepintak lagu dangdut.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Ya bayang Bang Cepi cedol dulu, kita balik lagi di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kita
1: berjumpa lagi.
0: Yoi. Pelaju hujan.
1: Ya.
0: Pelaju hujan, Cik Sisi.
1: Pelaju, tidak hujan.
0: Tidak hujan, cuma basah, ya.
1: Ya.
0: Lagu apa kira-kira?
1: Ya, coba tolong woi, ada yang bisa telepon aku enggak lagu apa? Lama habis call.
0: Ada lagu apa?
1: Kue tong sampai tiga ya. Halo, lagu apa? Ya, Malam Penuh Rindu katanya.
0: Apa?
1: Malam Penuh Rindu.
0: Siapa nyanyi itu?
1: Siapa yang nyanyi? Oh, Caca Andika katanya.
0: Caca Andika, Malam Penuh Rindu, Pak Yu. Kita siap ke untuk siapa?
1: Soalnya Eli Hermawati yang ada di Gantus ya. Tadi atau ini Cak Nadia tadi ya. Atau Mang Piam juga sama Mang Rizwan tadi di Bukit ya. Kirim juga ya buatnya Pak Darmawan juga yang ada di Bukit ya.
0: Pak Yu.
1: Kirim juga buatnya Mang Aspin sama si Asmi. Buatnya Ayah Sobari, buatnya Mang Putra Banten bareng Ibu ya. Mang Aspin sama Tata Alisa, Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya. Nobi juga selamat sore ya. Apa yang dilangkan, Pusin Diasing. Buatnya Cik Ita ya. Buatnya Saru, Rara juga selamat sore ya.
0: Oke.
1: Ibu Maria juga ya. Yo. Buatnya ini Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Dodong juga ya. Siapa lagi?
0: Siapa lah?
1: Ayo siapa ayo?
0: Ayo siapa yo?
1: Yo siapa? Siapa?
0: Kok tanya saya?
1: Ini buatnya Mang Yus yang ada di jalur ya. Ini siapa? Ini Mang Uju Sako Rambutan, Mang Uju 035 ya. Atau okay. Mang Ilmi juga ya. Siapa lagi? Aku bingung kalau masuk banyak Mbak Pipit ya. Ini Wak Pet juga selamat sore ya. Ayo gak tau lagi kami.
0: Oke lah.
1: Kalau-kalau gue ya.
0: Ayo.
1: Siapanya selamat sore gue ya. Ayo. Buatnya ini. Kamu bang apa ya? Terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi yang ada di Pelaju ya. Jika kapan lagi kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Wong Kampung Bang Abbas.
0: Hah?
2: Wong Kampus.
0: Wong Kampus. Siapa Wong Kampus nih ya?
2: Lupa Bang Abbas ya. Kamu Igo Bang Abad.
0: Igo.
2: Iya.
0: Lalamo ya.
2: Iyalah.
0: Wong lamo. Lamo tak bersua. Igo.
2: Capek panas Bang Abad.
0: Iya ya.
2: Jadi kalau panas ngguling-guling tuh lah enggak keluar.
0: Di sana panas.
2: Enggak ini.
0: Enggak ada hujan.
2: Dikira.
0: Tidak
2: mendung ini.
0: Tidak hujan ya belum ya.
2: Tapi kan
0: menunggu berhenti
2: hujan.
0: Cek lagu eh. Ayo, Cek Iga ada lagu apa?
2: Apa namanya? Sembaku Cinta eh.
0: Sembaku Cinta dari si itu, siapa? Sebentar, Sembaku Thomas Jorgi. Oke, kita siap ke lagunya.
2: Kirim-kirim nih. Ya buat Widodo eh. Buat Novian, buat Susu Gadi, buat Bang Robi, buat Putra Terbanten eh. Buat Adi Pitung, Bang Aspin, Jusul eh, Nadia, Bang Iwan juga. Satu lagi aku mau
0: bagi. Satu lagi.
2: banyaklah lupa.
0: Mm-hmm.
2: Yang ingat-ingat dikit.
0: Yang ingat-ingat baik, baik ya. Siapa lah?
2: Dah buat galau-galau Helmi.
0: Heeh.
2: Iya, Helmi. Terus dah buat galau-galau dah lah.
0: Okeylah, cara itu.
2: Satu. Kamu nak sebut kaget lupa lagi.
0: Lupa buka catatan ni tak?
2: Iya. Buka catatan ni lama di halaman aku kemarin tu.
0: Iya, iya.
2: Alamannya itu yang
0: susah
2: dicari.
0: Kalau ada, kalau numpul lah. Iya nian,
2: buku
0: telepon ya.
2: Paling yang
0: apal
2: di mana? Apa di otak
0: be? Yang
2: ada apal
0: be,
2: baiklah. Oke,
0: okay, Cik Igo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Igo.

kita lihat lagi di mana lagi ini. Okey. Ya, selamat sore untuk C Arifin di seputaran Tangguh Bontong ya. Lagunya kita siapkan dulu, kirim untuk Nomi, Miki, Pui-Pui, Rizwan, Bukit, Opa, Tojai, Yasin Tabung, Hendar Tabung, Bacek, terima kasih. Terima kasih lagi ya untuk C Arifin yang ada di ya di seputaran Tangguh Bontong ya. Halo juga, selamat sore untuk Mang Pen ya. Mang Pen di Lakan Dalam. Kita siapkan lagunya, kirim salam buat Pipit yang ada di Talbet, Adi Sukarami, Akbar, Putra Banten, Pauzian, Rudi, Eli Gandus, Dodong, Pusri, Iwan, Yeni, KTP, Rizwan, Padarmawan, Wakpet, Hendra, Kartini Tajam, Mangbus, Bibus, Senamu Gasing, Nadia Suka Bangun, Ani Kenten, Bunda Leta, Anggi, Andra, Sarul, Rara, Mbok Wati, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Helmi, Mang Tojai Pian, Talang Balai, Asmi, Aspin, Galo-galo Bebaca Abas, selam bertugas baik. Oke, terima kasih Mang Pendi yang ada di Langkan Dalam. Siapa lagi? Ada dari... iya, selamat sore juga untuk Wapet ya. Lagunya buat pendengar perempat, semoga pada sehat galo-galo. Buat bini Wapet, semoga lekas sembuh. Amin. Nirobal alamin. Terima kasih untuk Wapet. Lagunya kita sudah siap ke. Mana lagi? Ada lagi ya. Hampir tidak terbaca nih. Bener ini ya. Oke. Ada Cik Aspin yang ada di Pak Jo. Kirim salam buat Widodo di Talang Jambi, Iwan KTP, Adi Pitung KTP, Akbar, Pauzan, Irin, Sarul, Rizwan, Wapet, dan untuk semuanya. Oke, lagunya kita coba siap ke untuk Jabas. Terima kasih, sehat selalu, amin, ya Rabbal Alamin.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ya Bang Cebi sudah dulur, tentunya masih di perempat suara budaya Sumatera Selatan, tapi kita cukup ke dulu untuk kebersamaan kita di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut ya. Kita intip dulu di WhatsApp kita, ada siapa yang berpartisipasi di akhir acara nih. Kalau lihat fotonya nih ada Oma Ito ya, Oma Ito yang ada di Angkatan 45 lagunya jadi lagu penutup ya Oma Ito ya. Terima kasih. Kirim katanya buat semua pendengar Bepadu, semoga terhibur. Iyalah, terima kasih untuk Oma itu. Dan yang sedang monitor juga ada Oma Maria yang ada di Kertapati. Semoga lekas pulih, sehat selalu Oma Maria. Dan tuh Mang Cebi Cedul dulu, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri untuk Mang Cebi Cedul dulu di rumah. Tentunya masih sama Oce Abbas di sini. Sampai kaget ya di jam 8 malamnya masih ngawani Mang Cebi Cedul dulu. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, Mang Cik, bicara dulu, kita diingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik bicara dulu, Wela Kamba merupakan salah siko ritual adat dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Ritual ini punya makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah. Secara harfiah, Wela berarti mengukir atau menorah, sedangkan Kamba berarti sejarah atau peristiwa masa lalu. Dengan demikian, Wela Kamba dimaknai sebagai upaya mengukir sejarah dalam kehidupan masyarakat di kota yang syarat nilai historis. Pelaksanaan ritual Wela Kamba biasanya disertai dengan doa, tarian, adat, dan simbol-simbol tradisional. Tradisi ini tidak cuma jadi bentuk pelestarian budaya, tapi juga mengingat akan pentingnya menjaga warisan sejarah. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, Kak Uwi merupakan tradisi adat khas masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang diperuntukkan khusus bagi kaum pri. Kaum pri, yang mana tradisi ini memiliki makna kebersamaan dan rasa syukur atas berkah alam, khususnya hasil panen ubi. Dalam pelaksanaannya, Kak Uwi dilakukan setelah prosesi ritual enda, yaitu upacara sakral yang berlangsung di rumah adat. Tradisi ini digelar tepat saat matahari terbit sebagai simbol harapan baru. Pada momen kawi, para pria akan membagikan uwi atau ubi panggang yang telah dibersihkan dan diiris dengan rapi. Pembagian ini tidak cuma bermakna sebagai berbagi rejeki, tapi juga mempererat ikatan persaudaraan. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, menjelang bulan suci Ramadan, warga Jombang menggelar tradisi grebek apem. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan dan ungkapan syukur menyambut datangnya Ramadan. Ribuan warga akan memadati kawasan Masjid Agung Baitul Mukminin untuk mengikuti prosesi pembagian kue apem. Kegiatan ini juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat sekitar. Makna simbolis dari kegiatan ini ialah kue apem melambangkan rezeki dan keberkahan sekaligus ungkapan permohonan maaf menjelang Ramadan. Tradisi ini juga berfungsi untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan sosial antar warga. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, tarian Katreji adalah tarian tradisional khas Ambon. Tarian ini kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat dan perayaan daerah sebagai wujud pelestarian budaya. Tarian Katreji dibawakan secara berpasangan antara pria dan wanita dengan gerakan lincah dan penuh semangat. Iringannya menggunakan alat musik tradisional macam suling bambu, tifa, dan ukulele yang menciptakan suasana meriah. Meski memiliki pengaruh budaya Eropa sejak masa kolonial, tarian ini telah menyatu dengan nilai-nilai lokal masyarakat Maluku. Hingga ini hari, tari Katreji terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan warga Ambon.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya Pak, yang mengecebicur dulur masih 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi untuk mengecebicur dulur dari rri.co.id. Yang mana dikabarkan dari Musi Banyu Asin. Adapun pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin ini bersama warga desa Pinggap dan perusahaan PT Dwi Bina memperbaiki jalan Depati Senen di Kecamatan Batang Hari Leko. Yang mana jalan tersebut menghubung ke desa Tanah Abang menuju desa Pinggap dan menjadi akses vital masyarakat. Perbaikan yang dilakukan di Sabtu kemarin 23 Mei 2026 melalui kolaborasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, dan perusahaan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Musi Banyu Asin M. Toha Tohe terkait percepatan perbaikan infrastruktur desa. Perbaikan jalan sepanjang sekitar 2 km tersebut difasilitasi melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Dwi Bina dan penanganan dilakukan untuk menjaga kelancaran akses transportasi warga di wilayah Batang Hari Leko. Kepala Desa Pinggap Rudi Hartono mengatakan jalan tersebut memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian masyarakat. Karena itu warga bergerak bersama memperbaiki jalan agar kembali nyaman dilalui kendaraan. Dan tentunya Rudi Hartono juga menilai semangat kebersamaan masyarakat jadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut juga mempercepat proses perbaikan infrastruktur di wilayah pedesaan. Sementara itu, Camat Batang Hari Leko, Ahmad Saropi, mengapresiasi partisipasi warga dan perusahaan dalam kegiatan perbaikan jalan tersebut. Diharapkan semangat gotong royong terus terjaga di tengah masyarakat. Dan tentunya di tempat terpisah juga, Bupati Muba M. Toha Tohat mengapresiasi sinergi perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Ia menilai kolaborasi tersebut membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Ya Pak, ya Bang Cik, Bicik Dulur-Dulur masih di 88,4 FM, Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kakeknya sembari menanti ke waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang masuk di pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Dan untuk itu sebelumnya juga Gia ada pengajian Al-Quran ya, yang mana untuk hari ini akan dibaca ke surah Al-Hijr ayat 1-15 bersama Qori'ah Misbahatuz Zulam SAG. Dan untuk mengecek-ecek dulu-dulur, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Mengecek bisidul-dulur dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Nada Religi.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunga.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebudayaan kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ya Bang Cebice dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita hadir ke dulu informasi untuk Bang Cebice dulur-dulur ya, dari laman rri.co.id yang mana dari Palembang diinformasikan bahwa penghapusan barang milik negara atau BMN merupakan tahapan akhir pengelolaan aset pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 PMK 2021. Dan proses ini bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab administratif maupun fisik terhadap barang negara yang sudah tidak digunakan kembali. Dikutip dari laman wordpress.com, dalam pengelolaan aset pemerintah, penghapusan BMN diibaratkan sebagai masa pensiun setelah melewati seluruh tahapan penggunaan operasional instansi negara. Penghapusan dilakukan agar pengelolaan aset negara tetap tertib, efisien, serta mendukung optimalisasi penggunaan barang milik pemerintah nasional, dan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dan kewenangan penghapusan BMN tingkat nasional berada pada Presiden melalui Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sementara tingkat kementerian maupun lembaga, kewenangan penghapusan dijalankan pimpinan instansi setelah memperoleh persetujuan pengelolaan negara resmi. Penghapusan BMN tidak selalu bergantung usia barang, melainkan mempertimbangkan kondisi teknis maupun nilai ekonomis penggunaannya saat ini. Barang bergerak dapat dihapus apabila rusak berat, kadaluarsa, terkena modernisasi, atau perbaikannya dinilai tidak lagi ekonomis dilakukan. Selain pertimbangan teknis, penghapusan dilakukan ketika aset negara mengalami kelebihan kapasitas atau tidak lagi dibutuhkan instansi tertentu.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya bayang macam bica dulur-dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, macam bica dulur-dulur, tari soya-soya merupakan tarian tradisional asal Maluku Utara yang lahir dari sejarah perjuangan masyarakat pada masa Kesultanan Ternate. Tarian ini menggambarkan semangat juang, keberanian, dan kebanggaan para pejuang dalam menghadapi musuh. Pada awalnya, tari soya-soya digunakan sebagai tarian perang dan juga untuk menyambut pasukan yang kembali dari medan pertempuran. Gerakannya tegas dan dinamis dengan langkah kaki cepat yang mencerminkan kesiapan berperang. Seiring perkembangan zaman, tari soya-soya kini sering ditampilkan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Kostum penari dilengkapi properti seperti pedang dan perisai sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Informasi berikutnya, Mang Cipica Dolor, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK merupakan monumen megah yang menjadi ikon budaya Bali, menggambarkan Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda. Patung ini berada di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, dan menjadi salah satu patung tertinggi di dunia. Gagasan pembangunan patung GWK dicetuskan oleh seniman Inyoman Nuarta pada akhir 1980-an dan mulai dibangun pada tahun 1997. Proses pembangunannya sempat terhenti akibat krisis ekonomi sebelum akhirnya dilanjutkan kembali hingga diresmikan pada tahun 2018. Patung GWK dibangun sebagai simbol pelestarian seni, budaya, dan nilai spiritual bangsa Indonesia. Selain menjadi objek wisata, kawasan ini juga difungsikan sebagai pusat pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Kita ke informasi berikutnya, Mang Cek Bicek Dulur-Dulur, arakan pompong adalah tradisi khas suku Duano yang tinggal di pesisir timur Provinsi Jambi. Tradisi ini berupa pawai perahu pompong yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap laut dan leluhur mereka. Kegiatan ini biasanya digelar dalam rangka festival Bedak Sejuk Duano yang berlangsung setiap tahun. Para nelayan menghiasi pompong mereka dengan warna-warna cerah dan berlayar bersama di perairan sekitar Kampung Laut, Kuala Jambi. Bagi masyarakat suku Duano, arakan pompong menjadi ajang kebersamaan dan perayaan tahunan yang dinanti. Melalui kegiatan ini, para pelayan menampilkan kreativitas mereka dalam menghiasi pompong dan menunjukkan semangat hidup masyarakat pesisir. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicudul Dulur, senjang adalah tradisi khas dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, yang merupakan seni tutur berisi nasihat, kritik, dan saran bagi masyarakat. Kesenian ini menjadi media komunikasi antara generasi tua dan muda maupun antara rakyat dan pemerintah. Keunikan senjan terletak pada cara penyajiannya yang memisahkan musik dan syair. Saat musik berhenti, pesenjang akan melantunkan syairnya, lalu diam kembali ketika musik dimainkan lagi. Setiap daerah di Musi Banyuasin memiliki irama, logat, dan gaya bahasa senjang yang berbeda. Selain sebagai hiburan, senjang juga berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengingat nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Yo, Bayo, Mang Cebi, Cedol, Dulur. Tentunya masih berlanjut program kita di Sriwijaya sore ya. Di kesempatan hari ini, Senin 25 Mei 2026. Yang mananya kita sesaat lagi kita akan hadirkan irama-irama batang hari 9 untuk Mang Cebi tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Ya Bang Cebice, dulur-dulur, kita cukup ke dulu untuk kebersamaan di Sriwijaya sore di hari ini, di Senin 25 Mei 2026. Cabas pamit dari ruang dengarnya Bang Cebice dulur-dulur. Setelah ini kaki ada, insya Allah ada Cek Gaya yang akan ngawani Bang Cebice dulur-dulur di Sriwijaya malam. Tentunya sampai jam 8 kaki masih kita hadir ke dulu untuk irama batang hari sembilannya. Dan di Sriwijaya malam kaki dibuka dengan belajar Sumba berdendang yang malam ini akan hadir dari Pro 4 RRI Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Cik Abbas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi kita berado di Sriwijaya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik sana sebelajar Sumba. Yang di Bengkulu, yang di Lampung, terus di Jambi, Sungai Liat, Palembang. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kita di Belajar Sumba Berdendang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu kebersamaannya di line telepon 7321994. Kode area kita 0736 ya. 0736 7321994. Atau bisa WhatsApp di 0811 7816 544. 0811 7816 544. Kita coba terima dulu deh di line teleponnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang.
0: Oke, Kak Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Allahu
0: Akbar. Gimana Kak Sisi, lagi ngapain nih?
1: Lagi santai-santai sambil dengerin radio. Mm-hmm. Dengerin suara abang yang ganteng ya, luar biasa.
0: Saja ya. Ini mau request
1: aku matikan dulu ya. Aku bingung denger suara aku sendiri di sana.
0: Oh, iya deh.
1: Aku mau lagu pantun Palembang, boleh?
0: Pantun Palembang. Pantun Palembang.
1: Ada lagunya.
0: Oke, kita coba cari dulu ya. Ini kirim salamnya buat.
1: Aku penelpon keberapa ini?
0: Pertama.
1: Pertama, berarti aku yang pertama di hatimu ya.
0: Azik.
1: Kirim ya.
0: Ya.
1: Untuk siapa ya? Maunya siapa bang?
0: Maunya siapa? Ayo.
1: Ayo siapa ayo? Kirim ya, maunya Bang Rico yang ada di Bengkulu ya, bareng teman-teman.
0: Mm-mm.
1: Di Bengkulu itu ada ini temanku juga, ada Bunda Lehan ya.
0: Mm-mm.
1: Ada siapa tuh, Bang Rio, Mbak Ulan.
0: Mm-mm.
1: Banyak rame kalau di Palembang, jadi apa di Lampung apa Bengkulu?
0: Di Bengkulu.
1: Ya. Kok aku jadi bingung. Kirim juga ya di Lampung ada ini Babang Sampan bareng teman-temannya. Perwakilan hanya satu aja nggak apa-apa kan, berbagi sama yang lainnya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Di mana lagi ya, di Jambi ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada siapa tuh? Ya bareng teman-teman ya di sana ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Julia juga yang ada di ini apa, Mangka Belitung ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Palembang semua-semua deh, nggak bisa disebutin satu persatu, semua-semua aja.
0: Mm-mm.
1: Berbagi sama yang lain juga.
0: Iya, buat all crew perempat Palembang ya.
1: Iya, entah siapa yang bertugas belum tahu ya.
0: Iya. Itu aja?
1: Iya, spesial ya bang.
0: Spesial buat?
1: Spesialnya buatnya abang ganteng aja nih, selamat bertugas aja. Makasih ya
0: bang. Makasih Kak Sisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sisi ya di Palembang.

0: Masih di Belajar Sebab Rendang ya. Dan masih kita terima di line telepon 0736-732-1994 atau di WhatsApp 0811-7816-544. Pantun Palembang. Udah adik sangat dengarkan ya. Kita coba lagi di line telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Iya, Puput dari Bengkulu, Tengah. Apa kabar?
0: Kok beda ya suaranya ya? Hah? Hey, Puput.
1: Ya.
0: Kok beda suaranya ya?
1: Ada.
0: Hey, Puput. Nah, lagi ngapu kok?
1: Lagunya
0: lagi ngapo?
1: Aku lagi duduk santai dengar abang teleponan sama orang Palembang tadi. Siapa di Palembang tuh?
0: Sisi.
1: Oh, Sisi.
0: Sisi. Oh. Sisi.
1: Sisi, salam kenal Mbak Sisi ya. Lagunya Bang Ari itu lagu Jambi.
0: Lagu Jambi, apa tuh? Ya.
1: Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku.
1: Yo.
0: Ketimun.
1: Salamnya pertama sekali buat abang, keluarga besar, saudara mengatakan kapan selalu dilindungilah semua talah amin ya rabbal alamin ya.
0: Amin.
1: Mbak Sisi di Palembang tadi ya. Ada pulau Celi ya di Palembang, ada pulau Pak Bagio, pokoknya semuanya di provinsi Pengger saya. Salam sehat, salam sejahtera dari Puput dari Bengkulu ya.
0: Ya.
1: Yang di Lampung tuh ada babang tampan, ya paling tampan di Lampung. Tanya. Tapi diwakil sama babang tampan aja ya. Saya belum di Lampung ada Mas Jarwo ada situ ya. Diwakil sama tamu itu ya. Yang di kita kan lima stasiun radio kan?
0: Lima ya benar.
1: Yang di Bangka Belitung atau Sungai Liat itu ada Julia ya, diwakil sama Julia ya, salam kenal semuanya di perempat Bangka Belitung ya. Yang di Jambi itu ada Hamsa Yusuf, ada Waudin, ada Mengajum, yang paling tenar itu Setiawan namanya.
0: Iya, yeah, Bang Setiawan.
1: Pulau Bundawati ya, penyiarnya kalau di Jambi itu yang saya tahu itu Firman sama Ansori ya. Yang di Bengkulu tuh pendengarnya yang paling itu tuh Riko Tanapata ya. Ada Madadang, ada pulau Dongan EM, ada pulau Daedi, ada pulau apa Olive di Bukit Damar ya. Pokoknya buat semua yang tempat terjali ya, lima stasiun radio Prompe Malamiko, semoga terkepas selalu Pak Ari ya. Awal hari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Puput. Di belakangnya Ayah Puput ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi pun Bang Ari.
0: Iya pun, ini dari tadi nelpon apa enggak sih?
2: Dari Bang Ari belum nyampe.
0: Lebay. Aduh.
2: Lebay yang banyak madunya lah.
0: Itu lebah.
2: Kirain. Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Alhamdulillah. Bapak Tapan sendiri gimana?
2: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih.
0: Seunyi nih.
2: Cuaca Bengkulu malam ini cerah ya?
0: Alhamdulillah ya gitu. Tapi masih ada cuat apa namanya angin-angin
2: angin-angin
0: yang enggak bersahabat.
2: Kalau saya mah anginnya damai lah, sama angin topan tuh damai.
0: Oh gitu.
2: Karena bersahabat dengan angin topan saya.
0: Oh gitu. Beneran ya?
2: Ya udah mempersingkat waktu aja lagu Lampung ya Bang Ari ya.
0: Lagu Lampung apa tuh?
2: Lagu Lampung judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Itu belum pernah di request kan?
2: Belum. Makanya lagunya seling-seling aja nanti minggu
0: Itu apa? Balak apa artinya?
2: Balak kebaba. Balak kebaba. Ah, balak itu besar atau gede
0: artinya. Oh iya, iya, iya, benar, benar, benar. Balak,
2: balak kebaba jadi... itu, balak itu gede, kalau baba itu omong gitu.
0: Baba, baba gitu.
2: Jadi gede omongan bahasa Indonesia ini sekedar judul ya, cuma di dalamnya itu cuma janji-janji aja gitu loh, artinya itu lo tidak.
0: Omdo ya, Omdo.
2: Omdo iya, om bukan odong-odong, Omdo gitu.
0: Oke. Okay. Kirim salam. Ada
2: enggak balak, balak babanya?
0: Ada.
2: Ada. Siap, kita dengerin balak baba dari Lampung. Salam ya Bang Arya. Mm-hmm. Karena ini di relay 5 benua, bener. Jadi aku perwakilin aja ya. Mm-hmm. Ini dari Bandar Lampung yang lagi bertugas ada Bang Leon. Bang Leonardo, tuh namanya be penyiar RI Bandar Lampung ini kayak orang Belanda. Leonardo lagi bertugas Bang Leon. Dan pendengarnya ada Nay sama Sela di Bandar Lampung dan Edo ya. Mm-hmm. Tadi terima kasih senggolannya Ayah Puput di Bengkulu bersama keluarganya ya. Mm-hmm. Dan di Bengkulu ya ada Bang Ari juga. Mm-hmm. Terus di Palembang tadi yang buka gerbang nomor 1 ya, ada Cek Sisi, terima kasih juga. Dan di Palembang penyiarnya itu ada Wak Dola, ada Cek Mita, ada Cek Ilham, ada Cek Firly, ada Cek Akbar. Pokoknya semua penyiar Palembang. Dan ada yang paling setia pendengar Palembang juga ada Nenek Nur Aini.
0: Nenek Nur Aini.
2: Iya, Nenek Nur Aini yang ada di Kereta Pati Palembang bersama cucungnya yaitu yang bernama Ria Anggrieni dan Fahrul.
0: Paham ya. Banget ya? Hah? Hafal semua maksudnya?
2: Iya, apalah. Orang kalau kadang aku masukkan terus di Palembang, tapi susah.
0: Oh gitu.
2: Di Jambi saya wakilin sama penyiarnya Bang Dirman, Bang Amsori. Sama pendengarnya itu di Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin aja diwakilin. Sungai Liat ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayak Wanda penyiarnya. Pendengarnya itu ada Kakek Sakamura, Bunda Kori.

0: ada Bapak Taufan ya. Betul. Ini ada WhatsApp-nya Bang Hamzah. Halo Bang Hamzah. Waalaikumsalam. Request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam untuk C Sisi, C Eli, C Sara, C Yanti, C Akbar, C Rudi, C Putra Banten, C Pausan, Bang Riko, Mama Dadang, Ayah Puput, Lampung Bah Jarwo, Sungai Liat, Kak Julia, Kakek Tambura, di Jambi Ika Risianti, Bunda Wati Waudin, Kadir CS. Untuk yang siaran selamat malam, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Hamzah. Lagunya Bangku Jauh. Bentar ya, kita cari dulu, oke? Okay? Kita terima dulu di jalan teleponnya. Assalamualaikum malam.
1: Halo tuan rumah, hadir.
0: Halo Riko.
1: Ya ya benar, Riko Tanah Batah.
0: Riko, apa kabar Riko?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Barusan naikkan deh agak sih. Masa lagu pantun Palembang terus? Coba lagu Palembang Bari, Palembang Darussalam. Coba lah, dikit-dikit lah. Aku mau putarkan lagu, ini aja lah. Lagu Bengkulu Indah dari penyanyi aslinya Yani Mandela.
0: Bengkulu Indah?
1: Iya.
0: Bengkulu Indah ya?
1: Iya, dari Yani Mandela sama Yani. Caca. Salamnya untuk penyiar dari RRI Sungai Liat ada Wanda Sona dan Ega, kakek Sakamura sebagai pendengar setia RRI Sungai Liat. Kemudian ada penyiar RRI Palembang juga ada Yuan, Wak Dola, dan Ilham. Terus yang Sisi tadi, Ci Eli dan Ci Os. Kemudian yang dari Lampung ada penyiarnya ada Nona Ria Karisma dan Leonardo. Kemudian penengah setianya ada yang tadi Bang Tampan yang ngepon, Edo Mbak Jarwo. Di Lampung Timur, yang dari Jambi penyiarannya adalah Dirman dan Bayhaki atau Ansori lah. Kalau penengah setianya ya Hamzah Yusuf di WA sama Wak Udin, Ibu Wati, dan Kadir KS. Dan untuk tuan rumah sendiri,
0: ya,
1: sama Mak Dadang, Ayah Puput, dan Belalang Rimbo.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Bang Ari. Semua segalanya aja lagi didengarkan.
0: Siap.
1: Acara lagunya Bengkulu Indah dari Yani Mandela dan Caca.
0: Yani Mandela ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Riko di Tanah Patah. Oke, kita puterin dulu ya. Ini tadi lagunya Ayah Puput, Ketimun Bungku. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sama Berdendang.

0: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Ada sana Belajar Sumba. Untuk Rico, lagunya kita simpan dulu ya. Oke Rico, lagu Bungkulu Indah. Kita coba terima dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam Mas Hari.
0: Siapa nih?
1: Apa kabar?
0: Siapa nih?
1: Dari Jambi.
0: Dari Jambi?
1: Iya, siapa lah yo?
0: Siapa lah yo?
1: Kasih tahu dah yo.
0: Siapa lah dah?
1: Wahudin.
0: Wahudin.
1: Cuman di Jambi lagi hujan ya.
0: Hujan ya?
1: Iya, ada nggak suaranya dah? Hujan, di Bengkulu hujan gak?
0: Caknya belum lah.
1: Kalau di dalam enggak lah ya, di luar hujan enggak. Lah kopi.
0: Ah, belum. Apa kabar, Rabudin? Hah? Apa kabar?
1: Kabar sehat luar dalam atau bawah gram lebar bajunya.
0: Atas bawah depan bayi. Belakang ya?
1: Ah, iya, atau bawah luar dalam. Mana?
0: Mana? Ngopi belum?
1: Ngopi? Belum dibikin.
0: Hai, itu.
1: Ya gila, makan nasi kayak baru kopi kan. Ya kalau kopi, makan malam gitu bahaya ke cepat siang.
0: Kopi Jambi apa yang ini nih?
1: Ya, kopi Jambi namanya.
0: Yang
1: apa ya, kata orang? Kalau ini kopi yang pahit itu.
0: Yang pahit.
1: Ya namanya kopi Paman. Ini merek dia sebut gua. Kopi Jambi, kopi Paman itu pahit memang dia.
0: Oh itu ya.
1: Ya sudahlah, hidup pahit, pahit dulu kopi
0: nah. Ya. Itunya malah curhat di siko
1: ya. Ya lagi ikut sampe dah. Ya, habis waktu ya dah. Yang penting hadir Wahudin dah.
0: Nah,
1: salah sedikit banyak ya dah.
0: Sedikit banyak jadi.
1: Oh Bang Riku, oh malam ladang juga ya. Terus yang di Bakau itu ada Kak Julia juga ya. Terus yang di Palembang ada Mbak Tisi, Mbak Eli ya. Terus buat penyiarnya itu Cek Rapot, Cek Gaya ya.
0: Cek Gaya.
1: Mayola. Tadi kayaknya ada Bang Tampan ya, Bang Tampan selalu tampan ya. Yang di Lampu, Bang Jarwo juga. Yang di Jambi ada Amja Yusuf ya, Wani Upa juga ya. Penyiar yang ganteng, Irman yang selalu ganteng di studio. Baik, tapi ya. Cuma tak tahu lah dah. Apa calon lah dah. Yang penting hadir dah.
0: Iyalah.
1: Ya Bapak Adi, Mas Hari, moga selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar luncur ya.
0: Amin.
1: Kalau mau nama nanya di rumah boleh dah idak yo. Kalau mau nambah ya dah.
0: Nama masalah aduh.
1: Ya nanya dulu boleh tidak.
0: Iya.
1: Ya kita boleh lokal lu di teras.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak Udin. Lah. Wadin pakai lagu ya Wadin ya. Assalamualaikum malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Halo.
0: Nah. Halo Mbak.
2: Halo.
0: Apa kabar Mbak?
2: Anak Ari.
0: Halo Mbak.
2: Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
0: Iya. Apa kabar Mbak?
2: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya.
0: Itu di sana sering ketemu Bapak Tampan enggak sih?
2: Jaraknya jauh.
0: Jauh ya?
2: Lampung Timur, dia Bandar Lampung ya, minimal 3 jam, tapi kalau jalan kaki sehari semalam.
0: Kan. Iya, Bapak Tampan lah yang ini ya.
2: Ya, dia kan pernah duet sama saya.
0: Begitu.
2: Ya yang lagunya aduh ampun Mbah Jarwo, ampun Mbah
0: Jarwo. Oke. Mbah Jarwo. Mbah Jarwo.
2: Masih kebagian lagu enggak?
0: Lagu kayak masih bisa satu.
2: Oke, judulnya. Nah, itu. Saya lagi.
0: Hah?
2: Saya lagi lagu Lampung.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Yang nyanyi penyanyi Lampung.
0: Iyalah. Ya. Judulnya apa?
2: Saya lagi.
0: Saya lagi.
2: Tahu artinya saya lagi.
0: Apa tuh?
2: Kalau orang Lampung bilang satu itu saya.
0: Saya.
2: Ya artinya satu lagi.
0: Saya lagi.
2: Ingatnya cuma berapa huruf?
0: Saya lagi. Oke.
2: Okay. Sampai ANG sayang.
0: Oke. Ya. Kirim salamnya.
2: Ya, kalau kirim duit belum ada. Kirim salam aja dulu ya.
0: Ya.
2: Saya kirim sekarang ya.
0: Ya.
2: Ada tadi ada Wak Udin.
0: Mm-mm.
2: Berarti dia itu namanya diganti aja lah.
0: Akhirudin.
2: Ya, karena dia tuh akhir-akhir. Akhirudin. Terima kasih senggolannya.
0: Iya.
2: Batang Tampan Bandar Lampung naik terus. Semua di Bandar Lampung sehat selalu. Palembang. Terima kasih Riko. Palembang. Sisi. Ada Sisi. Jambi Hamzah Yusuf. Bunda Wati. Semuanya aja lah capek. Ada pantunnya sedikit.
0: Apa tuh?
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakup.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Asik.
2: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Gitu.
0: Mantap.
2: Ini buat diri sendiri aja, kalau buat orang lain takut tersinggung, gak boleh. Yeah. Saya.
0: Walaupun siap.
2: Saya udah tua, nafas tua, selera muda lah.
0: Saya
2: buat hari sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Mbak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun.
0: Ya pun. Ada Mbak Jarwo, ini penelpon terakhir ya di Belajar Sumpah Berdendang edisi hari ini 25 Mei 2026. Kita dengarkan dulu lagu yang di request sama ini tadi, Rico Tarapata, Bengkulu Indah.

0: Terus kali ya Mbak Jarwo ya, lagunya gak bisa kita selesaikan karena waktu juga yang gak memungkinkan ya Mbak Jarwo ya. Mungkin minggu depan kali ya. Di bukan di mulu tapi sekali lagi makasih untuk kebersamaannya. Untuk Adisana sebelajar Sumba, untuk belajar Sumba Perindang edisi hari ini 25 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Hari Hadika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Satu, selamat malam Dunsana Sadonyo di Malam Miko di edisi S9 ya, 25 Mei 2026. Sobok lagi bareng Uni Lydia Jo di kesampaian Malam Miko di acara Tembang Tanah Sumatera lewat line telepon di 07 Sabaleh 351656. Uni Lydia mempersilahkan Dunsana Sadonyo kabagabung di Siko di line telepon 07 Sabaleh 351656. Sia yang ke mengece yang bergabung di sesi nan pertama Iko. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Josia go?
1: Dari Andi.
0: Siapa?
1: Andi.
0: Andi di mah?
2: Di Pania. Di Pania.
0: Di Pan ya?
2: Di Pan.
0: Oi. Udah budi pak, nggak pak? Udah budi. Udah budi pak. Ada udah budi pak, nggak pak? Gentong buru ini. Udah budi pak, nggak pak yo? Udah budi itu harus pandai nyo mengecek bahasa orang awal. Yo kan, udah budi kan ka. Bahasamu jo Uni Nadia. Balajala tu.
1: Siti.
0: Sakete. Iya, sakete. Insyaallah lai pandai baikko. Udah budi malam ko ka mandanga lagu tu dari tanah Sumatera. Cinan bana. Okay, lagu iko untuk sia tu dah.
1: Untuk Dedek Nanat
0: ya. Iya, Dedek Nanat pak. Sia lain.
1: Widodo
0: ya.
1: Untuk Cik Nora, Tengkai Kulit ya. Untuk Mengasbin iko. Untuk Tanggung.
0: Yo.
1: Pokoknya untuk galgalo lah.
0: Kasadonya yo.
1: Heeh. Heeh. Malam menistirahat.
0: Yo.
1: Untuk Uni Lydia. Jaga kesehatan.
0: Insyaallah.
1: Iya.
0: Lai minta doanya.
1: Bang Al dijago makannya Bang Al.
2: Jago. Oh, kami jaga makan kami.
1: Jangan nangis.
2: Hah? Uni Nadi ya, ngomong grogi jaga ya, kan? Nah, salah ngomong.

0: Ngomongin Linda.
1: Ini Pak, aduh. Iyo.
0: Spesialnya, spesialnya.
1: Tidak nana.
0: Ucapannya.
2: Jangan malam-malam tidurnya.
0: Ah terus? Terus?
2: Itu aja.
0: Ada sekali lagi. Apa? Salam sayang bertubi-tubi. Nah itu.
2: Nanti. Ada tempatnya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Uda Budi.
0: Andi yang di skip.
1: Uda Budi alias Dipan.
0: Ngambil ujungnya be namanya itu dak. Sakonya tak tahu kali ya.
1: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, cocok dah. Dah kami nak pergi dulu emang ya.
1: Tadi di Pan dan Niko baut.
2: Itu tadi itu di Pan kalau sini kaki. Kakinya
0: apa? Oh, kakinya.
1: Kaki di Pan.
2: Kan kaki ini kaki depan.
1: Kaki depan. Udah Hendra Widodo.
0: Ya. Ah, kalau ini
1: udah Hendra Widodo.
0: Widada.
1: Widede.
0: Itu
2: Widede.
0: Widede. Bukan Widada, bukan. Ya. Widede.
1: Wih, Dede.
0: Ba kabarnya dah?
2: Ba kabar.
0: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Jaknya bajik-bajik kalau.
0: Oh, bajik-bajik.
2: Makan sudah.
0: Makan sudah.
2: Malam itu lebaran
0: ya. Oh, besok malam.
2: Apa nak dipotong tadi?
0: Tadi yang tadi tu nak dipotong.
2: Ya itu. Gigi
0: masih lembut. Masih lembut. Itu sih kok yang keduanya yang di ini yang di apa nama warna hitam.
1: Di warna hitam.
2: Itu tak kelima juga.
0: Tuh, alot eh.
2: Habis gigi.
0: Oh iya, dak sah itu gaun sembelih.
2: Iya,
0: tak sah, benar, iya. Tak sah kalau caknya.
1: Udah Hendra lagu apa nih dah?
2: Aku lagunya. Ini cegaya. Lagunya aku nyanyi ke dikit.
0: Boleh.
1: Boleh.
2: Suara gue besi ya, gue
1: nak dengar. Hancurkan kaset dan CD-nya.
2: Ini yang jenna bunga cempa mekar di apa lah lagi
0: bungong jempa.
2: Itu api lagu ni. Rancak mana?
1: Dari Aceh.
2: Mandanga.
1: Bukan Mandango.
0: Siapa nak mayo eh?
2: Siapa nak mayo?
1: Aku dengar.
2: Aku suka ni malam yang itu tu lampu mati tak wajar nolet. Sinyal ketek-ketek. Cuma radio metik tapi sinyal tak ada tak banyak juga kan online. Yang pertama tadi caknya kerugi tu masuk.
0: Iya salah sebut sampai.
2: Andi ye.
1: Minta kata ke Andi Lau. Padahal Antu Blau.
0: Bukan. Andi Lau.
1: Antu Blau.
0: Antara dilema dan galau.
2: Dia tadi agak
0: terkejut.
1: Iya. Takajuinyo. Ini takajuinyo.
0: Terkejut. Makonya galak-galak sering-sering masuk online.
1: Dia tak dapat basuh orang awaknya.
2: Dia tu tak pacak basuh orang awak. Dia kan masuk medan dia rancak dia.
1: Medan perang.
0: Medan perang.
1: Iyo, bakirin tak siapa itu?
2: Bakirin yang Jo.
0: Jo
2: Budi sama Jo Nadia yang.
1: Ini Nadia, siapa lagi?
2: Digabung cek Budia.
0: Budia. Kalau kolanya ada jelas itu?
1: Budia.
2: Rancak tak dia?
0: Rancak. Apa yang tak rancak?
2: Untuk ini Uni Tati juga eh. Hmm. Nama udah tahu sikit eh. Itu lagi tar monitor
0: dia. Oh, tar monitor ketua. Heeh.
2: Ada
0: Cik
2: Lara Nora juga ni lagi monitor.
0: Sama mang, ini so, udah ada Oni.
2: Ada Mang Agus juga eh. Monitor kalau acara kayak ada Mang Arif juga di tabung monitor.
0: Selamat malam.
2: Paling udah pet ada eh.
0: Oh, udah pet.
2: Udah pet.
0: Dapet apa? Dapat apa? Dapat rezeki.
2: Iya, dapat itu. Nah, itu ada Mang Ompeng di hilangkan yang dalam itu.
0: Oh.
2: Miss call. Ada Mang Pet juga yang langsing laut deh, jawab pet itu kan.
0: Oh, langsing laut.
2: Ada di Bentong juga,
0: eh. Ada Bentong.
2: Tak lupa juga Aspin Matic kan, sama ada Aspin Jam juga. Ada Adi sekarang ni juga, terima kasih. Ada Eli yang sedang menunggu macam-macam betah lah.
0: Eli.
2: Kalau nak masuk-masuk Isman Iman tu saya nak banyak eh.
0: Iya.
2: Iya, kalau banyak tu masuk dia.
0: Iya, sinyalnya harus kuat juga.
2: Iya, Aisar kuat dia. Paling tak duduk di bawah batang tower itu.
0: Wah, wow, batang tower.
2: Batang tower. Jangan kalau. Ada juga ini apa Mang Napi
0: juga. Ada Napi.
2: Ada siapa lagi
0: itu? Daswarso.
2: Daswarso eh.
0: Pakde
2: Surito.
0: Pakde
2: siapa lagi?
0: Pakde Tukimin.
2: Pakde Tukimin.
0: Mbak Suwarni.
2: Suara ni eh. Ada ini juga ni Pak Akbar juga.
0: Pak Akbar.
2: Yang di jalan tu ada ini Udayus.
0: Udayus ya.
2: Udah sopo lagi. Nah ini sopo Miss Cole.
0: Sopo.
2: Aku juga dulu. Saya lama. Dengan
0: dengan.
2: Iya. Dikit-dikit saya ngelihat ini nafsu kan biar kompleks
0: ini dari kalau biar biar lego eh. Sarul.
2: Sarul Tanjakan.
0: Sarul Tanjakan.
2: Iya,
0: Sarul
2: Tanjakan. Sama ini Lalanya juga
0: eh. Lala.
2: Yo ada Andra dan
0: Anggi.
2: Angginya. Yo kesian Adi eh.
0: Adi.
2: Maaf
0: kalau Andi. Iyo hilap mah.
2: Nah, siapa lagi ya?
0: Nina Dia.
1: Cialai.
2: Siapa?
1: Siapa lagi?
2: Oh, Cialai. Kalau
1: Kasadonyo.
0: Kasadonyo.
2: Kasadayo tuh Jowo.
0: Unikartini.
2: Unikartini ini apa ini? Unikartini. Ini apa?
0: Kasadonyo. Oke.
2: Salam kompak selalu.
0: Amin.
2: Nah ini gunung-gunung juga.
0: Oh, Dagun.
2: Pasobari.
0: Pauzan nih.
2: Pauzan
0: Ma'ruf.
2: Ada Rizman juga eh.
0: Ayo.
2: Nah,
0: Iwan ya. Oh, iyo si koi itu tunggu-tunggunya itu.
2: Aku ni tak tahu ada yang ada 385 di sekolah
0: ini. Wah, wow, banyak wong itu udah ngingin.
2: Iya.
0: Saya
2: memang al.
0: Tidak.
2: Tamu udah percaya. Jangan mudah percaya dengan aku.
0: Iya,
1: iya. Tuhan.
2: Tiap malam
0: jadi kloinya.
2: galak-galak.
0: Oke.
2: Selamat mendengarkan nih. Eh. Minal aidin wal faizin.
0: Oh iya, benar sama-sama, Mang.
2: Ya, raya kurban nih.
0: Iya, iya.
2: Semoga yang naik haji jadi yang mampu yang belum kita cepat nyosor.
0: Amin, amin. Ya, amin.
2: Buat Uni Lydia udah al. Selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Kita selalu diberi keberkahan.
0: Amin.
2: Saya rasa itu aja.
0: Ya.
2: Ya.
0: Terima
2: kasih sudah Uni.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Uda Widodo yang ada di Telang Jambi.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Cik Gaya.
1: Waalaikumsalam, Josia ko.
0: Uda Andra.
3: Kabar oi.
0: Woi. Apa kabar? Jangan maki oi.
3: Masih kenal kan aku udah Uni. Iya
0: Alang.
1: Siati.
0: Andra.
1: Andra di mana? Andra
0: Info. Andra di Muara Enim.
3: Iya. Ayo ada Ice, kenal-kenal suaraku.
1: Kenal. Sengaja bae.
3: Ada paca, ada lihai
0: bae. Iya,
1: ada apa-apa bahasa kita ada paca.
3: Cuma tahu di undangan Uni bae aku nih.
0: Iya.
1: Lagu apa tuh?
0: Pantun cinta ya.
1: Nah, pantun cinta.
0: Nyanyi inilah nyanyi pantun cinta. Terhati yang duet. Pantun cinta.
3: Nyanyi disuruh DWA. Sehat ya udah sama Uni.
0: Alhamdulillah sehat. Sana hujan enggak?
3: Hujan tadi sore.
0: Hujan ya, iya. Sekarang tidak.
3: Sore dari jam 4.
0: Dari jam 4 ya. Okey lah.
3: Tidak
0: lama tidak.
3: Penuh lah men.
0: Sember.
3: Bak.
0: Ya lah, syukur lah kalau hujan.
3: Iya. Itu nada kedrum tak bertemu.
0: Iya, tangguh untuk nyiram jalan bela ya. Tak? Nak lagu apa dah?
3: Aku nak langsung bae.
0: Boleh.
3: Ada nak panjang lebar kerana macam
0: apa tu?
1: Lagu apa tu?
3: Nak minta lagu apa ya? Lagunya. Nah itu bingung kulo lagu tu.
1: Nah tu.
3: Ayam muda-muda bela, ayam de la pe bela.
0: Ayam de la pe.
1: Ayam de la pe boleh.
3: Dengan saro-saro itu.
0: Kirim-kirimnya lah.
3: Kawan di samping nak nyebut lagu soal.
1: Kirim tuh siapa tuh?
3: Ya kirim dikit lah. Yang masuk tadi ya, yang disebut oleh Bang Hendra tadi lah lengkap itu kayaknya.
0: Galau-galau ya.
3: Tanpa terkecuali kita tambah dikit yang belum bergabung ya. Kompak, semoga sehat selalu doakannya. Terus buat ponakannya yang di Palembang.
0: Iya.
3: Sama mbahnya lagi monitor terus.
0: Oh iya, apa kabar? Semoga sehat.
3: Sehat selalu di Palembang untuk Odu. Spesial aja ya buat apa namanya? Buat yang lama tuh lah ya.
0: Siapa yang lama?
1: Siapa?
3: Uni Anggi ya.
0: Oh Anggi.
3: Sehat selalu. Semoga panjang umur. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk dia. Barang keluarga. Ya lagunya ada cek ya. Nah balik kecil pula. Ya lagu jado, kita lihat kenyo. Terus Uni ya sama Uda ya.
0: Iya.
3: Ya kalau kita belok tadi Uda Hendra Widodo tadi begini.
0: Iya.
3: Lengkap.
0: Oke.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Uda Andra yang di Muara Enim. Sudah 3 penelpon. Ini sekali lagi. Sialai.
1: Sialai. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Josia kok?
0: Siti Aisyah.
1: Ini dengan Uni Siti Aisyah.
4: Masing lah cek ya.
1: Oh, ini Bini Tony. Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah ini.
1: Bini Tony ini.
0: Iya.
4: Masing.
0: Siti Aisyah be.
1: Bukan Siti Kelembungan ini.
0: Oh. Ayo tekembung cek ya.
1: Siti Kelembungan ini. Iya, sudah Siti Kelembungan ini.
0: Nah, Siti Kelembungan Mbak ya.
4: Bukan, ini Siti Sare.
1: Sare apa?
4: Enggak tahu.
0: Oh, Siti Syariat ini nih.
4: Oh,
0: iya nih. Oke. Siti Syariat.
4: Baseng nak Mang Al.
0: Tapi jangan sesat.
4: Oh, jangan.
0: Jangan. Cukup lecek be sesat. Wong lain jangan ya.
1: Apa kabar Uneli?
4: Alhamdulillah sehat. Gaya.
1: Uneli.
4: Oi.
1: Malam Minggu hujan enggak di sana?
4: Tidak. Mendung-mendung deh.
1: Mendung-mendung. Mendung-mendung saja.
0: Mendung-mendung.
4: Iya, Cik Gaya enggak ngirim ke hujan ke sini.
0: Emang Cik Gaya Tuhan no.
4: Ya.
0: Ngirim hujan.
4: Ya, menung hujan di Palembang di sana ketinda ke sini hujan.
0: Oh, enggak mau mandi hujan apa?
4: Tuh, bukan nak nampung banyak.
0: Oh, untuk apa? Untuk minum.
4: Segala
0: yang jangan minum. Jangan cek untuk minum cek. Iyo.
4: Tidak lah untuk minum.
0: Iyo tetanus.
4: Untuk mandi.
0: Iyo infeksi dari reseng tuh cek.
4: Oh ya. Iya. Saring dulu mang
0: Al. Apa?
4: Ya.
0: Halus barang tuh.
4: Masih ada yang lebih halus lagi deh.
0: Apa dia?
4: Ya ada pokoknya.
1: Lagu apa nih Nelly?
4: Lagu apa?
0: Tadi minta
4: kalau cak lagu. Lagu
0: ini Rantau dan Kau Jauh. Ada nih. Ada lah. Den. Jadi cek gaya
4: apa sih yang
0: tak
4: kati untuk Eli?
0: Tak kati. Sekali
1: tak kati
0: sekali ini. Sekali
1: sekali tak kati. Iya, kirimlah untuk siapa tu?
4: Oh, kirim untuk Mang Hendra Widodo.
0: Turun
4: Mang Andra. Sama gitu Sisi sama Mang Ujuknya Mang Akbar sama si Alisa Mang Ken Gasing Mang Ken Langka. Udah aja iya untuk udah di Serami udah di situ untuk udah ayo bingung kan
0: kalau bingung jangan bingung
4: udah Putra Putra pokoknya untuk udah Yus juga di jalur untuk mak gitu ya di Pangkalan Balai itu mak terus untuk undai Daripe untuk Siti Aisyah tadi masuklah sudah ini untuk kalau ke
1: kasadonya ya.
4: Yo kasadonyo.
1: Oke. Okay. Ya,
4: pada pada kami bahasa Padang cek.
0: Dah.
4: Untuk pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan acara ini. Untuk Uniga yang sama udah jangan berantem di situ.
0: Siapa nak berantem? Cek tu jangan berantem.
4: Berantem dengan siapa?
0: Jangan. Jangan berantem. Jagalah hati ya.
4: Oh siap. Yo untuk udah sama Unigaya. Selamat siap-siap menyambut hari raya Idul Korban. Minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama.
4: Unigaya?
1: Iya.
4: Apa dia?
1: Lagi tak lemak body.
4: No.
0: Nah. Celi masuk ngapu jadi lemak body jadi. Nah. Jadi lemak body. Aida kalau cak ini. Nah ini. Nah, virus juga ini Pak Aiti ini.
4: Ya, pokoknya semoga sehat kayak
1: ya. Amin. Ya, amin.
4: Semoga sehat, lancar segala urusannya.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah Allah lah ampe penelpon ya. Nanti di sesi yang kedua kita persilahkan lagi penelpon selanjutnya ya. Kita dengar lagunya nan pertama ada Pauzana Cinanbana, Cut Kemala Hayati dengan Bungong Jempa, Ayam dan Lapeh dari Adim dan Ipang dan Rayola dengan Rantau dan Panjau. Salam malam, salam mandangakan.

0: dulu, saatnya kita meloi bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, cak mano dengan tiga balok es batu nih? Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Be.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal. Jago banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
3: Ay, aman-aman, Be. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Be, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mah itu, kalau lah kena Cek Gaya Nian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke rumah.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Ayo kalau mah itu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit.
1: Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mah ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Be, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Ya, dan sana sadonyo di line telepon 0719351656 sialai kabagabuang di acara kita kini ko. Di acara tembang-tembang tanah Sumatera. Masih ini Lydia jo udah silakan Josiani. Halo, assalamualaikum.
1: 11.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Woi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngitung sultan ya
2: tadi. Oh, hampir punah eh.
1: Hampir punah. Besoknya lamunan.
2: Memang kami segala jo.
1: Ya kan dingin kejayaannya nomor aku. Kamu.
2: Iya, kami jingoknya. Talak aku, talak aku. Talak aku, talak aku ringan belanang ini dah.
1: Mamang al rindu.
0: Nah ini katik bahan. Nah, kalau lah ini katik bahan. Kalau lah ke situ katik bahan itu artinya.
1: Apa cek gaya bahan ya?
0: Katik bahan.
2: Dikit deh pancingan kami dikit bahan ya.
0: Kemudian lah cek itu katik bahan artinya.
1: Ya kita buat bahan. Dari bahan apa? Gendung.
2: Dihitungnya ini 1, 11, 12. Mulai 12 punah ya.
1: Mang Algalak nih yang unik aja tak tahu hal itu.
2: Sebelah. Nah,
0: Uji Hendra Widodo. Uji Hendra Widodo trompet metik masuk.
2: Iya, trompet metik dah.
1: Wis bagusnya kalau trompet metik masuk.
2: Kalau trompet metik ini artikulasi tak jelas. Iya. Ibarat bukan kalau mang kalau mamang itu niup trompet kena metik itu kincat suara.
1: Iya
2: kincat.
1: Tapi katanya dia tambah giginya dekat sama bagus suara aku.
2: Nah, tahu.
1: Nah, ini kan ada pun dia lah.
2: Oh iya, wah.
1: Assalamualaikum malam.
2: Ah, ngerti lah.
0: Mentau eh.
1: Setengah jam cek dikasih Nadia setengah jam aku. Tidak apa-apa katanya lah jelas setengah jam ini baru balik katanya. Ya kuncinya nak tak sampai di bawah tempat biasa lah.
2: Mang.
1: Saya kata tak kembali lagi.
2: Oi mang.
1: Lo cek nak ni ambil white main bum bum man bo lo ni dia. Mengerikan.
2: Dah usah halu. Hah? Dah usah halu.
1: Siapa?
2: Penanya.
0: Sia, sia.
1: Sia
0: yang mengecek.
2: Kaji 1010 datang.
1: Siapa ya itu 1010 itu taruh lah tak? Agak lebih dah.
2: Beyo eh?
1: Agak lebih aku pinter aku. Maunya pinter. Benar cik gaya.
2: Oh kalau cik itu
1: uni ya aja dia dulu bahasa Padang. Jadi aku sama Umi yang Uni yang di sana bahasa.
2: Nah.
0: Umi mana?
1: Sama ayah.
2: Umi sama Umi ayah.
1: Yang di Sukabangun tuh kan namanya lagi Sanjo kan emak bisa ngobrol sama ayah kan.
0: Nggak selama ini ajak ngobrol? Hah? Nggak ajak ngobrol sama ini?
1: Bacaan.
2: Uni, dia pengen ngobrol.
0: Ayahnya tidak.
2: Ayah mau Umi tidak.
1: Oh,
2: tak kepengen kalau
1: dari tua sampai muda senang tu lah, benda disenangi.
0: Wih,
1: kata itu rainangan ni.
0: Rainangan ni. Ya, rainangan ni.
1: Cepat ni.
0: Oh, aku kan orang cerdas.
2: Raina.
0: Aki kan orang cerdas, Akika.
1: Eh. Lalu nyebut gangan dulu pasti lah, ada pelajut jaga tangan ni.
0: Hah?
3: Tidak apa.
0: Apa?
1: Dia kata aku on, tak on apa bukan itu, bukan pinter.
0: Oh, tidak, dia ni.
2: Lolisasi baiklah. Tidak ada lolisasi.
0: Apa mangal? 1-0?
2: 10.
0: 10.
1: Apa 1-0-10 tu?
2: Lolo.
1: Tak tahu, dah tahu.
2: Udah tahu.
0: Bodoh. Bodoh.
1: Dengar yang lain, ngata lagi bodoh kuala.
2: Iya.
0: Lagi pada ibu Yayan.
2: Tidak cek Yaya. Uni.
1: Jangan suruh si cek Yaya.
2: Uni Asmi itu harusnya ngomong lebih halus lagi.
0: Apa? Bonga?
2: Bukan. Cupid.
0: Bonga.
1: Telepon lagi Nadia, Mam.
2: Oh.
1: Apa? Apa?
0: Angkat lah. Angkat tu, Gun.
2: Ngon togon ngingam wong tu.
0: Heeh. Ngon togon.
1: Sejam lagi. Iya, dia tu dah tahu ngapa. Ngapa lah mengalah dia terindu tu sama aku.
2: Ei. Payo lah.
1: Ah.
2: Oh, ini Nadia itu belum masuk. Kayak bantainya kamu.
0: Nanti ada dikatanya Anda. Habis Anda dikatanya nanti dibantainya.
2: Lagu apa?
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Lagunya lagu apa? Lagu Butet.
0: Hah?
1: Butet.
0: Butet.
2: Butet
1: ini.
2: Butet.
0: Bontet.
1: Oh, panggilan sayang aku Bontet.
2: Oh, subhanallah.
0: Enggak boleh ngatur bini ngomong cah itu dan bini ya, masih galak. Oh, masih galak ngatur bini ngomong cah itu. Kati-kati panggilan sayang.
2: Dia, dia manggil Bontet. Kalau Cah manggil Bantet.
0: Jasmi manggil dia ompong.
1: Enggak
0: tahu enggak. Enggak
1: sudah pilih di Cikaya lagunya.
0: Oh. Butet sudah Cikaya pilih.
2: Makin pantat,
1: warna aja.
2: Kirim-kirimnya dah.
1: Kirim-kirimnya, yang
0: dia
1: itu
0: yang
1: dia masuk. Akhirnya dia itu, lagi dia dah
0: macam
1: aku.
0: Senang
1: dikatui dia
2: tu.
0: Yo.
1: Ya, apalagi
2: dipujinya.
0: Oh.
2: Hei. Dia.
0: Apa?
1: Uni, rindu sampai ke tulang.
0: Rindu sampai ke tulang.
1: Ya, itu susu tanah dia. Sampai ke tulang. Salah deh, mengalami rindu sampai ke tulang.
2: Nyelu kami dengar.
1: Ngilu.
2: Bagi saya sembilu.
0: Jasmi, racun sianida siap kelah. Iya.
1: Tapi lemak uni itu sudah kami ya, hanya di mulut saja.
2: Iya, di hati sama baik. Iya.
0: Tak tu racun ini ulo kau berat nunjuk ke?
1: Ya, kalau itu kalau lain termasuk uni samuda.
2: Ayo.
1: Ya untuk uni samuda dan lalu dimudahkan rezekinya,
2: dimudahkan
1: urusannya.
0: Dan
3: jalan jalan cek.
1: Awas.
3: Awas suka jalan jalan.
0: Ya.
1: Enggak lah ni yang kata mengal kata mengal juga. Terima kasih.
2: Yo.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Uda Asmi bareng
0: Uda Aspin.
2: Hah? Uda Aspin. Lah ganti sudah.
0: Lah ganti kelamin nih. Ganti gimana lagi deh siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah. Uni dedek bodek.
2: Lah kami. Alhamdulillah. Lah kami ngomongi hati-hati ngomong tuh. Kayak dibantai wo.
3: Tidak, dia tuh
2: memang sengaja. Oh,
0: sengaja. Memang seneng nih dia tuh.
3: Iya.
0: Dicari-carinya untuk bantai-membantai.
3: Iya. Biar dia tidak nyenyak malam ini.
2: Tidak nyenyak tanpa nyamuk.
3: Oh iya, aku menjadi Ayu Bonter itu ya.
2: Salamu ketutus
3: yang model-model.
2: Termasuk sabar juga Cak Asmi itu dah.
3: Dia tuh antara sabar sama nak ditalainya sebenarnya.
2: Oh itu.
3: Kendala situ.
2: Iya.
3: Mungkin dia lari ngam kan katanya kan.
2: Iya. Cuma tidak merasa dia diringami wong dia diringami wong tak terasa dia.
3: Tidak.
2: Oh, tidak.
3: Itu
2: pula
3: herannya kadang-kadang. Agak memang dia ni memang agak beda dari yang lain.
2: Oh berarti itu kelebihannya ya.
3: Tidak tahu juga ngomong lebih apa kelainan
0: okay. Kita kalau dia ngomong ke gangguan kejiwaan.
2: Oh iya dia itu
0: apa
2: iya,
0: bukan apa tuh kalau ini kelainan kalau apet apa dia
2: ini apa
3: ini
0: syarat kejepit kalau dia syarat terganggu
2: alang ke banyak iya. Dolarnya,
0: jadi wajah baik
3: nah itulah dia ngomongnya. Lain dari yang lain dari memang.
2: Bukan agak lain lagi, memang lainian ya.
0: Memanglah lainian. Katik lagi agak lain dia, lainian memang.
3: Lainian memang.
2: Ujung lamut hambahannya nih.
3: Tidak seperti uang kebanyakan dia nih.
2: Oh iya.
0: Karena dia seperti uang kedikitan dia. Bukan uang kebanyakan dia, uang kedikitan dia.
2: Oh dia pikir ini limited edition kali ya.
0: Oh tapi cak dia tak mungkin limited edition. Tidak mungkin limited edition yang model dia tuh.
3: Bukan limited edition.
2: Apa?
3: itu limited edition.
2: Oh iya.
0: Itu kata tambahan yang masih
3: limited edition yang sebentar.
0: Kalau limited edition tuh dia hal-hal yang bagus. Nah. Kalau itu kata bagus-bagusnya.
3: Nah. Kan edition belakangnya kan. Ini limited edition.
2: Yang
3: sebentar lagi Hamsyong.
2: Ai, Hamsyong, Hamsyong. Nah, Cik Nat. Di WA.
3: Apa?
2: Bang Aspen.
3: Katanya kalau kata-kata dia itu udah aleh. Yang bikin kami gali-gali tuh malamnya udah usah tuh langsung.
2: Bukan. Dia ngomong Bang Al, tolong tanya ke dengan Uni Nadia tu, vocabulary stupid tu apa dia katanya?
3: Stupid.
2: Iyo. Aye,
3: kaget ada tampung, kaget sudahlah. Dengar baik, ingat-ingat tu baik kata-kata itu. Tidak perlu tahu artinya. Sebenarnya mak ini, artinya tu di dia galau.
2: Di dia. Dah, munyo nak ngerti lewatanian berarti. Udah cahinya tu, bukanya tu, bukanya di Google Map.
3: Nyari dia.
2: Nyari dia. Terjolak
3: dia. Biar udah
2: gawe malam. Iya benar.
3: Tugas uang tu nyebut vocabulary-nya, dia tugasnya cari artinya.

0: gereja lah dia. Kalau lah ketemu artinya, nah resep tuh baik deh itu kan. Hayati resapi dengan seksama deh. Itu ke lagu tuh nih kayaknya.
1: Boleh, boleh.
2: Ya, lagu apa?
0: Lagunya cuma dari Unieri Sustane.
1: Marawa.
0: Ay, jadilah Marawa terus nih. Ngeri, ngeri lagu itu tuh pun. Ini dan judul apa ya? Cinto Babale Luko.
2: Cinto Babale Luko.
1: Artinya?
0: Hah?
1: Artinya?
0: Cukup dapat cukup tengah dua.
1: Woi mantap. Bingung lagi dia.
0: Dia nak belajar kan?
1: Iya.
2: Cinto Babale Luko.
0: Babale Luko.
1: Siapa dia nak belajar ni? Tadi ya. Auk tadi ya.
0: Auk tadi ya.
1: Nak ini nak ini kecoh Uni Lydia ni. Tak tak kecoh.
0: Ah. Alun tahu ya.
2: Alun tahu ya.
0: Anda udah
1: apa? Yang
0: alun tahu.
1: Udah andi tadi.
0: Udah
1: andi
0: tadi.
2: Oh iya.
1: Gua lagi dia ni.
0: Udah
2: Andi kok yuk Andi
0: Layau
1: Andi Layau
0: Andi Layau
1: iya alang ke
0: Andi
1: iya alang ke Andi
0: dari Engelman loh dia tuh
1: iya
0: dia tinggok nama Andi
2: Andi Lau jen ya kan Andi Antub Lau
0: udah
2: tuh
0: udah
2: ini yang cewek yang cowok nih Rasa Sayang Babaleh Jopadi ya.
1: Yeah.
2: Yang mana tuh?
0: Cinto Babale Luko.
2: Cinto Babale Luko.
1: Cinta berbalas luka.
2: Cinto Babale Luko.
0: Ala pandai.
2: Oh. Eri Susan, ada Windra.
1: Eri Susan.
2: Eri Susan.
0: Kita kan produksi
1: dia. Gini. Cinta berbalas luka.
2: Tuh, yang nan padusi.
1: Oh, apa?
2: Padusi.
1: Oh, cinta tanpa dosa.
2: Padusi tak ada padusi.
1: Apa?
0: Padusi.
2: Padusi tahu tak padusi?
1: Oh, Kamila dusing. apa artinya?
0: Padusi itu yang perempuan baik perempuan.
2: Heeh.
0: Perempuan ya.
2: Indak nan laki-lakinya. Nan padusi saja.
0: Nah, padusi saja.
1: Berarti senyummu tak lagi pasti gitu.
0: Saja. Masuk,
1: Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Ayo masuk-masuk ke Bella.
0: Iya, pokoknya ada.
1: Ih, pokoknya ada. Eh, tahu ya.
0: Kirim-kirim seketek ini ya.
1: Ah, boleh, boleh.
0: Seketek tahu.
1: Seketek ini cutik-cutik.
0: Cutik-cutik, ayo, bagus. Nah, lama masuk tadi ya. Ayo, udah...
1: Udah nanti gapuak. Oh, gapuak apa gapuak lu?
2: Haunted.
0: Udah Andi gapuak.
1: Gapuak tapi dak alon.
0: Udah
2: Andi gapuak jokelot.
0: Gapuak.
1: Gapuak
2: kaliang.
1: Iya. Kaliang. Oh, kaliang. Oh, kaliang itu ya. Kali itu bukan.
2: Tapi biar mak itu juga tetap sayang kan.
1: Oh, wis seneng dia ini Uni. Oh, ini.
0: Mencak lagu ada lagu Padang yang aku. Sudah togat Sabana Kalgi. Arti karajonya Sabana Santiang.
1: Arti ke biar dia lemak dengernya.
0: Ada salah yang itu. Kayak dia masih denger lagu ini.
2: Apa tadi? Judul lagunya yang
1: Cinta Babale Luko.
0: Cinta Babale Luko.
2: Nggak, yang tadi yang disebut.
0: Tadi, Covid Batak tadi. Liriknya kayak ini. Togar si Kaliang. Togar Kaliang.
2: Togar
0: Kaliang kalau Karaji Sabana Santiang.
2: Oh.
1: Artinya?
2: Togar Hitam.
1: Oi, yang.
2: Kalau begawi. Sebenarnya pinter.
1: Bagus
2: gawiannya.
1: Iya, bagus.
2: Sabana Santiang yo.
1: Oh.
2: Santiang bukan sinting.
1: Oh.

0: Tiang tu artinya pandai, pintar, gitu. Pokoknya bagus apa yang dia gawe ke.
1: Nah, yang jelas
2: dari kalau yang waitam tadi sabana sintiang.
1: Wow.
0: Dan di waitamnya sabananya sintiang.
1: Jadi
2: agak-agak berkawan dengan ele gitu.
0: Nyo agak-agak miriang.
1: Oh, yang udah Andi tadi enggak pejak tidur itu. Suatu itu katamu kata mutiara dari Cik dan Tok Dio itu.
2: Dia tuh jangan nyok casing pokoknya.
1: Oh. Ini nyok casing dia.
2: Iya. Awalnya itu dia tuh nah itulah tadi sabana santi yang
1: sebenarnya. Tapi yang kawan si Kok itu
2: sabana sinti yang memang ala dasinya
1: mah. Iyalah masuk juga dia. Memang dia minta dibantai ini.
2: Tapi bahagia dia.
1: Iya bahagia dia. Heeh.
2: Enggak ada ujungnya.
1: Tunggu-tunggunya.
2: Iya.
1: Kirim-kirim boleh.
2: Jalan-jalan ya. Semoga
1: saya belajar dalam ya. Okay,
2: untuk ini Lydia Jaudaan. Semoga sehat selalu. Banyak rezekinya. Pulang hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai rumah.
1: Amin.
2: Sejalan ya.
1: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk ini Nadia.
0: Ini Nadia.
1: Cik Lai.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Nah, inilah yang Cik Nadia kemarin ya. Kalau ada otak, gunakanlah di tempatnya.
0: Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Malam.
1: Mantap.
0: Itu pempek kuli. Pempek kulinya. Alhamdulillah, lai sehat-sehat saja pempek kuli.
1: Pada pacak saya ini berjajar gitu masuknya.
0: Alalamo ni pempek kulinya ndak menelpon kasiko.
3: Awak tadi baru kumpul sama orang awak tadonya dari.
0: Jadi ya tu.
3: Ya ada jatuh dan marajo deh. Ada pulang.
0: Lah
1: beli.
0: Di Siko ada Sultan Rajo Angek Garang. nyo suko apa marah-marah saja.
3: Marah-marah saja. Awak di binjuknyo gelar saja ya. Mangkutu Sultan
0: ini. Mangkutu.
1: Mangkutu. Kutu.
0: Kutu Sultan.
3: Dan bagi begitu dan bagi itu kan bagi begitu bagi itu bagi itu
0: kenal lagi.
3: Awak tadi dikelilingi datuk kalau kan.
1: Wah.
3: Di Aceh tu kan engku.
0: Engku. Nanti Siko Sultan Rangkayo di Siko yang lagi mangecek kok. Iya nyo galanya Sultan Rangkayo ni.
1: Bogo dapat gelar.
0: Iya, udah al dapat gala di awak tu Sultan Rangkayo.
1: Kalau yang di itu tadi? Yang di apa?
0: Di mana?
1: Oyitan. Sultan Rangko.
3: Yang barusan turun tadi Piliang.
0: Uni Nadia Piliang.
1: Piliang.
3: Paduski rancak.
0: Iyonyo rancaknyo, rancak atinyo, rancak pulo wajahnyo.
3: Sayang
0: udah Andi. Udah Andi.
1: Kenal.
0: Sayang mana yo?
1: Udah kenal dengan Udah Andi dah?
3: Alah kenal mana?
0: Kenal mana?
3: Itu kami panggil Ajo Kaldiang.
0: Ajo Kaldiang. Ajo tu sama ini sama kayak Udah. Ajo Kaldiang.
1: Ada yang lebih bagus lagi dah.
3: Orang Padang Zuhur
0: Pak. Ah, Padang Salaso.
1: Ah, Padang. Padang Salaso, Padang Guci.
0: Kalau udah topiknya ini Padang Padang apa tuh dah? Padang Pasir.
1: Padang Padang Kapuk.
0: Oh, di Bukit Kete. Yo. Indah di Bukit Gadang.
3: Indah. Di Bukit Gadang tuh Rizwan.
0: Oh, Rizwan yang di Bukit Gadang.
1: Bukit Lamu.
0: Bukit Gadang.
1: Sama aja udah bus.
3: Ya, udah bus.
0: Bukit Gadang yo.
3: Bukit Gadang itu. Ini Abang manggil Ungku.
0: Ungku.
1: Oh, bukan Tungku.
0: Itu tungku.
1: Lagu
0: Malam Iko, lagu-lagu tambang tanah Sumatera. Oh. Tasara udah topik kau pilih lagu dari Ma.
3: Lagu dari Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang itu judulnya.
3: Takicuah di Nantarang.
0: Takicuah di Nantarang.
1: Nih. Nih. Caknya kebagusan nih namanya udah tahu pik ya.
0: Udah pempek kulit.
3: Awak kok dapat gelar? Mangkutu Sultan.
0: Mangkutu Sultan.
1: Oh, Mangkutu. Artinya? Oh, Datuk Mudo.
0: Datuk Mudo. Datuk Mudo Rai Tuo.
3: Sebenarnya awak kan tinggal di
1: Datuk
3: Emaki.
1: Iya benar. Sebelah CS saya tu. Tidak
3: percaya baru saja tadi kumpul sama orang awak satu.
0: Sama ini, sama MG juga.
3: Tidak.
0: Ini apa?
3: Ada.
0: Antar?
3: Sesepuh yang meninggal.
0: Ini. Oh, orang awak.
3: Awak juga orang awak. Ngomong kecek awak ni cek lain.
0: Ya, Padang Salaso ya enggak, Pak? Aduh. Lainnya ta parangnya. Di mana tuh? Ta parangnya yo, di mana tuh? Alun panah awak mandang aja yo.
3: Itu lagu awak tadi,
0: Takicuah
3: di Nantarang tadi.
0: Oh, iya.
3: Maaf,
1: Pak. Sekarang Takicuah. Mula.
0: Lagi berkirim untuk Sia tu dah.
3: Untuk Uni lah. Yang sudah masuk tadi ya. Ada Datuk Andi.
1: Datuk Andi.
0: Tadi ya, di kece ajo kaliang.
3: Lalu Andi itu Sulawesi Selatan.
1: Iya, Makassar dah.
3: Salah nama. Andi kan ini Bagindo.
1: Iya.
0: Ini memang Andi, dia menyenyo maunya di kece dan Andi Lau. Tapi awak mengecenyo antur belau.
3: Iya
0: mana? Kapan lagi kita bisa gibah kumpul sarupo iko mengecek sarupo iko?
3: Tadi pagi yang baru turun tadi.
0: Itu
3: guru kami itu.
0: Atau Nadia Piliang.
3: Nadia Piliang, Piliang.
0: Uni Teti, Pak, apa kabar?
1: Uni Teti.
0: Sehat adanya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Uni apa yang di ini yang di Sungai Gerong itu dah? Uni Eti ya.
0: Oh, Uni Eti. Uni Eti, Uni Elin. Lai sehat saja.
3: Mak Etek masih tu.
1: Jai disebut tuan Mak Etek
0: Uni masih tu lalamu dah risiko.
3: Lalamu dah risiko. Ketua KSS itu kan?
0: Iyo.
3: Iyo.
0: Lalamunya dah basobok dia awak.
3: Lah,
0: awak datang dia Etek lah mana? Lah, bah tu. Linda ada waktunya entah untuk bahasa obok dia awak.
3: Oh.
0: Tahu tidak bahasa obok?
3: Tahu lah. Bahasa Minang itu itu bukannya pandai nanya, tapi apa itu sakete.
0: Sakete, ya Bang Arati. Karena dia nyoba kumpul juga orang awal.
3: Iya,
0: ya.
3: Tambah
0: cie, ya dua. Ya dua. Tambah lah cie.
3: Ya cuman kan kalau waktu Inggris kan lain itu kan tulisannya on eh bacanya on
0: iyo tulisannya on eh bacanya wan artinya cie nah apa itu
1: ya artinya sijad
0: Bagi cek kasih apa kirim kasih alai.
1: Segala unis segala udah.
0: Sadonyo.
1: Sadonyo.
3: Dalam karabu merah kan. Merah.
0: Yo.
3: Busira. Yang siaran ini ke busira bukan. Yang siaran ini kabusira.
0: Ah itu kabusira. Mang Ece anyo. Ndak pandai mengecek ya.
3: Iyalah. Oke. Okay. Baju cek itu ini gaya. Udah al.
1: Iya.
0: Iya.
3: Minal aidin wal.
1: Oh iya. Sama-sama.
3: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama.
3: Besok puasa ndak?
1: Puasa.
0: Insyaallah puasa.
3: Awak puasa juga. Yang dari yang baru yang kata Uni Nadia tadi. Uni Nadia tadi yang di Wahisam tadi apa namanya?
0: Yang di Waitam tadi?
3: Iya, apa yang gelar tadi
1: itu? Oh, Sintiang.
0: Sintiang.
3: Sintiang itu puasa juga. Puasa
0: sampai kami. Puasa kamis buku. Kamis buku. Maningganya lah itu. Puasa sanen buku di kamis. Maningganya.
3: Alah. Terima kasih banyak. Sudah bercakap-cakap sama itu lanang ganteng.
0: Ini Teti yang mengecek udah topik tu ganteng.
3: Ya, iko Teti lah kalau ni.
0: Halo. Ba kapan ni Teti?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Anak-anak jo sehat yo.
4: Awak
0: indak
4: pandai
0: bahasa iko. Indak pandai tapi yo sakete-sakete bisa.
4: Sakete-sakete
0: mangarti. Mangarti yo.
3: Yo
0: ni
3: gaya, yo taunya piti ya tahu dia.
0: Piti ya tahu. Siapun padusi di dunia taunya di piti. Kasadonya taunya kalau padusi di dunia ko taunya di piti. Barra pitina nadora. Daal diem dia.
4: Lanjut Uni Nadia.
0: Beda pangkalnya segete. Makanya. Iyo.
4: Ya.
0: Ala itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Enti udah.
0: Udah topik Joni Teti ya yang ada di rumah susun ya di radial. Oke dah, ala tigo penelpon. Kini kok kita putar lagunya. Ada lagu Rindu Sampai Katulang. Lagu nan kedua Cinto Babaleh Luko dan lagu nan katigo yang kita putar nih lagu Takicuah di Nantarang. Tetap di Prompek di acara Tambang-Tambang Tanah Sumatera.

0: Yurun sarasadonyo masih di acara kita, acara tembang-tembang tanah Sumatera. Ini tembang-tembang tanah Sumatera tidak cuma lagu-lagu Minang yo. Pandangnya bisa request, dapat ma request lagu-lagu dari tanah Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Riau, dari Pekanbaru, dari Palembang ya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Di nomor telepon di 0713516516 ya. Bareng Uni Lydia juga udah out. Kita siap terima live ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo Uni Sisi.
2: Aleta.
0: Uni Sisi.
2: Uni Aleta.
0: Uni Sisi kok.
2: Eh, lagi nyam-nyam enggak sopan ngelepon.
0: Uni Sisi, Mbak, kabar?
1: Alhamdulillah,
0: itu Uni Sisi lagi mapo.
1: Makan kepe bisa itu kepe ubi.
0: Oh, kepe ubi. Nan pade.
1: Hah?
0: Yang pedas.
1: Yang asin.
0: Oh, yang asin. Kalau nan padehnya Sanjay namanya. Kalau dek urang awak main ceknya lagu karipik-karipik Sanjay.
1: Uni Gaya mau keripik ubi enggak?
0: Beko.
1: Enak rasanya.
0: Tahu nih. Ni sisi di pelaju ba tuh kondisi cuaca kini kau.
2: Uni. Suruh berhenti lungunyanya nih. Berhenti lungunyanya.
0: Iya, ngobrol dulu baru iyo, nanti ngunya lagi.
2: Kan enak.
0: Mbak, cuaca kini kok?
1: Tadi habis maghrib itu gerimis.
0: Habis maghrib gerimis. Oh, kini kok enggak? Terang sekarang?
1: Sekarang udah enggak gerimis lagi.
0: Lah terang ya. Oke. Lagu apa nih kira-kira Kak Didanga?
1: Lagu ini, lagu dari Rapli ya.
0: Lagu dari Rapli? Apa tuh? Dari Rapli?
1: Iya.
0: Oke. Dikirim kasih ya tuh.
1: Apa bahasa Padangnya semua-semua itu?
0: Kasadonyo.
1: Oh, kasadonyo saja ya.
0: Kasadonyo saja.
1: Yo. Selamat Rapi. Malam, selamat beristirahat ya.
0: Yo.
1: Buatnya Uni Gaya sama Udah.
2: Yo.
1: Ya, semoga dipanjangkan jodohnya dunia akhirat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya. Minta lagunya dari Aceh, dari Rafli. Ah, nih yang kita putar nih dah. Daal. Di siko ado
2: yang elok ni.
0: Oh, anda tahu ni yang mana yang mah yang ini yang apa nan elok nan
2: kita angkat lagi ni. Kita putus.
0: Sialai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Uni Ita.
2: Kita ketawa dulu. Uni.
0: Ha ha ha ha.
3: Salah kelebar.
0: Lalat masuk nih.
2: Bukan lagi lalat awon ini masuk. Tahu dah.
0: Mbak Aga Wanita.
3: Alhamdulillah sehat. Sudah tamu nih sehat kan?
2: Sehat.
0: Ya, insya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Mbak, persiapan ke Idul Adha gini kau? Persiapan untuk Idul Adha ba tuh.
3: Sederhana baik, biasa baik.
2: Ini nyoko nyiapkan untuk udah bang rendang.
0: Rendang.
3: Rendang.
0: Sudah
3: niat ke bumbunya.
0: Tinggal nunggu korbannya. Awak gini masih korban juga.
2: Udah dapet nih ini
0: korban
2: kuponyo.
0: Perasaan. Halo, nalo nado.
2: Bumbunya tuh. Kalau wong Palembang tuh ya, bagusnya lauk nunggu nasi, apa nasi nunggu lauk? Iya kan?
3: Nasi nunggu lauk.
2: Ah, oh ya nasi nunggu lauk bener. Kalau lauk nunggu nasi tidak elok.
3: Kalau ada lauk nasinya belum ada,
2: mana? Kalau nasi ada, lauk ada, piring tidak ada, cak mana?
3: Sudah,
2: tak
3: usah makan.
2: Eh, ada caranya. Kalau lauk ada, nasi ada, piring tidak ada, piring lauk itu diisi ke nasi. Johan?
3: Sudah,
0: Alin. Sudah, Alin. Sesuku hatinya, Mang Ece.
3: Keterlaluan banget
2: lo
3: ya.
2: Oh. Ya, alangkah lo-nya itu.
0: Saya agak bisulan dari nenggangnya.
2: Elok juga bahasa Unita aku kalau ngomong bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia ini kan itu aku bebas kan.
0: Suara Unita nih kalau didanga oleh apa?
2: Oleh Udabang.
0: Oleh Udabang nyo kelepek kelepek.
2: Wah.
3: Alhamdulillah kalau
2: kelepek kelepek. Kalau kelepek kelepek alhamdulillah. Kalau ngelipek ngelipek.
3: Berdepan-depan.
0: Nita malam kau mau kapan dengar lagu apa tuh Nita?
3: Lagunya lagu Sumatera baik.
2: Oh apa Sumatera.
0: Atu?
3: Apa Sumatera Barat?
0: Boleh. Sumatera Barat boleh. Sumatera Selatan boleh. Sumatera Utara boleh.
3: Oh Sumatera Barat sudah. Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara ada Butet.
3: Butet.
0: Aha. Boleh?
2: Kami dengar cak mana Uni tanya nyi Butet itu biar udah abang tuh dengar. Cak mana lagunya? Biar udah abang dengar.
0: Udah abang.
2: Cak mana lagunya?
0: Ya, suaranya kan. Mana dak udah abang jadi ini?
2: Kalau aspen
0: minta aku klepek-klepek sama dia.
3: Pastinya kita doa kesehatan.
2: Amin. Amin.
3: Ya.
2: Ya.
3: Ya. Sama budaya pastinya sehat.
2: Amin. Hari keberapa nyokok ke siko?
0: Bakirim kasih ala ini.
3: Sial. Jangan ke abangnya. Udah tadi lah. Yang lainnya,
0: singkirlah
3: dulu
0: kasadonya.
3: Apa?
0: Kasadonyo.
2: Kasadonyo. Bukan sekadonyo. Bukan sekadonyo.
0: Kasadonyo. Sadonyo.
3: Kan saru kan kalau tidak paham. Daerah-daerah itu kalau paham kan tahu. Kalau mengajari kasadonyo
0: itu kalau orang Minang, kalau orang apa? Orang Jawa sedoyo mawon.
3: Adus kalah.
2: Apa?
0: Apa?
2: Kliwon.
0: Sedoyo kabeh. Kalau baso. Kau nyinyina.
2: Nah, kau nyinyina.
0: Kalau gitu.
2: Kalau papi ho lagi.
0: Kalau-kalau.
2: Kalau-kalau. Kalau papi ho lagi kau nyinyin.
0: Lainnya
3: kalau kita
0: pelayan
3: banget.
0: Kalau-kalau. Yo, kalau-kalau. Buntel lah. Itu gitu.
2: Apa kalau kata mengujuk kosong tegur di motor? Semburian andon nih.
0: Semburian andon.
2: Woi lama tuh, bahasa lama mengujuk lagi. Semburian andon. Iyo, uji manguju aku dak kirim siko-siko, aku kirim sebrojet andon.
3: Iya,
2: manguju
3: monitor deh.
2: Monitor itu, sampai suara des, baru berhenti.
0: Ada tulis ada
2: des. Iya. Saya pengiling-iling kali manguju deh. Oh, manguju, jualan apa besok? Nah, Mang Ojek WA nah, nak ngajak Cita makan. Makan model.
0: Untuk siapa lagi, Nita?
3: Iya, iya. Itu untuk galau-galau
0: bagi
3: Uni
2: ya. Iya.
3: Setelah waktunya
2: sama
0: MP.
3: Balik ingat hati ya.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan tidak hujan
2: lah.
3: Itu
2: men ya.
0: Yo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Yo, Cik Laisya ya, tuh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, putra mantap, ini. Putra Kelana. Putra putra.
0: Alhamdulillah, sakwang sule.
2: Nah, lantak.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Putra.
2: Pi kabare dah?
4: Alhamdulillah.
0: Sawang Sule itu sama apa kan dia nanya kan pripun pripun kabari. Kalau dia yang halus kan kados pundi kabar nipun kan. Jadi jawabannya apa katanya tadi saya mawon kan. Kalau kita misalnya dia nanya sih itu tadi ya. Pripun kabari. Kita jawab alhamdulillah sae sawang Sule. Sebaliknya bagaimana itu kan.
2: Nah bagus juga udah putra kelana ngomong bahasa Jawa, Uni Lydia nyawab maki bahasa Padang. Oh no, jangan kolaborasi.
4: Iya, orang apa yang tinggal?
2: Nah,
0: iya. Ndak ba, aduh.
4: Iya.
0: Ba, kabarnya kini kau sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Udah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di sinan sampai hujan enggak dah?
4: Di mana?
0: Di Tampe udah.
4: Sekarang nih kalau di Sakatigo ini enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan kini kok.
4: Kirimnya sedikit, Bes.
0: Tapi mendo cuaca dingin ya dah?
4: Dingin.
0: Alhamdulillah.
4: Mendung tak berarti hujan.
0: Hujan. Iya. Tuh sarupo lagu lamu sudah. Mendung tak berarti hujan. Ya.
2: Tarik mau.
0: Ya udah kok. Kau mendengar lagu apa tuh?
4: Mendengar lagu Sumatera Barat lah.
0: Sumatera Barat lagu apa tuh judulnya dah?
4: Cinan Bana.
0: Cinan Bana lah dibuka dah. Lah
2: udah dah.
0: Tadi awal tadi dah lah buka.
4: Kita minta ini dah.
0: Ah tuh?
4: Madu Holong.
0: Madu Holong.
2: Madu Holong.
0: Madu Holong dari Medan ya dah?
4: Medan is.
2: Medan.
4: Yalah aku bilang dari kemarin Medan itu.
2: Iya.
0: Ba kirim kasih ada Madu Holong.
4: Ada.
0: Baik kok masih dicari ini.
2: Tadi butet. Tadi butet ini Madu Holong ya.
4: Buat Uni Jaya. Dengan udah.
2: Okey.
4: Selamat bertugas.
2: Okey.
0: Madu Holong. Bentar. Madu Holong, ini masih dicari.
4: Semua kru radio perempat. Semuanya senang malam, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Buat yang sudah masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu. Pokoknya semua malam semoga sehat selalu.
2: Sedaya mawon.
4: Sedaya kemawon kang. Pokoknya Cik Gaya, Uni Gaya dengan Udaan.
2: Bagian
4: terima kasih
2: waktu.
4: Kurban apa kita lebaran?
2: Bukan
0: kurban perasaan dah.
4: Kalau kita udah bisa
0: dikorban
4: lagi, soalnya gigi
2: tiga
0: separuh.
2: Nah, ada kawannya sudah, berarti.
0: Sudah ini dah, sudah tak masuk ini berarti, tak masuk syarat dah.
4: Baru poyanya dibo, masih.
2: Kalau separuh. Yang penting dah, dah apa dah separuh dah. Yang penting jangan mati pajak.
4: Masuk dengan Cik Rasid kalau pagi itu, ganam lah.
2: Mantap.
4: Ayolah, mungkin lagi gaya.
2: Oke.
0: Yo.
4: Kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk udah putra kelana di Sakatigo ya.
0: Sakatigo.
2: Semoga sukses ya. Hati-hati baik dalam bertugas.
0: Dah lah, penelpon terakhir dah.
2: Itu ada suara lagi. Palang lah.
0: Cilai. Halo, Cilai. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Uni Gaya.
2: Udah. Mang.
0: orang gasing.
2: Mang. Coba memang duduk dulu, mang.
0: Berapa sudah belum?
2: Sudah.
0: Lah udah berapa belum?
2: 2 tambah 2 berapa, mang?
0: 5.
4: 2.
2: Nah. Ya, mang, mau nak online-online mungkin tidak, mang.
5: dahsyat sekali juga gelimang payu tak sudah ini.
2: Ini Uni Gaya. Ya, kami tahu posisinya cak mana nih. Ini lagi berseret sarung terlentang kaki terlepit.
0: Terlentang kaki terlepit.
5: Macanan terkamalannya.
2: Terlepit iyo. Tak baju ini.
5: Gerbes kupat un.
2: Oh subhanallah.
0: Ya, lebangan nian.
2: Lebangan nian gerbes kupat.
5: Gerbes malam ni kan.
2: Iya. Sama cak Uni tadi. Ketupat ada bumbu ada. Kupat tak boleh.
0: Boleh kuban-kuban perasaan deh.
5: Iya, kuban perasaan.
2: Ujung-ujungnya nyanyi nang kemudo.
0: Jadilah.
5: Jadi apa? Jadi sayur.
2: Iya, jadilah.
0: Lagi main ini jadilah. Alhamdulillah.
2: Jangan tak boleh besok, tapi dah boleh tiga nih kupon nih caknya. Emangnya tiga ya?
5: Belum, paling kita kedua ketiga bau korban.
2: Iyalah. Simpen be bang santannya bang, basi bang santannya tuh.
5: Iyo simpen lah. Dikemas dalam plastik ya.
2: Iya dikemas. No nah, lagu.
0: Putus lagu belum ini.
2: Lagu belum.
0: Lagunya belum tadi ya?
2: Belum.
0: Sudah
2: tidak ada. Siap-siap ini, siap ini.
0: Belum ini. Apalah yang ikutan saja. Coba saja. Siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
5: Halo.
2: Nyambung lagi.
0: Ngapa terputus?
2: Sinyal kosong kan masih. Oh,
5: mati dewe. Iya, ada ngapa?
0: Alhamdulillah masih rezeki berarti. Lagu dulu lagi putus lagi.
5: Lagu dari Sumatera.
0: Lagu apa?
5: Lagu Ketimun Bungku,
0: yuk. Ketimun Bungku boleh.
2: Nando memang terakhir nang telepon ini nih.
5: Kalau dangdut enggak laju kalau.
2: Enggak laju.
0: Iya. Tutus wong kita.
5: Tutus wong ya benar. Palang pintu.
0: Mentau.
2: Kami betet dari jauh ge mang pendek jasin. Katanya mang peng langsing ya?
5: Iya, agak langsing juga dikit.
2: Agak langsing enggak langsung.
5: Dah.
0: Iya, kirimlah Mang Pen untuk siapa nih Mang Pen?
5: Dikirim galau-galau ya, kena jam 11.20 dan.
0: Ya, Pak Yus siap.
2: Yo, Mang.
5: Terkecuali ya, ucapnya selamat malam, Pak Yus.
2: Kopi itu habis ke Mang ya?
5: Oh, masih ini kopi.
2: Iya, habis jangan tidak, Mang.
5: Iya, panas, masih siapa yang lu ketupat.
2: Ketupat tuh yo.
0: Lewatnya lebaran cak insano eh?
2: Iya.
5: Iya begoyo baik.
2: Iya begoyo baik.
0: Ayo.
2: Iya. Api itu mati ke mang? Jangan dimati ke.
5: Tak dimati, tak ngapo-ngapo. Biarpun sehari semalam dah habis selesai.
2: Itu ya. Bukan.
0: Alang kesombongnya lah.
5: Iya udah baca paket 10.000 ini. Iya bukan nyomong. Biarpun baik.
2: Bukannya pulsa yang dia omongin ni mang. Api ketupat tuh mati ke?
5: Oh iya. Mati ke,
2: udah
5: mati ke, habis
2: kan. Iya, kayak motong itu pada mewogong. Daging belum boleh.
5: Kering dulu.
2: Yo,
5: Fayo itu
2: baik. Okay, okay, okay.
5: Lydia sama
0: Udah
5: Al. Selamat malam, Bay.
2: Alhamdulillah.
5: Ya, kalau baliknya hati-hati, Bay. Ada lubang liwati, jangan tumbuh.
0: Yo.
2: Maaf lahir batin, Mange.
5: Hah?
2: Maaf lahir batin.
5: Yo. Panggil dewek kau nyampak.
2: Iya.
5: Iya.
2: Itu bae mah.
5: Payo, itu bae.
2: Payo, payo.
5: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk udah pen di
0: gasing ya.
2: Semoga sehat bareng keluarga ya. Dijaga ketupatnya tuh.
0: Lah ya.
2: Mulai diangkat gantung.
0: Lah ya, lah pelafon terakhir tuh kita cukupkan sampai di siko. Makasih banyak untuk Runsana Sadonyo sekali lagi Daal Jo Nilidia.
2: Maaf ya.
0: Minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah dalam mengecek ya.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Dulu, saatnya kita meloi Bengkes Beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ayai, baguslah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya,
1: gaya, oi gaya.
2: Lah ngapo pula, oi Yai, terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Oi gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni, ado di jabo rumah.
2: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi, dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
1: Nah, baba, ada polisi, Mbak. Nah, kena tilangian kita caknya baba ya, wadah.
2: Tenang bae, Me.
1: Cak mano nak tenang, Mbak. Kita ni berboncing bertiga, Mbak.
2: Me tu tenang bae. Polisi juga manusia, dah usah takut.
1: Nah, apa ni? Nah, kan gitu. Nah, di stopin juga kan gitu kan?
3: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
2: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
3: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
2: Inilah, Pak.
3: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
2: Salah kami apa, Pak?
1: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galo, Pak. Apa salah kami, Pak?
3: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
2: Nah, Pak. Bayang kebaik, kalau bonceng empat, tak muat.
3: Bapak saya tilang.

Radio kesempatan di malam hari ini. Tak terasa akhirnya waktu juga yang bawa kita di penghujung kebersamaan untuk hari ini di edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Atas nama pimpinan BPD dari Palembang, jika yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Palembang melalui gelombang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RT.

makan kelemah, makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ketemu dengan Kulo Cailham di sini untuk Sriwijaya pagi, dan kami harapkan maca biceknya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami yang senang nian dapat kembali menjumpai manca bicek untuk kebersamaan kita sampai jelang ke di jam 10 siangnya manca bicek ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita dengan menyimak sama-sama ada pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini kita bakal baca ke surah Al-Ahzab, dimulai ayat ke-23 sama dengan 30, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan kajian di program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaji di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut untuk di jam 6 sama dengan jam 8. Kembali kita bakal mengetengahkan informasi yang update dari beberapa sumber dengan lagu-lagu hiburan untuk di program Cerita Pagi ini. Dan dulur-dulur, perjumpaan kita akan kita lanjutkan kembali di jam 8 sampai dengan jam 9. Lagu-lagu Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik yang bakal kami sampaikan juga untuk di program Anjang Sana Pendengar, dan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Kita bakal ada di komunitas atau obrolan komunitas Pecah Biasa Perempat FM Palembang. Kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kami ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dulur-dulur, itulah program yang bakal kita ketengah ke untuk di Sriwijaya Pagi ini dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km Palembang, kilometer 4 Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى

علينا أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Untuk di kesempatan subuh kali ini kita sudah menyimak pengajian yang membacakan surah Al-Ahzab, dimulai ayat ke-23 sama dengan 30, yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan di pagi ini dengan diberikan kita kesempatan kesehatan untuk melaksanakan aktivitasan, dengan diawali dengan menyimak pengajian kitab suci Al-Quran yang barusan kita simak. Ini akan menjadi awal untuk langkah ibadah kita tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan pecah biasa sebelum kita ke kajian untuk di hikmah pagi, pecah biasa kami akan ke tengah kedukin lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah kami siapkan.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pecah yang tadi sudah kami sampaikan, kita bakal menyimak kajian kembali di Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan kali ini kita akan menyimak kajian bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang bakal mengangkat topik mengenai menggapai rahmat Allah dengan puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Dan untuk subtemanya, keutamaan puasa di bulan Zulhijjah, khususnya puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Kita simak sama-sama dulur-dulur. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat dan juga menjadi bekal landasan kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa yaqdalu wa ya'lu hamdal hamidin. Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nakunu bihi minasyakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadkhulu biha fi simti ibadihi as-salihina wa hizbihi al-muflihina al-faizina al-mutma'inna al-amin al-lazina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun wal-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh sirajuddin wa kaukabul yakin insanun aynin kulli alladzi arsalah allahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi al anbiya wal mursalin wa ja'alahu akramas sabiqin wal lahiqin wa awal syafi'in al musyaffi'in allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Salatan taghfir biha al-zunub wa tuslu biha al-qulub wa tantalqu biha al-usub wa talinu biha su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Radio Palembang Darussalam, alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 9 Zulhijjah, inilah suatu kenikmatan yang Allah beri kepada kita, yang mana kita telah disampaikan pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkahan, bahwasanya saudara-saudara kita yang mereka berada di Mekah dan Mekarromah sedang melaksanakan ibadah haji, dan kita pun yang ada di negeri Indonesia mendoakan agar ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur, yang Allah terima. Dan Allah mudahkan bagi mereka mendapatkan nikmat min Allah. Dan Allah angkat derajat mereka, Allah ampuni akan segala dosa-dosa mereka. Adapun kita yang belum mendapatkan panggilan untuk beribadah haji, maka kita disunahkan di hari Arafah ini, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Panggilan yang Allah berikan kepada kita, dan kita menyahut akan panggilan tersebut, yakni melaksanakan segala perintahnya Allah. Kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, mereka telah memenuhi panggilannya Allah. Mereka menyahut, mereka menjawab dengan jawaban yang sungguh indah, yang sering kita dengar dan diamalkan bagi mereka yang sedang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Suatu kenikmatan yang sangat zahir, yang jelas, yang Allah berikan kepada para jamaah haji yang mereka telah melaksanakan ibadah haji. Dan kita pun berharap suatu saat kedepannya kita bisa memenuhi panggilan Allah tersebut. Kita berharap agar kita bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa hadir di Makkatul Mukarramah, kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah sang pemberi syafaat. Inilah bukti bahwasanya kita adalah hambanya Allah. Kita adalah makhluknya Allah yang selalu taat kepada Allah, menjawab akan segala panggilannya Allah, menjawab akan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Inna hadzal dunya, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat permainan dan bukanlah dunia yang tempat untuk selama-lamanya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah mengatakan bahwasanya ad-dunya darun liman la darah dahu wa madun liman la mala lahu walaha yajma'u man la agalah lahu. Rasulullah sabdakan inna hadzal dunya, sesungguhnya dunia yang kita tempati sekarang, yang kita hidup sekarang, bahwasanya rumah bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah kelak di akhirat, bagi orang-orang yang cinta kepada dunia. Dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak punya rumah nanti kelak di akhirat. Dan harta bagi orang-orang yang tidak punya harta kelak di akhirat, yakni orang-orang yang mengumpulkan dunia. Mereka berlomba-lomba dengan dunia, mendapatkan dunia, mengumpulkan dunia untuk kebahagiaan mereka yang semu. Padahal mereka tahu bahwasanya hakikat dunia adalah tempat kita melewati. Dan sesungguhnya dunia tidaklah kekal. Dunia adalah tempat sementara, wasilah agar kita mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Dan dalam hadis lain Rasulullah sabdakan ad-dunya la tas'ulil mu'minin kaifa wahya sijnuhu wa bala'uhu. Dunia tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Inilah hakikat dunia bagi seorang mukmin. Akan tetapi kita lihat saudara-saudara kita sekarang, mereka memperebutkan bagaimana nilai-nilai dunia, urusan-urusan dunia, kekayaan dunia. Mereka saling menzalimi diri mereka sendiri dan mereka pun menzalimi sesama saudaranya. Maka hendaklah kita yang memiliki keimanan, memiliki akal yang sempurna, kita berpikir orang-orang yang cerdas, orang yang mengetahui bahwasanya hakikat dunia adalah sementara. Dan dalam hadis lain Rasulullah sabdakan "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma sakau kafiran minha syurbatan ma'in." Rasulullah sabdakan sangat jelas dalam sebuah hadis, jika seumpama dunia ini di sisinya Allah sebanding dengan harga, sebanding dengan harga satu sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya setegak air kepada orang-orang yang kafir. Kita lihat bagaimana hinanya dunia, akan tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang lebih memilih dunia, kehidupan duniawi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih berikan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keyakinan bahwasanya inna hadzal dunya, kehidupan dunia ini dan sementara. Maka oleh karena itu mari kita melaksanakan segala syariatnya Allah, khususnya di bulan haji ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mana apabila kita tidak sempat untuk datang memenuhi panggilan Allah, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Kalau kemarin di hari Senin kita berpuasa tarwiyah, maka hari ini di hari Selasa kita berpuasa puasa Arafah. Bahwasanya banyak daripada hadis-hadis Rasulullah dari Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun. Inilah suatu kenikmatan, maka gunakan dengan sebaik mungkin. Di hari Selasa ini, di hari Arafah ini, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita pun di sini melaksanakan ibadah puasa, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya paling utama di bulan Dzulhijjah ialah bahwasanya yang mana Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah, khususnya di hari Arafah. Dan ketahuilah

0: Intinya, masing-masing mereka mengharapkan syafaat minallah. Masing-masing mereka meminta kepada Allah Ta'ala akan pertolongan. Dan dalam akidah kita, kita pun akan mengalami hal tersebut. Manakala kita di padang mahsyar, kita akan meminta kepada Allah, Ya Rab, Ya Allah, berikanlah kami pertolonganmu, Ya Allah. Bagaimana dahsyatnya di padang mahsyar dan di padang Arafah, miniatur daripada padang mahsyar. Maka kita ketika di padang Arafah disunahkan untuk berdoa, karena doa yang mustajab, yakni doa di padang Arafah. Dan kita pun yang ada di negeri Indonesia berpeluang untuk mendapatkan pahala, mendapatkan doa yang makbul apabila kita melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Berpuasa di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Tanggal 8 yakni di hari Tarwiyah. Dan tanggal 9 hari Selasa ini yakni hari Arafah. Inilah perlu berdosa. Inilah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita sebagai umatnya Rasulullah melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya Rasulullah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Agar kelak kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Agar kelak nanti di padang mahsyar, yang mana setiap umat akan meminta pertolongan kepada nabi-nabi mereka. Kita saksikan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa. Umat-umat mereka meminta ampun, minta pertolongan kepada nabi-nabi mereka. Akan tetapi semua nabi-nabi mereka menyerahkan kepada Allah, dan Allah pun memerintahkan kepada Habibana Muhammad, kepada Nabi Muhammad kekasihnya Allah, untuk memberikan syafaat. Huwa awwalu syafi'in, dialah Rasulullah yang pertama kali memberikan syafaat. Alhamdulillah para pendengar radio RRI Palembang Darussalam. Alhamdulillah, kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah, umat yang mulia, umat yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Dengan syarat kita melaksanakan segala syariatnya Allah, kita menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Selain kita melaksanakan ibadah puasa di Arafah, kita pun disunahkan untuk berkorban. Berkorban akan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim yang sangat cinta kepada Allah. Demi cintanya kepada Allah, beliau korbankan segalanya, termasuk anaknya Nabi Allah Ismail. Dan kita pun dianjurkan, disunahkan untuk berkorban. Apabila kita mampu, maka kita disunahkan untuk berkorban. Karena sesungguhnya inilah daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Inilah daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apabila kita hendak dijadikan, inginkan diri kita sebagai umatnya Rasulullah, maka laksanakanlah segala sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang benar-benar melaksanakan sunnahnya Rasulullah, mengamalkan daripada syariat-syariatnya Allah secara zahiriha wa batiniha. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya Allah. Ighfir zunubana, wastur uyubana, wakshif kurubana, ya Allah. Allahumma anta rabbuna, anta hasbuna, anta ni'man mola, wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Afwan hazaminah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan baru tadi kita menyimak kajian bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat topik tentang menggapai rahmat Allah dengan puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Untuk subtemanya, keutamaan puasa di bulan Zulhijjah, khususnya puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah, untuk kembali menyimak kajian di program Hikmah Pagi.

PTPM Palembang yang hadir Saban Subuhnya, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Saat ini sudah 36 menit langkah dari jam 5 pagi. Kita bakal melanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan terima kasih untuk yang masih bersama kami juga di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 54 menit melangkah dari jam 5 pagi. Saat ini kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita untuk di Sriwijaya pagi, tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi di mana kita akan kembali mengetengahkan informasi ingat, informasi sedengat yang kembali kami ketengahkan. Tentu sebelum kita bakal ke program cerita pagi ini dengan informasi-informasi update yang akan kami sampaikan, tentu dari sumber terpercaya yang kami akan juga barengi dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Manca Bica, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Sriwijaya pagi, berewangan dengan Kulo Cilham di sini, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 6. Bacebice Muwon Namo, ini merupakan sebuah ritual memohon hujan khas suku Batin yang ada di Provinsi Jambi, dan tradisi ini dilaksanakan di tepian Sungai Batanghari dengan prosesi pelarungan relief Nago. Dan ritual ini dipercaya berasal dari legenda Raden Ontar dan keturunan Majapahit yang memperkenalkan tradisi tersebut. Dan simbolisnya menggambarkan harmoni manusia, alam, dan juga kepercayaan leluhur. Kini Muwon Namo kembali diperkenalkan melalui festival suku Batin ke-9 yang ada di desa Muaro Singoan. Dan upaya ini menjadi sarana untuk melestarikan tradisi sekaligus untuk memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi lainnya. Ya, Mancabice, upacara adat Belulu yang ada di Tanjung Ruwana Kutai ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun masyarakat Kutai Timur. Dan ritual ini dipercaya sebagai cara untuk menyucikan diri sebelum memasuki tahap kehidupan yang barunya. Dan prosesi Belulu dilakukan dengan memandikan peserta dengan guna ke banyu bunga dan juga segala ramuan tradisional. Dan banyu tersebut melambangkan kebersihan kalau serta juga ini akan ada tolak bala segala hal-hal buruk yang akan menyertai. Dan selain bermakna spiritual, Belulu juga mempererat persaudaraan dan juga menjaga kelestarian adat istiadat Kutai. Dan selain itu, tradisi ini juga masih dijalankan sebagai warisan budaya yang punya nilai luhur. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 7.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Selamat pagi Mancevice, dulur-dulur dimanapun berada dan melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi. Kali ini kita bakal sama-sama di program Cerita Pagi ini dengan informasi update yang akan kami ketengahkan. Lagu-lagu hiburan juga yang bakal kami pilih ke menyemangati aktivitasan kita sampai jelang kaki di jam 8.

Oke, baik, dolor-dolor. Lagu yang singkat ini adalah lagu Mada Cagini, Mada Cagudu. Ini sudah kita nikmati sama-sama sebagai awal jumpa kita untuk di cerita pagi ini. Gimana cerita manca-manca di pagi ini? Mungkin sudah melek mata sejak tadi subuh ya. Apalagi nih hari masa ya kalau Cak Uji kita tuh manca-manca. Karena besok mudah-mudahan walaupun kita masih menantikan keputusan resmi dari pemerintah mengenai pelaksanaan atau perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah di 2026 ini manca-manca ya. Tapi sudah begitu sangat terasa di mana kalau kita lihat pedagang ketupat ini sudah banyak yang kita jingok seliweran di jalan atau bahkan yang lagi di pasar juga ya. Jingok masyarakat itu sudah rame sejak tadi subuh untuk beli perlengkapan besok lebaran kayak beli bumbu rendang atau bahkan yang memang nak bikin apa namanya itu opor atau bahkan yang nak menyajikan tetap ada kue kering ya pada saat lebaran besok manca-manca. Waduh, ini spesial nian ya. Oke, dan ngomongin soal lebaran Idul Adha ini tentu berkaitan dengan hewan kurban, di mana informasi kita yang awal bakal kita sampaikan ini tentu bertemakan dengan layanan siaran UMKM di Saban Selasa pagi, di mana informasinya tentang penjualan hewan kurban di Palembang melonjak jelang H-2 Idul Adha 1447 Hijriah. Iya, dulur-dulur, informasi yang kami kutip dari laman Detik Sumbaksel di mana infonya penjualan hewan kurban di Palembang, Sumatera Selatan meningkat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha untuk di tahun ini 2026 atau di tahun Hijriah di 1447. Dan peternak memastikan hewan kurban sehat sampai dengan hari pelaksanaan. Dan salah siko pemilik hewan kurban di Palembang yakni Adobe C. Owen ini ngato ke jumlah penjualan di tempatnya setiap harinya belum menentu. Dalam satu hari dikatakannya penjualan sapi pacak mencapai 3 sampai dengan 10 ekor. Dan sementara kambing dapat terjual sampai dengan 20 ekor. Dan selain itu dolor-dolor, dia juga menjelaskan rego kambing yang dijual berkisar yaitu mulai dari 2 juta sama dengan 9 juta rupiah. Dan sedangkan rego sapi berada pada rentang di angka 18 sama dengan 70 juta rupiah tergantung dengan bobot hewannya. Dan selain itu juga dolor-dolor, menurut BC Ewan, memasuki H-2 Idul Adha ini bakal terjadi peningkatan pembelian hewan kurban. Dia punya harapan di mana masyarakat punya rezeki lebih dapat berkurban untuk di tahun ini ya. Dan hal senada juga dikatakan penjual hewan kurban lainnya, yakni ada Mang Denny yang mengaku penjualan hewan di lokasinya meningkat menjelang Idul Adha. Dia juga punya harapan di mana semakin mendekati Idul Adha, pembeli semakin ramai dan juga hewan kurban pacak terjual. Sementara itu salah satu calon pembeli yang bernama Mangce Putra ini juga ngato ke dirinya ini sengaja mencari hewan kurban untuk mendekati Hari Idul Adha karena masih berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu sebelum memilih hewan yang hendak dikurban ke kakeknya. Dan selain itu juga ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari katanya manca-manca ya. Oke, baiklah kalau itu baik. Itu untuk informasi yang pertama, kakek kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di lebaran itu selain persiapan kayak bumbu-bumbu yang kayaknya bakal dipakai pada saat proses pembuatan daging kurbannya mencebice, tentunya ketupat ini juga menjadi salah satu hidangan khas yang selalu tidak pernah absen kehadirannya di pucuk meja pada saat pagi lebaran kayak nama cebice ya. Dan ngomongin soal ketupat, karena besok lebaran ini kayaknya Mang Cebicenya sudah bersiap-siap juga bakal merebus ketupat. Biasanya tuh pagi dah ya, karena supaya kaget pada saat apa tuh. Tapi kalau ada juga sebagian orang tuh tidak cuma pagi sih, jam-jam petang baru ngerebus ketupat, supaya katanya ketupatnya lebih fresh pada saat besok pagi tuh bakal dimakan selesai sholat id, kata nama cebice ya. Dan ini mengenai pedagang ketupat dan juga bumbu khas Palembang, mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, pecah di pasar KM5, pasar 26 Ilir, dan juga pasar Lemabang. Selain pedagang eceran, di pasar itu juga terdapat ada distributor bumbu kemasan siap pakai khas Palembang, pecah ada bumbu Malbi dan juga pindang yang beroperasi di pasar-pasar yang tadi Celan sebut ke ya. Dan selain itu juga Mancebice, memang masyarakat apalagi di Hamin satu lebaran, baik itu Idul Fitri dan juga Idul Adha, ini singgo kato kalau di Palembang itu pasti persiapannya kayak nak masak Malbi atau juga nak masak opor. Dan kalau Malbi ini memang merupakan salah satu lauk khas berasal dari Palembang yang memang juga kehadirannya sangat dinantikan pada saat di momen lebaran. Nah, untuk pusat pedagang bumbu dapur dan juga ketupat, kalau di pasar Palimo atau KM5 ini yang berlokasikan di Jalan Kolonel Haji Barlian, pasar tradisional ini sangat legendaris dan juga menyediakan berbagai bahan masakan basah maupun juga kering yang sangat lengkap dengan rego yang terjangkau. Dan sedangkan di pasar 26 Ilir Palembang, ini terkenal sebagai pasar sentra bahan pokok, termasuk juga pedagang yang menjual selongsong ketupat, terutama menjelang lebaran, dan juga aneka rempah dapur juga kita mudah dapatkan di pasar 26 Ilir Palembang. Dan kemudian ada siko lagi pasar Lemabang, ini terletak di Jalan Ramakasih Raya. Pasar ini dikenal punya pedagang sayur dan juga bumbu lengkap yang buka dari pagi sampai dengan petang harinya, Mancebice. Jadi silakan, payo begancang, mumpung masih pagi dah ya. Apalagi memang untuk bicek-biceknya, untuk ebo-ebonya, waduh, pecahnya kalau udah riwe di pagi Hamin satu lebaran ini kayaknya kurang lengkap ya. Pokoknya kita bakal setia merewangi Mancebice yang lagi bermasak atau juga persiapan untuk lebaran dengan informasi dan hiburan serta program di Pompa TVM Palembang sampai kagi malamnya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,4 FM Pompa RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dos, ada nih lagu yang segini manca bece ya. Gila suhang, didangau suhang, siapa nak dilinjang katanya mak itu nah. Pokoknya siapapun itu yang pagi ini punya doa, punya harapan, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya manca bece ya. Supaya tenda terbentang di depan rumahnya. Wah, pokoknya kalau tenda sudah terbentang itu artinya lagi apa tuh menuju ke mahligai rumah tangga. Karena bakal ada pernikahan kayak itu nama cebice ya. Oke, baik, ngomongin soal tenda, ini juga berkaitan dengan lebaran. Karena biasanya kan kayak masjid, lapangan, ataupun juga di tempat gawean manca bice itu pasti menggunakan tenda sebagai apa tuh, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri supaya lapangan ataupun juga kawasan yang ada di musola masjid itu dapat digunakan untuk jamaah yang kagenya akan membuat sab sholat di situ manca bece ya. Apalagi pada saat Idul Adha untuk penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di lapangan masjid juga itu gunung ke tenda kayak itu nama manca bece ya. Dan berkaitan juga dengan giat UMKM di bidang sewa tenda di Palembang. Ini ternyata melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha.

Ya, dulur-dulur, usaha sewa tenda di Palembang melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha, lebih khususnya untuk kebutuhan penyembelihan hewan kurban, acara open house, pembagian daging sampai dengan bazar. Dan tentunya untuk tempat-tempat penyewaan tenda lipat di Palembang ini memang sudah sangat banyak, Manca Beca ya. Dan tentu untuk dulur-dulur yang juga menjadi panitia di masjid ataupun juga pengurus masjid, remaja masjid dan lain sebagainya, ini di Hamin 1 memang sudah saatnya untuk membentang tenda demi guna pelaksanaan sholat id besoknya. Dan tentunya juga bahkan di beberapa masjid juga yang kalau kita pantau, kita sudah jingo banyak

Mas Yatito sudah ready ya untuk tenda pelaksana sholat idnya itu, bahkan sudah dari Hamin 3 nih Mas CBC yang sudah ditegak ke. Dan yang pastinya beberapa tips tambahan untuk hari raya mengenai sewa tenda ini. Yang pertama itu kita pesan lebih awal, dan permintaan tenda untuk event kurban serta silaturahmi keluarga biasanya sangat tinggi. Hubungi penyedia jasa tenda ini setidaknya 1-2 minggu sebelum pelaksanaan. Pasti Mas CBC sudah jauh-jauh hari juga ya sudah menghubungi penyedia jasa sewa tenda ini tadi Mas CBC. Dan untuk tenda kerucut atau bazar ukuran 3x3 meter ini, kisaran rego sewanya berada di angka antara 350 sampai dengan 500 ribu rupiah, tergantung pada durasi dan juga kelengkapannya kayak itu namanya CBC ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap semangat ya di pagi ini. Kita ke lagu lagi. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di 88.4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lagu yang sekian ini adalah lagu Ngupot dari Gecakat ya, yang sudah kita pilihkan dari daerah Kabupaten Oki di Kayu Agung lebih tepatnya ya. Dan lagu yang satu ini mengantarkan kita ke menit 48 melangkah dari jam 6 paginya ya. Cailah baru ngejoki informasi waktu karena mungkin manca bicanya juga saat ini tengah bersiap-siap atau bahkan yang memang sudah seluncuran ke tempat aktivitasan. Jadi walaupun hamin satu Idul Adha, tapi tetap ya tugas harus diselesaikan kata naman CBC. Baik, dan kita masih di siaran layanan UMKM. Untuk tema siaran kita di cerita pagi ini tentunya di 88,4 FM Prompat RRI Palembang. Kita kali ini bakal menuju ke kawasan Kabupaten Banyuasin mengenai informasi pelaku UMKM Banyuasin keluhkan minimnya stimulus modal. Iya, dulur-dulur, informasi dari KBRN Palembang di KBRN Banyuasin maksud kami ya, di rri.co.id. Di mana informasinya minimnya realisasi stimulus permodalan dinilai masih menjadi persoalan utama menghambat perkembangan usaha mikro kecil dan juga menengah di Kabupaten Banyuasin. Dan kondisi tersebut ini juga membuat sebagian pelaku usaha kecil kesulitan untuk memperluas usaha dan juga menjangkau pasar yang lebih besar. Salah satu pelaku UMKM di kawasan perbatasan Banyuasin Palembang yaitu Ado Mance Alex ini ngato ke perkembangan UMKM di Kabupaten Banyuasin masih tergolong standar karena pasar usaha dinilai terbatas. Sebagian besar pelaku usaha menurutnya masih bergantung pada konsumen di lingkungan sekitar. Dan menurut Mang Alex juga posisi Banyuasin sebagai daerah lintasan antar daerah belum mampu untuk dimanfaatkan maksimal untuk memperluas pasar UMKM. Banyak masyarakat hanya melintas tanpa berhenti sehingga perputaran ekonomi usaha kecil dinilai belum optimal. Dan selain pemasaran, Alex juga menyoroti belum terjenguknya realisasi bantuan modal bergulir bagi pelaku UMKM. Padahal berbagai program dukungan permodalan sebelumnya dinilai cukup sering untuk disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan tidak cuma itu bae, akses pembiayaan melalui perbankan pecah kredit usaha rakyat atau KUR yang juga dinilai masih menyulitkan pelaku usaha. Dan persyaratan agunan disebut menjadi kendala utama bagi sebagian UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha. Alex juga mencontohkan pelaku usaha bakso setidaknya membutuhkan modal sekitar 15 juta rupiah cuma untuk gerobak dan juga perlengkapan dasar usaha. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kecil kesulitan memulai maupun juga mengembangkan usaha secara maksimal. Dia juga punya harapan pemerintah dapat meningkatkan promosi produk UMKM Banyuasin sekaligus untuk mempermudah akses permodalan melalui bunga pinjaman yang lebih ringan. Dan selain itu juga dukungan tersebut dinilai penting supaya UMKM mampu berkembang dan juga bersaing di tengah persaingan usaha yang saat ini semakin ketat. Mancebicek.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kembali kita di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 7. Mancebice adat manyongot atau kese-kese ini merupakan ritual tradisional yang dikenal sebagai bentuk mengupa-ngupa atau pemanggilan semangat jiwa seseorang. Dan tradisi ini biasanya dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi mental yang terganggu akibat kesedihan mendalam atau musibah. Ritual ini juga sering digunakan untuk mengatasi trauma yang mengalami atau yang dialami oleh seseorang sesudah peristiwa berat atau sakit berkepanjangan. Dalam pelaksanaannya terdapat duo dan juga ado doa serta profesi adat yang kemudian dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tetua adat setempat. Manyongot ini menjadi bentuk kepedulian sosial dalam masyarakat tradisional untuk memulihkan keseimbangan batin seseorang. Dan tradisi ini menunjukkan bahwasannya kesehatan jiwa juga sudah menjadi perhatian penting dalam nilai-nilai budaya lokal. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulu-dulu tradisi songot menyongot ini merupakan kepercayaan turun-temurun yang masih dikenal di sebagian masyarakat setempat. Dan tradisi ini berkaitan dengan praktik pengobatan tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, songot-menyongot ini juga digunakan untuk menangani kejadian-kejadian yang kemudian dianggap punya unsur mistis di sekitar sungai atau wilayah tertentu. Dan biasanya proses ini melibatkan tokoh adat atau wong yang dianggap punya kemampuan khusus dalam memahami hal-hal tersebut.